0: di Pendopo Sumonegaran, rumah dinas Bupati Sragen. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah asal Kabupaten Sragen. Tahun ini, Kabupaten Sragen memberangkatkan 1.141 jamaah haji yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 65, 66, 67, 68, dan 81. Seluruh jamaah telah dipulangkan secara bertahap ke tanah air pada tanggal 24, 25, dan 30 Juni 2026. Acara tasyakuran dihadiri Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Unsur FKUB, IPHI, dan Ormas Islam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM menjelaskan, saat acara pelepasan jamaah haji pada bulan Mei lalu, tercatat sebanyak 1.141 jamaah diberangkatkan. Namun, satu calon jamaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, sehingga hanya 1.140 jamaah yang masuk ke embarkasi. Selanjutnya, 5 jamaah tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat pada musim haji tahun 2026 sebanyak 1.135 orang. Pihaknya juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya 2 jamaah asal Kabupaten Sragen yang meninggal di Tanah Suci. Keduanya dimakamkan di Mekah dan seluruh hak jamaah termasuk santunan asuransi serta pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang memenuhi ketentuan akan dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh.
1: Kami aturkan dan kami sampaikan yang pertama, di saat acara pamitan haji kita memberangkatkan 1.141 jamaah. Sebelum berangkat, ada satu jamaah yang menyatakan tunda dikarenakan faktor kesehatan. Sampai di embarkasi 1.140. 5 jamaah haji harus dipulangkan karena faktor kesehatan. Jadi Kabupaten Sragen tahun 2026 memberangkatkan 1.135 jamaah haji.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Bupati mengingatkan kepada seluruh jamaah haji bahwa setelah menyandang gelar haji, para jamaah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Jamaah diharapkan mampu menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui berbagai bentuk kesalehan sosial. Bupati juga mengajak para jamaah mendukung berbagai program pembangunan Kabupaten Sragen, seperti program Sedulur Alam, kesempatan bekerja ke Jepang secara gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas haji, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
2: Bapak Ibu sekalian, sampun tuntas melaksanakan rukun Islam. Gangsal-gangsalipun sampun paripurno. Ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak semua orang bisa menuntaskan rukun Islam secara sempurna. Menjadi orang yang terpilih, orang yang dipanggil Allah untuk menyempurnakan rukun Islam ini. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, ketika di Tanah Suci berdoa yang sebaik-baiknya untuk diri Bapak-Ibu sekalian, untuk keluarga, untuk keturunan-keturunan Bapak-Ibu sekalian, untuk saudara-saudara, untuk keluarga besar, dan untuk masyarakat Sragen dan juga Indonesia serta umat Islam secara keseluruhan.
3: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat
0: melalui program PAS.

0: dengan harga Rp15.000 per kilogram.
1: Pasar murah ini diselenggarakan juga bagian dari program perusahaan. Jadi kami ada salah satunya itu kepedulian lingkungan, dalam hal ini adalah CSR, Corporate Social Responsibility, sehingga perusahaan menjalankan ini sebagai bagian kontribusi kepada lingkungan sekitar dan masyarakat, terutama untuk stakeholdernya PG Mojo.
2: Untuk kegiatan ini seperti apa Pak nanti mekanismenya?
1: Sementara yang sudah berjalan, kita sudah 2 kali periode mingguan ini, di akhir minggu kami menggelar ke lokasi di mana masyarakat yang saat ini di lingkungan sekitar PG Mojo ya. 2 minggu ini ada di Sragen Kulon dan Sragen Tengah kalau terakhir ini tadi. Jadi masyarakat yang membutuhkan gula bisa langsung datang ke tempat penjualan kami, outlet kami di sekitar lokasi itu. Pasar murah juga bagian dari bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok dengan harga yang relatif pastinya lebih rendah dari harga pasar saat ini.
2: Berapa Pak perbedaan harganya?
1: Informasi ya, jadi kalau harga pasar kami tidak mengetahui secara langsung, tapi informasi yang beredar tuh di level 17.000 kalau pasar. Tapi PG Mojo melepas dengan harga 15.000 per kilogram.
0: Ditambahkan, untuk pasar murah selama bulan Juli 2026, PG Mojo Sragen menyiapkan 4 hingga 5 ton gula pasir. Menurut rencana, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan harapan dapat disalurkan sebanyak 1 ton gula per minggu di satu desa. Setelah minggu pertama dan kedua dilaksanakan di sisi utara PG Mojo, yaitu Sragen Kulon dan Sragen Tengah, minggu ketiga diagendakan di sisi selatan PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat datang langsung ke lokasi pasar murah dengan membawa kartu tanda penduduk KTP. Setiap orang dibatasi pembelian maksimal 2 kg gula pasir, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Melalui program tersebut, diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkuan harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional PG Mojo Sragen.
1: Lumayan, jadi rata-rata dalam satu sesi kami lepas kurang lebih 1 ton itu ya terserap dalam waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Bisa terserap habis.
2: 1 ton per titik, Pak?
1: 1 ton, satu desa.
2: Satu desa.
1: Satu desa, ya begitu. Jadi sudah 2 kali pelaksanaan kurang lebih 2 ton.
2: Yang pertama di mana?
1: Yang pertama di Sragen Kulon. Ya, yang ini di Sragen Tengah. Lapangan panahan, kemudian hari tadi karena di sana sudah mulai panas, sedikit bergeser ke depan puskesmas, Ngelangon, begitu.
2: Untuk mendapatkan gula, seperti apa Pak caranya?
1: Datang langsung, bawa KTP, hanya menunjukkan identitas. Sementara satu orang kami batasin, iya 2 kilo. Kenapa? Ya ini kan harapannya bisa banyak yang menikmati. Jadi bukan hanya satu orang non sewu untuk terus jadi kulaan. Begitu, jadi supaya bisa terserap rata begitu.
2: Kalau totalnya Pak, total yang disediakan berapa Pak?
1: Ini dinamis ya, kami mencoba melaksanakan di bulan-bulan ini rata-rata yang kami harapkan bisa terserap 1 ton per minggu. Begitu, tapi ini nanti dinamis. Kalau alokasi berapa, untuk saat ini kami siapkan kurang lebih 4-5 ton. Dalam ya satu bulan Juli ini nanti. Selebihnya nanti mengikuti dinamika.
2: Rencana Pak, habis ini di mana Pak titiknya Pak?
1: Rencana kami bergerak ke daerah yang selatan PG. Karena 2 pelaksanaan sebelumnya belum. Ya harapannya di sekitar lingkungan PG itu bisa terakomodasi semua.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru, jenjang sekolah dasar atau SD negeri, dan sekolah menengah pertama atau SMP negeri tetap berjalan pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,16 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2026 untuk mendukung program tersebut. Saat ini, Disdikbud Sragen tengah mempercepat proses pendataan calon penerima manfaat, termasuk pengumpulan data ukuran seragam dari masing-masing siswa. Berdasarkan estimasi awal, jumlah penerima program mencapai sekitar 9.069 siswa SD negeri dan 16.200 siswa SMP negeri. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno menjelaskan, pendataan ukuran seragam menjadi tahapan penting agar pakaian yang nantinya diterima siswa sesuai dengan ukuran masing-masing. Berbeda dengan skema bantuan pada umumnya yang memberikan potongan kain mentah, pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun ini mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan

0: dalam bentuk pakaian jadi atau siap pakai. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah guna meringankan beban ekonomi orang tua murid.
1: Ini kan naik pendataan siswa, berarti kan biasanya siswa SD itu berhenti kan setelah minggu-minggu kedua, biasanya siswa ngusur mlebu nek lho Mas bisa tanda parke. Memang walaupun sudah ada perkiraan jumlah siswa baru sudah ada, kalau SMP insya Allah sudah baik, kalau SD nanti masih ada tambahan. Terus pengumpulan ukuran seragam, setelah itu kan kita akan proses melalui nanti insya Allah melalui mini kompetisi. Ini masih dalam proses administrasi di kita, kemudian nanti kita akan komunikasi dengan PBJ. Kemarin Pak Kabid sudah konsultasi dengan PBJ terkait dengan bagaimana nanti proses pengadaan seragam. Sementara hanya satu warna seragam wajib saja. SD ya merah putih, seragam nasional SD merah putih, SMP biru putih. Ukurannya ukuran standar SNI, ada S, ada M, ada L, ada XL, ada double XL, triple XL.
0: Seragam yang akan diberikan merupakan seragam nasional wajib, yakni merah putih untuk siswa SD dan biru putih untuk siswa SMP, termasuk penyesuaian model hijab bagi siswa muslimah. Program tersebut dikhususkan bagi siswa baru di sekolah negeri. Sementara itu, proses pengadaan seragam masih memasuki tahap penyelesaian administrasi sebelum dilanjutkan melalui sistem e-katalog dengan metode mini kompetisi yang dikoordinasikan bersama bagian pengadaan barang dan jasa. Disdikbud juga meminta para orang tua tidak khawatir apabila pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, siswa belum dapat mengenakan seragam resmi. Mengingat proses pengadaan, pemerintah membutuhkan waktu. Sekolah akan memberikan kelonggaran kepada siswa untuk mengenakan pakaian yang dimiliki terlebih dahulu hingga seragam gratis selesai diproduksi dan didistribusikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berharap program tersebut dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik baru di sekolah negeri.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto melepas ribuan pelari dalam ajang Sport Tourism Sangiran Berlari 2026 Minggu 12 Juli 2026 di kawasan Sangiran, Kecamatan Kali Jambi, Sragen. Mengusung tema Berlari di Tanah Purba, kegiatan dibuka untuk kategori umum dan pelajar dengan nomor lomba 5 km dan 10 km, total hadiah sebesar Rp30 juta rupiah. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Randes I. Yusef Wahyudi, MSI, menjelaskan, Sangiran Berlari merupakan agenda yang dirancang untuk mengembangkan konsep sport tourism, yaitu perpaduan antara olahraga dan pariwisata. Ini menjadi cara efektif untuk memperkenalkan kawasan Sangiran sebagai warisan dunia melalui pengalaman yang berbeda. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, tercatat hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan Sangiran tidak hanya dikenal sebagai situs warisan dunia yang kaya nilai sejarah dan budaya, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata olahraga yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
3: Sangiran Berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Ini penting sekali kenapa di Sangiran, karena Sangiran adalah punya kita di Sragen yang sudah kelasnya dunia, dan semua orang harus bisa memahami dan juga bisa mengerti bahwa di sini ada harta karun tersimpan luar biasa. Sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang ini masih bisa dilihat jejaknya. Ini penting sekali. Terutama generasi Z Gen Z bisa mengetahui di sini ada warisan dunia yang betul-betul secara ilmu pengetahuan ini luar biasa. Yang kedua, kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari dari desa wisata, dari perangkat desa semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak. Saat ini yang tercatat itu hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, namun ada di Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama. Itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun lebih bagus lagi.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Buena, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Info Pagi. Dan kali ini ada Atin Sardi ya, yang bakal menemani Anda di Info Pagi sampai kelar nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana di Info Pagi pastinya bakal Atin hadirkan informasi-informasi yang ada di Kabupaten Sragen ya. Sekali lagi bakal Atin hadirkan sampai kelar nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke Info Pagi yang pertama kali ini ya, ada sebuah tembang dari Sugi Burnean bakal menghadirkan suatu temannya Asmali Brasil.

Suara Buana masih di Info Pagi. Kali ini untuk Info Pagi yang pertama, yakni Kemenag Sragen perkuat sinergi KUA PEU melalui penandatanganan PKS dengan LASEM. Mitra Buana dalam rangka mendukung pelaksanaan program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat KUA PEU tahun 2026, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Lembaga Amil Zakat atau LASEM di Ruang Kepala Kemenag Kabupaten Sragen. Perjanjian kerjasama PKS ditandatangani oleh Kepala Kemenag Kabupaten Sragen Haji Faturrahman bersama Budi Widyastuti dari LAS Bakti Peduli Indonesia dan Yunita Prasetyaningsih dari LASKU sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui peran Kantor Urusan Agama atau KUA. Kegiatan ini turut disaksikan oleh penyelenggara zakat dan wakaf Kemenag Sragen Arief Joko Untoro serta Kepala KUA Karangmalang Arief Windarto dan Kepala KUA Tangen Suparyanto yang menjadi lokus pelaksanaan program KUA PEU tahun 2026. Melalui kerjasama ini, Kemenag Kabupaten Sragen bersama LAS berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga program KUA PEU dapat memberikan manfaat yang nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oke, Mitra Buana, info pagi yang pertama ini bersumber dari Instagram kankemenag.sragen. Baik, Mitra Buana, nanti masih bakal Latin hadirkan info pagi berikutnya ya. Tapi sebelumnya kita simak kembali ini sebuah tembang untuk Anda. Ini ada Andaikan Kau Datang bersama Atmes ya. Bisa Anda simak dulu tetap di Info Pagi dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
4: Malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
4: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
5: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Okay, Mitra Buana masih di Info Pagi, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi info yang pertama sudah Atin sampaikan ya, kali ini ada info yang kedua, yakni unik. Guru SMK Citra Medika Sragen berkostum wayang sambut siswa baru MPLS diisi edukasi lingkungan. Oke, Mitra Buana, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Citra Medika Sragen berlangsung berbeda dari kebanyakan sekolah. Dalam menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, para guru tampil mengenakan kostum tokoh pewayangan. Sementara siswa mengikuti berbagai kegiatan bertema pelestarian budaya dan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala SMK Citra Medika Sragen, Nano Prianto, mengatakan konsep tersebut dipilih agar siswa tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda. Menurutnya, tokoh pewayangan dipilih sebagai media pembelajaran karakter. Pada MPLS tahun ini, tokoh yang diangkat adalah Yudhistira yang dikenal memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kami ingin peserta didik mengenal tokoh-tokoh wayang sekaligus meneladani nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Harapannya mereka tumbuh menjadi pribadi yang jujur, adil, bijaksana, serta mampu menjadi pemimpin yang dipercaya masyarakat. Oke, Mitra Buana, info pagi yang kedua kali ini bersumber dari www.sragen.inews.id.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dateng. Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 5 menit ya di info pagi kali ini. Dan tadi sudah kami sampaikan 2 info pagi untuk menemani Mitra Buana di kesempatan pagi hari ini ya. Dan kayaknya tinggal satu temang ini yang bakal Latin hadirkan

tembang hingga tua bersama yang sekaligus bakal menutup jumpa kita di info pagi kali ini. Kali ini Atin undur diri dari info pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Buana, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Seruni Sukowati. Dan kali ini bareng Atin Sardia yang bakal menemani Anda di Seruni Sukowati sampai kelar nanti di jam 9 pagi. Baik Mitra Buana, di Seruni Sukowati kali ini mengambil tema Misteri Pohon Asam di Punden, Keramatan Desa Krikilan Seragi. Dan tema ini bersumber dari www.solopos.espos.id. Nah, sebelum kita bahas tema ini ya, kali ini bakal kita simak terlebih dahulu satu tembang untuk Anda. Ada Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Oke, untuk Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Seruni Sukowati.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Oke, Mitra Buana, Hatin Sardi balik lagi di Seruni Sukawati dan kali ini bakal membahas tema misteri pohon asam di Punden Keramatan Desa Krikilan Sragen. Oke, Mitra Buana, jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi yang belakangan menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta banyak ditemukan di Sragen. Salah satu jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi dalam melawan dominasi VOC ditemukan di wilayah Desa

8 berada di wilayah Kecamatan Masaran, tepatnya di Desa Kerikilan. Lokasi itu menjadi yang pertama disinggahi Pangeran Mangkubumi setelah keluar dari Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo adalah Kampung Panda Karang Nongko, Desa Kerikilan. Baik Mitra Buana, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai misteri pohon asam di Punden Keramatan Desa Kerikilan Sragen di Seruni Sukowati edisi hari ini, kita hadirkan terlebih dahulu ya satu tembang untuk Anda yang sudah kami siapkan untuk Mitra Buana semuanya yang kebetulan masih setia di Seruni Sukowati. Kali ini ada Mahen dengan Luka Yang Kurindukan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi

0: sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana masih di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini membahas tema mengenai misteri pohon asam di Punden Keramatan Desa Kerikilan Sragen. Mitra Buana, langsung saja ya kita menuju ke informasinya untuk Anda. Yakni Kepala Desa Kerikilan Masaran Sragen Jumadi mengungkapkan lokasi pertama Pangeran Mangkubumi di Bumi Sukawati itu berada di Pandak yang sekarang menjadi hunian warga, tepatnya di Dukuh Pandak Kulon, Desa Kerikilan. Dijelaskan karena lokasi itu merupakan tanah milik atau hak milik, maka pada masa pemerintahan Bupati Sragen Erbawono, lokasinya dipindahkan ke wilayah Karang Nongko yang sekarang didirikan pendopo dan saat hari jadi Sragen digunakan untuk tirakatan. Pendopo tersebut berdiri pada lahan seluas 395 meter persegi. Di bagian pagar pendopo itu tertera papan warna emas bertuliskan Pendopo Petilasan Mangkubumi yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tahun 2018. Pendopo itu dibangun pada masa perlawanan Pangeran Mangkubumi terhadap pasukan VOC atau yang lebih dikenal dengan peperangan Mangkubumen pada tahun 1746 sampai 1757. Selain itu, Pangeran Mangkubumi juga sempat mendirikan pemerintahan Projo Sukawati di Pandak Karang Nongko, Desa Kerikilan, Masaran, Sragen. Pendopo yang berdiri di kampung itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan Projo Sukawati. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi membahas mengenai misteri pohon asam di Punden Keramatan Desa Kerikilan Sragen, kami akan menghadirkan kembali satu tembang untuk menemani pagi Anda. Nah, kali ini ada Sampai Menutup Mata dari Mahalini. Oke, bisa Anda simak dulu, tetap di Seruni Sukawati.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Baik Mitra Buana, terima kasih untuk Anda ya yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pembahasan selanjutnya mengenai misteri pohon asam di Punden, Kecamatan Desa Krikilan Sragen, dari www.solopos.espos.id. Mitra Buana, mengenai Punden Kecamatan. Sekitar 100 meter arah barat petilasan Pangeran Mangku Bumi itu terdapat punden yang dikenal dengan sebutan Punden Kecamatan. Lokasinya masih dalam lingkup Dukuh Pandak Kulon RT 004 Krikilan Masaran Sragen. Nah, di punden tersebut terdapat pohon asam tua dan berukuran besar yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Nah, pohon asam itu memiliki diameter 1,5 meter sampai 2 meter. Seorang warga setempat, Sugeng Rianto, 58 tahun, mengungkapkan sejak dia kecil sampai sekarang, pohon asam itu tidak mengalami perubahan bentuk. Menurutnya juga, sampai saat ini punden itu masih digunakan untuk tradisi sadranan yang digelar setelah musim tanam dengan mengambil weton Jumat Pahing. Dulu kalau ada hajatan mantu, pengantinnya diputarkan di pohon asam itu. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang masih banyak orang yang bertirakat di punden itu dengan niat masing-masing. Karena lokasi punden berdekatan dengan lokasi kedatangan Pangeran Mangkubumi, maka kemungkinan punden Kecamatan ini masih merupakan bagian dari jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi. Sugeng bercerita, cabang pohon asam itu panjang-panjang dan besar-besar. Bahkan cabang pohon itu berada di atas rumah warga. Saat batang itu tumbang karena lapuk, batang yang tumbang itu tidak pernah mengenai genting warga, tetapi seperti ditarik dan jatuh di lingkungan punden Kecamatan. Nah, sebelum kita bagi info selanjutnya di misteri pohon asam di Punden Kecamatan Desa Krikilan Sragen, kita akan dengarkan kembali sebuah tembang untuk Anda. Kali ini ada satu tembang dari Ungu, Mengharapkanmu ya, bisa Anda simak dulu, tetap di Seruni Sukowati.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: ya,
0: Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Okey, Mitra Buana, kembali lagi masih di 94.7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragian. Nah, sebelum kita pamit undur diri dari Seruni Sukowati ya, masih ada info yang akan kita hadirkan untuk Anda. Nah, Mitra Buana, dijelaskan lebih lanjut misteri pohon asam di Punden Keramatan Desa Kerikilan Seragian. Oke, Mitra Buana, selain Punden Keramatan terdapat juga Sendang Wedok. Selain di Punden itu, ada satu jejak Pangeran Mangku Bumi di wilayah Desa Kerikilan, yaitu tepatnya di sebuah sendang yang dikenal dengan nama Sendang Wedok. Sendang tersebut terletak di wilayah Dukuh Kerikilan, RT 008, Desa Kerikilan, Masaran, Seragen. Lokasi sendang itu juga tidak begitu jauh dari Pandak Kulon, hanya sekitar 1 km kalau ditarik garis lurus. Warga Dukuh Kerikilan RT 008, Jumeno, 58 tahun, berkisah di sendang wedok ini terdapat batu yoni berbahan batu andesit hitam. Dia mengatakan yoni itu dulu berada di bawah pohon jambu air di pinggir sendang. Sebuah batu yoni masih dilestarikan dan diletakkan di pinggir sendang wedok yang terletak di Dukuh Kerikilan, Desa Kerikilan, Masaran, Seragian. Sekarang pohon jambunya sudah tidak ada, tetapi batu yoni masih ada dan diletakkan di pinggir sendang. Pemerintah Kabupaten Seragen memasang plakat yang menerangkan yoni itu terinventarisasi sebagai benda cagar budaya pada tahun 2019 lalu. Sendang ini merupakan sumber penghidupan warga yang kemungkinan dibangun Pangeran Mangku Bumi. Jadi Pangeran Mangku Bumi itu tinggal di Pandak Kulon dan untuk kebutuhan airnya mengambil di sendang ini. Dulu itu sendang ini juga menjadi satu-satunya sumber air yang menghidupi warga sekitar. Sampai sekarang airnya masih agung dengan kedalaman 3-4 meter dan tidak kering sepanjang tahun. Jumeno menerangkan bahwa selain sendang wedok juga ada sendang lanang yang lokasinya sekitar 100 meter arah timur. Di sendang lanang itu, jelas dia hanya ada seperti sumur persegi 4 dan ukurannya lebih kecil. Dia mengatakan ukuran sendang wedok itu panjangnya 7 meter dan lebarnya 5 meter. Setiap orang yang terjatuh ke sendang itu, meskipun dalam tetapi selalu selamat. Sampai sekarang masih ada orang yang tirakat di sendang tersebut. Di lingkungan sendang ini juga masih digunakan untuk tradisi bersih desa dengan weton Jumat Pahing. Nah, Mitra Buana, itulah sekilas misteri pohon asam di Pundet Keramatan Desa Kerikilan, Seragen yang dapat kami informasikan untuk Mitra Buana semuanya. Oke, Mitra Buana, sebelum Atin Sardi pamit di Seruni Sukowati, kali ini ada tembang kembali ya, sampai tutup usia dari Angga Chandra. Bisa Anda simak dulu untuk Mitra Buana yang masih setia di Seruni Sukowati.

Mitra Buana, demikian tadi ya Seruni Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema Misteri Pohon Asam di Punden Keramatan Desa Kerikilan Seragen. Dan tema ini bersumber dari www.solopos.espos.id. Semoga apa yang sudah Atin sampaikan bermanfaat. Dan sampai berjumpa kembali di Seruni Sukawati untuk edisi selanjutnya. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti bakal kami hadirkan live talkshow Aspirasi Sukowati ya, bersama kantor Bea dan Cukai Surakarta. Oke, saat ini kita nantikan bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan persembahan teman-teman manis yang kali ini sudah hatin siapkan untuk menemani Mitra Buana semuanya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Fitra Buana, jarum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keruan Anda ikutilah live talkshow Aspirasi Sukawati bersama Kantor Bea dan Cukai Surakarta. Dan kali ini mengambil tema Perangi Rokok Ilegal, Jaga Cukai untuk Pembangunan Negeri. Baik Fitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama dengan Bea Cukai Surakarta dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik Mitra Buana, Live Talk Show Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 membahas tema mengenai Perangi Rokok Ilegal, Jaga Cukai untuk Pembangunan Negeri. Dan Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 Buana Asri FM, juga melalui channel YouTube Buana Asri TV, live streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pagi hari ini telah hadir di studio narasumber kita, ada dua narasumber yang langsung hadir ya dari Surakarta, dari Bea Cukai Surakarta. Ada Bapak Sardianto dan Bapak Dion Chandra. Oh, Mas Dion. Ya, ini kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Sardianto.
4: Selamat pagi Mbak Dewi.
3: Selamat berjumpa di Aspirasi Sukawati pagi ini.
4: Selamat pagi Mitra Buana gitu ya. Selamat pagi semuanya.
3: Juga selamat pagi Mas Dion.
5: Selamat pagi Mbak Dewi. Jumpa. Halo Mitra Buana semua, bertemu lagi dengan kami di Bea Cukai Surakarta.
3: Iya, keren pokoknya ya Bea Cukai Surakarta. Memang ya, ini rokok ilegal masih ada di sekitar kita. Jadi ini ya, Bea Cukai bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen juga pemerintah daerah yang lain terus mengencarkan untuk melakukan gempur rokok ilegal seperti itu. Dan pagi hari ini ya, tema kita adalah Perangi Rokok Ilegal, Jaga Cukai untuk Pembangunan Negeri. Untuk Anda Mitra Buana ataupun masyarakat Sragen dan juga sekitarnya yang saat ini menyimak acara ini, silakan untuk bergabung berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Atau mungkin bisa ya yang saat ini menyaksikan di channel YouTube Buana Asri TV bisa menuliskan komentar Anda. Silakan tulis komentar Anda ya. Baik, pagi hari ini ya, Perangi Rokok Ilegal, Jaga Cukai untuk Pembangunan Negeri. Nah ini jika peredaran rokok ilegal semakin meningkat di suatu daerah, apa dampaknya terhadap penerimaan negara, DPHCHT dan juga pembangunan daerah tersebut? Mungkin Pak Sardianto.
4: Baik, terima kasih Mbak Dewi. Baik Mitra Buana, tentunya kalau makin meningkatnya peredaran rokok ilegal di suatu daerah, yang pasti akan merugikan pemerintah, yeah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena semakin banyak peredaran rokok ilegal, namanya ilegal itu tidak membayar, tidak memberikan penerimaan pendapatan kepada negara. Jadi semakin banyak yang beredar, semakin banyak potensi kekurangan atau kehilangan penerimaan negara. Jadi sangat merugikan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan tentunya itu menunjukkan bahwa dari sisi industri rokok ilegalnya ada perkembangan yang meningkat gitu kan. Jadi itu tidak boleh karena akan merugikan, ya merugikan kita semuanya, masyarakat juga ikut dirugikan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga akan ikut dirugikan karena penerimaan tadi berkurang jauh. Coba kalau yang ilegal itu masuk ke kelas menjadi legal semuanya, membayar cukai, meningkatkan penerimaan negara, dan tentunya pembangunan di daerah itu juga akan terus meningkat atau ada pembangunan yang lebih baik, gitu.
3: Iya, dengan adanya rokok legal ya, tentu ini juga memberikan ini Pak, lebih tinggi ya untuk negara ataupun negara, untuk ya. Daerah seperti itu. Jadi ini ya Mitra Buana, jika peredaran rokok ilegal ini semakin meningkat di suatu daerah, ini memang merugikan bagi negara ataupun daerah masing-masing. Nah ini, jika masyarakat mengetahui bahwa rokok ilegal merugikan negara tetapi tetap membelinya karena lebih murah, apakah ini masalah utama yang sedang dihadapi adalah persoalan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, atau insentif ekonomi?
5: Ya, mungkin saya jawab ya, Pak.
3: Iya, silakan Mas.
5: Jadi mungkin Mitra Buana semua mengetahui ya bahwa masalah ini tidak hanya salah satu faktor yang tadi disebutkan oleh Mbak Dewi. Dan pada saat sekarang masyarakat tuh lebih berfokus ke masalah ekonomi. Sehingga apa? Sehingga budaya di sini terbentuk, Pak. Nah, di mana kita tahu sendiri bahwa budaya di masyarakat untuk khususnya ini ya, kita Solo Raya ini terkait budaya merokok itu sangat kuat dari zaman kita nenek moyang. Yang nenek moyang itu istilahnya menanam tembakau dan lainnya, itu juga pengaruh dari kebudayaan. Nah, salah satunya sampai sekarang pun kita melihat susah sekali untuk menghilangkan budaya merokok.
3: Betul,
5: tentunya,
3: sekali. Betul sekali. Kalau bukan dari niat sendiri.
5: Iya, niat sendiri. Dan itu malah menjadi kebutuhan utama. Di mana masyarakat itu kalau milih daripada nggak ngerokok, daripada nggak makan, milih nggak ngerokok. Lah itulah, Pak. Yang mungkin kami di Bea Cukai dan juga di Kementerian Keuangan itu, kami sebagai community protector salah satunya, yang dimana community protector ini ya memang kami melindungi dari dampak buruk yang tadi istilahnya akan mengancam masyarakat. Salah satunya terkait tadi publikasi dan juga media ini perlu juga kita sosialisasikan. Kenapa? Karena masyarakat hanya berfokus ke ekonomi saja. Wah, kok rokok larang, kok munggah terus cukai ini. Nah, ini yang perlu kita sikapi, Mbak. Padahal kami di Bea Cukai Surakarta itu juga sebenarnya secara kebijakan itu enggak hanya ada rokok yang mahal. Rokok murah pun ada. Kita ada jadi di rokok itu ada golongan sebenarnya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ada juga yang tanpa golongan, Mbak. Yang di mana golongan ini cara penentuannya adalah sesuai dengan produksi pabrik rokok tersebut, ya, yang akan dilaporkan ke Bea Cukai. Nah, jadi misalkan nih masyarakat atau Mitra Buana semua itu ingin memproduksi rokok yang legal dan takut akan cukai yang mahal, itu jangan takut. Kalau jenengan-jenengan semua ini istilahnya membuat pabrik rokok, nanti bisa diajukan dulu di awalnya itu di dinas ini ya, DPTNSP ya, itu membuat NIB, kemudian disediakan lahan 200 meter persegi dan juga nanti bisa dieskalasi ke Bea Cukai. Nah, kami juga setelah mendapatkan NIB itu akan dilakukan pemeriksaan lapangan, Mbak, yang dimana

0: ini adalah solusi terkait tadi aspek hukum ekonomi tadi yang tadi masyarakat, wah aku tak ngilegal wae lah wong larang. Lah ini udah ada nih, harganya sama-sama 12.000. Kenapa enggak pilih kita pilih yang legal gitu, Mbak. Jadi itu salah satu aspeknya terkait insentif ekonomi ya, Mbak. Kemudian kalau terkait kesadaran masyarakat ya memang ini PR kita bersama. Karena kalau kami ditanyai tentang kaitan biaya cukai selama ini apakah sudah efektif menekan hukumnya? Nah, kita jawab. Jadi, korelasi antara sosialisasi dan penegakan hukum itu saling berkaitan, Mbak. Yang dimana kami mensosialisasikan rokok ilegal ini sudah bertahun-tahun. Sehingga apa? Tangkepan hukumnya, tangkepan rokoknya semakin tahun tuh malah semakin naik, itu bukan karena tidak efektif, tapi karena pemahaman literasi masyarakat itu lebih maju sekarang. Jadi yang dulunya mungkin lah rokok ilegal nggak tahu apa itu apa sih, sekarang udah mulai, kayak rokok ilegal kayak yang biasanya dituku bapakku, minimal ada pemahaman. Nah, atas itu kita juga mensosialisasikan kepada pedagang rokok-rokok yang legal, sehingga apa? Kami yakin sekali pedagang rokok legal itu keuntungannya tergerus, Mbak, dengan adanya rokok ilegal. Sehingga banyak yang masuk di hotline kami di Bea Cukai Surakarta itu laporan-laporan terhadap penjualan rokok ilegal di sekitar tadi penjual-penjual legal. Karena yang melaporkannya yang legal ini pastinya. Nah, berarti sosialisasi kami juga sudah menyasar ke situ dan efektif seperti itu, Mbak. Sehingga apa? Dengan adanya laporan masyarakat itu, kami nanti lakukan analisis dan juga kami koordinasikan dengan Satpol PP setempat. Di mana Satpol PP setempat yang memiliki kekuasaan terhadap daerah akan melakukan pengembangan. Nah, hasil dari pengembangan itu yang nantinya akan dilakukan oleh operasi bersama. Seperti itu, contohnya seperti itu, Mbak.
1: Jadi operasi gabungan ini selalu dilakukan ya, antara Bea Cukai dengan Satpol PP seperti itu. Mungkin ditambah lagi TNI, Polri ya Pak ya. Gitu. Nah, ini untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Memang rokok ilegal saat ini masih ya Mitra Buana kita jumpai di sekitar kita di kios-kios ataupun toko-toko itu masih memperjualbelikan rokok ilegal. Nah, ini mungkin ke Pak Sardianto ya. Ini mengapa peredaran rokok ilegal dapat dianggap sebagai ancaman terhadap fungsi strategis Bea Cukai?
2: Oke, Mbak Dewi, Mitra Buana. Saya memang akan mengupas terkait rokok ilegal dulu ya. Jadi memang seperti yang Mbak Dewi tadi sampaikan, masih ada di sekitar kita tuh peredaran rokok ilegal. Itu rokok ilegal itu tentunya rokok yang diproduksi sama perusahaan yang ilegal, yang tidak ada izinnya, tidak ada NPWKC-nya, gitu kan. Jadi semua produk rokok yang diproduksi sama perusahaan yang tidak ada NPWKC adalah ilegal, karena pasti tidak menempelkan cukai, tidak membayar cukai. Jadi rokok legal itu yang tidak melakukan atau tidak memberikan kontribusi ke negara dalam bentuk tadi pembayaran cukai. Ada yang sama sekali tidak membayar karena memakainya tidak memakai pita atau memakai pita bekas, atau ada yang bayar separuh karena salah peruntukan dan salah personalisasi. Nah, itu adalah bagian dari rokok ilegal. Nah, ini tentunya masyarakat kami sangat butuhkan karena masyarakat adalah pengawas yang utama. Kami tidak akan bisa bekerja apa-apa tanpa bantuan dari masyarakat. Masyarakat adalah auditor utama bagi kami juga terkait peredaran rokok ilegal. Sampaikan ke kami. Jadi nanti biar kami, biar juga Surakarta bersama dengan tadi operasi bersama dengan Satpol PP, dengan TNI Polri, dengan bahkan dengan Kejaksaan pun kita juga akan melakukan untuk melakukan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal. Kalau semakin banyak rokok ilegal, tadi peran strategisnya Bea juga tentunya akan dalam tanda petik tidak berhasil gitu kan. Karena memang tadi disampaikan Mas Dian bahwa Bea juga mempunyai peran yang sangat strategis. Kami adalah institusi yang sangat strategis juga. Kami mengumpulkan penerimaan, dalam hal ini penerimaan dari sektor cukai, dari rokok tadi. Kalau Mitra Buana, saya sampaikan ingin mengetahui bahwa penerimaan dari cukai kami itu, penerimaan Bea Cukai itu hampir 80% itu dari cukai. Jadi penerimaan sekitar 300-an T itu 200 lebih itu dari sektor cukai. Dan 95% itu dari cukai hasil tembakau, cukai dari rokok,

0: Bapak Ibu semuanya, Mitra Buana. Jadi kalau sampai peredaran banyak, artinya penerimaan kami bocor banyak, peredaran rokok ilegal banyak, artinya kan penerimaan dari sektor cukai kami banyak yang tidak masuk. Artinya kebocoran dari penerimaan cukai itu banyak, dan itu sangat tidak kami harapkan. Dan tentunya bantuan dari masyarakat untuk ayo kita perangin rokok ilegal, kita sama-sama menjaga penerimaan dari sektor rokok itu bisa tercapai dengan baik, bantu kami menginfokan di mana ada peredaran rokok ilegal biar kami lakukan pemberantasan. Itu. Kemudian yang kedua, kalau semakin banyak peredaran rokok ilegal, perusahaan-perusahaan yang ilegal tadi ada tentunya tidak memberikan fairness ya, atau keadilan bagi yang perusahaan yang legal. Jadi perusahaan rokok yang sudah berbisnis, sudah apa ya, pakai modal yang banyak, izinnya pun juga sudah komplit, suruh bersaing dengan perusahaan rokok yang ilegal yang tanpa ada izin, itu ya tentunya kasihan gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Tidak fair gitu kan. Udah enggak bayar cukai, enggak pakai izin. Harga di pasaran tentunya paling pasti lebih murah, dan dia akan gampang diterima, maksudnya diberi sama masyarakat karena harganya lebih murah. Dan ini perlu kesadaran dari masyarakat. Nah, kalau mau membantu negara, membantu kami, ya jangan membeli rokok ilegal. Sebenarnya sangat simpel sih bantuan dari masyarakat untuk kami ya, untuk pemerintah gitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, masyarakat tidak membeli rokok ilegal, pasti perusahaan juga tidak bisa menjual barangnya. Lama-kelamaan mah pasti akan mati sendiri gitu kan. Karena demand dari masyarakat itu, permintaan dari masyarakat nggak ada. Itu bagian dari kami menjaga iklim usaha itu biar bisa sama, bisa adil gitu kan. Makanya yang ilegal kita berantas, kita tumbuhkan yang legal-legal semuanya. Sebenarnya sih kami, pemerintah pusat, pengennya yang sudah berproduksi yang ilegal tadi bisa masuk menjadi legal. Karena sudah terlanjur produksi kan?
1: Iya, betul.
0: Sayang sekali kalau produksi itu akhirnya nanti kita dihentikan atau kita pemusnahan, dimusnahkan dan sebagainya. Tapi kalau bisa masuk ke yang legal, artinya perbatangnya membayar cukai kepada negara, tentunya penerimaan itu kan meningkat sangat sangat signifikan. Sebagai informasi bahwa kebocoran rokok ilegal di negara kita itu sekitar 11%. 11% itu banyak sekali. Kalau penerimaan 200-300 T, jadi 11% itu hampir 11 T gitu kan. 33 T, sorry. 11%, 11%-nya dari 300 ya, 33 atau 30-an T.
1: Itu yang bocor. 300 triliun ya, Pak.
0: 300 triliun. Itu penerimaan dari biaya jalan cukai, dari sektor cukainya sendiri 200-an lebih triliun, Bu. Anu, Mbak. Jadi sangat disayangkan yang sudah beredar ilegal itu kalau tidak bisa kita pungut atau kita kumpulkan penerimaannya, cukainya dari yang rokok-rokok yang ilegal tadi. Itu bagian dari kami, peran strategis kami, satu tadi revenue collector, yaitu mengumpulkan penerimaan, walaupun yang sebenarnya cukai itu dari rakyat dan nanti akan kembali kepada rakyat dalam bentuk DBHJHT tadi. Karena yang membayar cukai itu rakyat, masyarakat yang mengkonsumsi gitu kan.
1: Dikembalikan lagi ke masyarakat.
0: Ke masyarakat dalam bentuk DBHJHT untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, untuk dan sebagainya gitu kan. Itu kalau masyarakat monggo ayo kita sama-sama sadar bahwa kalau njenengan tidak bayar cukai, mengkonsumsi rokok ilegal, yang diuntungkan hanya perusahaan rokok ilegal tadi. Jenengan enggak diuntungkan karena penerimaan ke negara enggak ada. Yang balik ke negara, ke masyarakat pun juga enggak ada kalau yang dikonsumsi adalah rokok ilegal gitu kan. Ayo pokoknya kita bantu masyarakat, bantu kami pemerintah, panjenengan semuanya dengan menginfokan kepada kami peredaran rokok ilegalnya di mana gitu kan. Dan yang paling mudah adalah jangan mengkonsumsi atau membeli rokok ilegal. Itu sangat mudah dan sangat memukul sekali pada perusahaan-perusahaan rokok ilegal. Gitu, Mbak.
1: Jadi itu ya salah satu mengapa peredaran rokok ilegal dapat dianggap sebagai ancaman terhadap fungsi strategis, karena memang hampir ini ya, 11% ya kebocoran rokok ilegal di negara kita ya, di Indonesia, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sardianto. Nah, ini 11%-nya itu 300 triliun rupiah. Wow, ini cukup nominal yang cukup banyak juga. Dewi saja belum pernah tahu ini, belum pernah lihat ini ya. Baik, ini kita ke WhatsApp, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita ini, Pak Sardianto, Mas Dion, di WhatsApp di 082133950947. Ini selamat pagi untuk Bea Cukai. Saya mau bertanya, saat ini banyak penjualan rokok dilakukan melalui media sosial atau toko online. Bagaimana Bea Cukai mengawasi peredaran rokok ilegal di platform digital tersebut? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Sri Ditanon.
2: Mungkin saya dulu yang
0: tanya. Nanti saya tambahin.
2: Jadi Bu Sri Ditanon, terima kasih nih pertanyaan yang mungkin bagus ya Pak ya.
0: Bagus banget ini.
2: Bisa menjadi istilahnya sosialisasi juga bagi masyarakat supaya malah tidak melakukan hal tersebut. Karena begini, kami di Bea Cukai Surakarta, kami juga sudah merambah ke namanya adalah cyber ini ya, apa, malling. Nah, kita juga melakukan mengecek data-data yang memang ada di marketplace, dan apa misalkan hal tersebut adalah terafiliasi dengan adanya rokok ilegal, kami membuat surat untuk melakukan takedown, dan semua marketplace sudah sepakat apabila ada rokok ilegal di situ, pasti kadang ada yang sudah langsung auto takedown karena memang tidak diperbolehkan menjual rokok ilegal di platform seperti itu. Nah, yang susah adalah apabila memang tadi ada yang ngakali nih rokoknya yang difoto legal, yang dikirim enggak.
1: itu bahaya ini.
2: Memang pernah kita melihat ada kejadian seperti itu, dan kami di Bea Cukai Surakarta tentunya bekerja sama nih dengan agen-agen paketan, agen-agen pengiriman yang dimana apabila mencurigai lah adanya rokok, paketan rokok, pasti kami akan diinfo seperti itu. Dan selama ini penindakan kami di agen-agen paketan sudah lumayan banyak Mbak. Dan tentunya agen paketan itu kami bantu, ada namanya sistem delivery juga kami ya, nanti pada saat orang yang ngambil paket atau dikirim itu istilahnya kan kami kenakan denda. Nah, denda ini atas penerapan PMK 237 yang dimana denda tersebut adalah pengajuan untuk tidak dilakukan penyidikan. Jadi ada dendanya 3 kali lipat seperti itu Mbak.
0: Baik, saya izin menambahkan. Memang terima kasih Bu. Bu siapa?
1: Bu Sri.
0: Bu Sri Ditanon ya. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus. Memang apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu udah di medsos, sudah semuanya udah serba online itu. Memang banyak terjadi proses penjual atau jual beli di online. Dan selama ini kami Bea Cukai Surakarta punya sistem cyber crawling Bapak Ibu. Jadi memonitor terkait dengan bank medsos tadi, bekerja sama dengan PJT yang bagian pengiriman, dan kita sudah banyak sekali seperti yang Pak Mas Jian tadi sampaikan, banyak sekali tangkapan dari PJT yang mau dikirim. Syukur-syukur kalau ada alamatnya komplit, kita pun juga akan mendatangi alamatnya gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi mitra Buana, Bapak Ibu semuanya, saya sangat mengharapkan jangan ikut-ikutan membeli atau mengkonsumsi atau melakukan kegiatan terkait dengan peredaran rokok ilegal. Ini bagian dari melanggar hukum, kegiatan yang melanggar hukum. Jadi tadi disampaikan bahwa ada ancaman hukumannya. Kalau PMK 237 tadi terkait dengan hukuman fiskal saja, tapi kalau kita ngomongin undang-undang cukai, bagi siapa yang membeli, menjual, mengedarkan, memiliki, itu akan dipidana penjara 1-5 tahun, kemudian dendanya 2-10 tahun, 10 kali lipat dari cukai yang harus dibayarkan. Jadi ancaman hukumannya ada Bapak Ibu semuanya. Jadi kami sangat mengharapkan, sama menyarankan, hindari kegiatan yang bersinggungan atau berhubungan dengan peredaran rokok ilegal. Karena ini kegiatan yang melanggar hukum. Hukumannya, ancaman pidananya, ancaman dendanya ada. Kalau tadi case-nya pakai PMK 237, hanya dikenakan denda fiskal aja 3 kali lipat dari yang harus dibayar. Dan selama ini karena kami adalah aparat fiskal, karena negara kita juga masih butuh banyak penerimaan, kami mengedepankan terkait PMK 237 terkait dengan fiskal tadi, Bapak Ibu. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau memang sudah berulang kali, ya kami akan menggiring atau menarik kepada yang pidana tadi.
1: Oh, gitu.
0: Jadi di pidana penjara plus denda juga. Demikian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Mitra Buana, jangan berhubungan atau bersinggungan atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum terkait peredaran rokok ilegal.
1: Sangat berbahaya
0: sekali. Sangat berbahaya. Ya.
1: Di sisi lain ya, kena sanksi, kena denda.
0: Dan bisa dipenjara juga.
1: Dipenjara juga, dipidana juga. Wah, ini triple ini jadinya ya nanti. Nah, ini ada lagi yang masuk di WhatsApp kita dari Mbak Lestari di Pelupuh. Ini saya bertanya, selain melakukan penindakan, apakah Bea Cukai juga menggandeng pemerintah daerah, pelajar atau komunitas untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal? Apalagi nih ya, pelajar ini juga sudah banyak ini di sekitar kita ini mengkonsumsi rokok gitu. SMP, bahkan SMP itu juga di, saya pernah melihat sudah ini ya merokok gitu.
0: Baik, Ibu Lestari.
1: Ibu Lestari, Mbak Lestari ya.
0: Terima kasih. Tentunya pasti Bapak Ibu. Pasti Ibu, kami dari Bea Cukai Surakarta menggandeng semua lini masyarakat untuk penegakan hukum, menggandeng dengan aparat penegak hukum, kemudian dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Dan untuk sosialisasi kami pun juga menggandeng semua media, kita gandeng, kemudian tadi siapa? Dari
1: pelajar
0: pendidikan, tentunya yang kami utamakan dari mahasiswa, bukan dari SMA atau SMP. Ya, SMP harusnya tidak boleh lah merokok, masa masih muda, masih kecil merokok. SMA ya harusnya tidak lah ya gitu kan, kita fokus belajar dulu. Tapi kalau SMA kan, kuliah kan udah dewasa gitu kan. Itu kalau kami dari Bea Cukai, karena kami adalah aparat fiskal, kami tidak akan melarang merokok. Tapi mungkin dari teman-teman dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, sebaiknya jangan merokok, karena merokok itu mengganggu
1: kesehatan,
0: dapat membunuhmu dan sebagainya. Walaupun sebagian masyarakat kita ada yang iya, ada yang tidak gitu kan. Tapi anjuran dari kami, dari Bea Cukai Surakarta, Kementerian Keuangan, pemerintah pusat, kalaupun Bapak Ibu semuanya merokok, yang dewasa ini ya, kalau anak SMP, anak sekolah SMA ya janganlah, jangan merokok, fokus belajar dulu. Kalau yang kuliah sampai yang dewasa, kalau panjenengan merokok, merokok boleh, silakan merokok, tapi yang penting
1: legal,
0: yang legal, jangan yang ilegal. Nah, kalau yang legal itu bisa membantu pemerintah, bisa membantu pemerintah daerah. Nanti kalau Bapak Ibu pernah sakit dan membayar pakai BPJS, itu bagian dari penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pajak cukai, pajak rokok pun juga ada. Jadi selain untuk pembangunan fisik, juga untuk di bidang kesehatan, juga untuk kesejahteraan masyarakat. Itu bagian dari pajak cukai yang Bapak Ibu bayarkan dengan membeli atau mengonsumsi rokok legal tadi. Itu anjuran kami. Kalau yang SMP SMA jangan merokok, karena merokok dapat membunuhmu dan merokok mengganggu kesehatan.
1: Betul gitu. Sekali. Siap. Nah, ini ya untuk Mbak Lestari yang ada di Pelupuh sudah dijawab oleh Pak Sardianto ya. Ini Bea Cukai sudah melakukan ya edukasi ke masyarakat. Nah, ini untuk pelajar, ini diutamakan bagi mahasiswa. Belum merambah ke tingkat SMA gitu, Pak.
2: Ya, jadi disuruh pernah menambahkan. Untuk sosialisasi yang terkait ini seluruh ya Pak ya,
1: terjana.
2: Kami tidak langsung mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, itu tidak. Tapi lebih ke kami bekerjasama dengan Kominfo untuk mengadakan lomba. Ada lomba poster, ada lomba di sini, lomba jingle, ada lomba mural, dan itu boleh anak-anak SMA ikut, karena kemarin ada juga lomba TikTok, itu yang menang anak-anak sekolah. Tapi kita di sini lebih mengedepankan edukasi, Mbak. Edukasi di mana nanti kita harap bahwa teman-teman kita, anak-anak SMA ini, itu lebih paham atas tadi adanya rokok legal dan ilegal. Jadi kalaupun nanti sudah besar, secara literasi dan mindsetnya tuh sudah tidak mencari yang ilegal seperti itu. Jadi memang untuk ke sekolah-sekolah kami memang tidak secara langsung melakukan edukasi, tapi kami lebih ke model perlombaan seperti itu.
1: Dialihkan ya,
2: untuk tahun ini nanti kami ada lomba keguritan tapi di Surakarta. Jadi lomba puisi keguritan tapi kaitannya dengan gempur rokok ilegal.
1: Gitu. Wah, keren sekali ini. Kapan di Sragen ini?
2: Ya, itu kita nunggu dari teman-teman di Komi.
1: Gitu ya. Nah, ini satu lagi ya. Mengapa keberhasilan memberantas rokok ilegal ini dapat disebut sebagai investasi bagi pembangunan masa depan? Mas Dion?
2: Tentunya kalau kaitannya ini keberhasilan pemberantasan rokok ilegal ya Mbak ya, kok bisa nih disebut investasi bagi masa depan? Karena memang pemberantasan itu hal yang terus menerus dilakukan Mbak, yang pertama. Dan bukan hanya, wah kita biar juga bisa menangkap banyak rokok ilegal, ya belum tentu gitu. Efektivitasnya itu tidak bisa dihitung berdasarkan adanya tadi penindakan yang banyak yang meningkat atau jumlah barang rokok ilegal yang meningkat, padahal investasinya itu lebih dari itu Mbak, yang dimana secara jangka panjang ya kami lebih melihat untuk kesadaran masyarakatnya. Lebih kesadaran masyarakat, apabila masyarakat ini lebih sadar akan adanya rokok ilegal, lah kami menang di situ, efektivitasnya di situ. Karena setiap tahun itu kami ada survei ya di UGM ataupun di istilahnya universitas lain yang memang itu secara nasional, itu untuk saat ini memang ada kenaikan, tapi ada di suatu saat juga ada penurunan. Nah, kami dengan adanya dana DBHCHT ini, kami istilahnya berharap bahwa dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami lakukan operasi maupun melakukan hukum ataupun sosialisasi melalui media elektronik, media cetak, tatap muka, ya harapan kami masyarakat tuh ya nantinya sudah sadar sendiri, tidak perlu kami lakukan penindakan baru tobat gitu. Karena banyak nih ya pengalaman kami di lapangan Mbak, kami melakukan penindakan di salah satu warung di mana warung tersebut menjual rokok ilegal, terus lah saya baru tahu Pak kalau ini ilegal. Lah kan susah ya untuk dibuktikan, ya bahasa baru tahunya ini. Nah makanya kebanyakan juga kami lihat tuh ternyata yang jual udah nenek-nenek, kakek-kakek yang kalau secara istilahnya otak bisnis tidak mungkin lah, ini korban lah pastilah. Kita nggak tega juga sebenarnya, tapi dengan adanya tadi PMK tadi ya mau nggak mau kita kenakan denda Mbak, karena itu buat shock terapi untuk masyarakat, bukannya gimana-gimana, tapi memang secara aturan yang benar yang dikatakan Pak Sardin tadi, secara undang-undang itu berat Mbak ini. Pidana penjara 1-5 tahun, terus dendanya 2-10 kali ini juga. Itu kalau kita terapkan ke setiap istilahnya pelaku usaha, wah penjara penuh. Terus kemudian kita juga lebih berfokus ya, kalau dana DBH ini memang banyak dikelola oleh teman kita di Satpol PP yang dimana akan mencari laporan masyarakat dan juga tadi rokok ilegal di sisi hilir Mbak. Nah kita di Bea Cukai Surakarta sendiri, kita tuh lebih berkecimpung di sisi hulu, yang dimana karena kita yang menerbitkan izin NPPKC, sehingga kami langsung secara langsung mengontrol pabrik-pabriknya. Ya, caranya bagaimana? Menggunakan aplikasi, menggunakan CCTV, menggunakan regulasi yang sudah ditentukan oleh PMK seperti itu. Nah, kami secara hulu, secara pabrik dan juga distributor kami awasi, dan pemerintah daerah secara hilir. Lah, nanti ketemu di tengah. Nah, itulah makna dari pemberantasan rokok ilegal. Karena kalau kita banyak nih masyarakat nanya nih, kok Bea Cukai nangkap-nangkap yang gede-gede kok nggak ada suaranya? Ya karena kalau kita nangkap gede ada suaranya, yang hilir hilang semua. Sudah ketahuan ini, sudah ketahuan. Iya, kebanyakan memang kami melakukan kalau misalnya melakukan ini ya yang gede-gede itu, kita lakukan pendalaman dulu Mbak. Jadi nggak langsung kita posting. Nah kalau sudah pendalaman, sudah ketangkap semua, baru kita lakukan laporan di masyarakat melalui media, publikasi gitu. Itu salah satunya.
1: Nah ini ya Mitra Buana, jadi memang ya ketika kepatuhan di bidang cukai meningkat, penerimaan negara dapat terjaga dengan lebih baik. Tapi kalau ini ya masyarakat masih mengkonsumsi rokok ilegal, ini pemerintah juga tidak menerima DBHCHT lebih besar seperti itu ya. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, masih ada beberapa hal yang nanti akan kita perbincangkan di aspirasi, di Live Talk Show Aspirasi Sukawati pagi hari ini ya, bersama dengan Bea Cukai Surakarta, di mana tema pagi hari ini adalah Perangi Rokok Ilegal, Jaga Cukai untuk Pembangunan Negeri. Dan kami juga masih menunggu atensi Anda Mitra Buana melalui line telepon ataupun WhatsApp dan SMS di 082-133-950-947. Kita akan kembali lagi untuk Anda setelah jeda berikut ini.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati bersama dengan Bea Cukai Surakarta. Dan masih membahas mengenai perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri. Dan masih bersama dengan Bapak Sardianto dan Mas Dion Chandra dari Bea Cukai Surakarta. Silakan untuk Anda Mitra Buana yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung ya mengenai peredaran rokok ilegal atau mungkin mengenai DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau, bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 02718909799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094. Nah, kalau tadi sudah berbincang-bincang mengenai peredaran rokok ilegal di mana memang masih ada ya di masyarakat ya ataupun di pasar gitu ya, di pasaran masih kita jumpai beberapa rokok ilegal. Dan Bea Cukai sendiri ini juga sudah melakukan ya bersama dengan dinas terkait, ini juga melakukan pengawasan ataupun sosialisasi ke masyarakat mengenai peredaran rokok ilegal. Dan masyarakat juga sudah sedikit paham ya Pak ya, ini mengenai rokok ilegal dan juga rokok legal. Lebih aman yang legal yang pasti, resmi karena. Dan juga memberikan ini sumbangan ya bagi pemerintah daerah, dan nantinya juga ini akan kembali lagi untuk masyarakat. Baik, ini ada pertanyaan nih Pak. Apakah keberhasilan pemberantasan rokok ilegal ini dapat diukur hanya dari banyaknya barang sitaan?
1: Baik Mbak Dewi, Mitra Buana, tentunya salah satunya iya, banyak sitaan berarti menunjukkan pemberantasannya tindakan penegakan kami pemberantasan rokok ilegal kami berjalan. Tapi tidak hanya itu, sebagai indikator untuk suksesnya pemberantasan rokok ilegal, yang paling utama tentunya kesadaran dari masyarakat. Kami sangat concern untuk membangun kesadaran masyarakat terkait dengan rokok ilegal atau tidak mengonsumsi atau tidak melakukan kegiatan dengan peredaran rokok ilegal. Cita-cita kami atau mimpi kami sebagai Bea Cukai Surakarta, mungkin secara nasional, bahwa nanti nggak ada penegakan lagi rokok ilegal, nggak ada gempur rokok ilegal kalau masyarakat semuanya sudah sadar. Kalau masyarakat sudah sadar, tidak akan ada produksi rokok ilegal karena tidak ada yang membeli, tidak ada yang mengonsumsi. Permintaan dari masyarakat itu sudah tidak ada karena sudah sadar masyarakatnya terkait dengan bahayanya rokok ilegal. Mitra Buana yang saya hormati, bahwa rokok ilegal itu tentunya sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada rokok legal. Karena apa? Karena dalam rokok ilegal itu yang pasti cara pembuatannya pun tidak terstandar. Kandungan tar, kandungan nikotin pun juga tidak terstandar. Jadi sangat membahayakan untuk kesehatan bagi para pengonsumsinya. Kemudian dari sisi penerimaan negara, rokok ilegal pasti seperti yang di awal kita sampaikan, tidak ada penerimaan atau kontribusi ke negara sama sekali tidak ada, nol rupiah. Padahal kontribusi yang ke negara tadi akan kembali ke masyarakat, akan dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk bidang kesehatan. Saya, kita semua pasti akan setuju bahwa dampak dari rokok itu, mengonsumsi rokok adalah mengganggu kesehatan. Makanya ada pembagian dana bagi hasil, juga hasil tembakau yang diberikan untuk bidang kesehatan, untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang terdampak dari mengkonsumsi rokok tadi. Karena memang rokok bagian dari salah satu barang kena cukai, karena barang kena cukai itu barang yang memberikan dampak negatif kepada lingkungan atau masyarakat. Tidak hanya rokok, barang cukai ada beberapa, tapi semuanya memberikan dampak negatif pada lingkungan atau masyarakat. Oleh karena itu, dari pemerintah pusat tadi membagi atau memberikan dana bagi hasilnya untuk penanggulangan kesehatan atau penanggulangan dari lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, setelah yang utama adalah kesadaran masyarakat sebagai indikator tercapainya penindakan rokok ilegal. Kemudian sistem atau ekonomi atau dunia usaha menjadi lebih stabil kalau peredaran rokok ilegal itu tidak ada. Jadi sama-sama bersaing secara fair, secara bersih gitu ya. Perusahaan yang legal sama-sama yang legal tinggal bersaing bagaimana menciptakan mutu produknya lebih bagus, pelayanan lebih bagus, itu akan lebih sehat dalam persaingan dunia bisnisnya, dunia usaha. Tapi kalau masih ada pabrikan atau rokok ilegal beredar, ya tentunya yang legal tadi sangat berat untuk bersaing sama mereka, karena biaya untuk bayar cukainya tidak ada bagi yang ilegal. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, bahwa sebatang rokok itu 61% itu yang dibayarkan kepada negara dalam bentuk cukai maupun dalam bentuk pajak rokok. Jadi setiap batang itu misalnya harganya 1000, jadi 600 rupiah atau 610 rupiah itu adalah yang dibayarkan ke negara. Nanti akan dikembalikan dalam bentuk DBHJAT. Jadi akan sangat bermanfaat sekali untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat, dan kami pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, pada para ahli hisab, pada perokok yang merokok rokok legal. Karena ada sumbangan ke negara banyak sekali. Dan kalau Bapak Ibu punya mazhab bahwa sedekah itu bagus, saat membeli rokok niatkan dengan sedekah, karena membayar kepada negara atau memberikan kontribusi kepada negara 61%. Jadi kami tentunya selalu bahu-membahu untuk melakukan penegakan atau pemberantasan rokok ilegal, karena sangat-sangat merugikan kepada negara maupun masyarakat. Itu yang kembali lagi saya sampaikan, yang paling utama adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat kalau sudah tercapai semuanya, itu adalah goal kami yang utama. Kesadaran masyarakat tinggi, peredaran otomatis akan turun sendiri, dan pabrik-pabrik rokok ilegal itu akan mati dengan sendirinya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Sardianto untuk penjelasannya. Jadi Mitra Buana, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah berkurangnya peredaran rokok ilegal di pasar, meningkatnya kesadaran masyarakat, tumbuhnya kepatuhan pelaku usaha, dan terjaganya penerimaan negara. Kalau ini semua sudah diterapkan, nah ini kondisi ini disebut tercapai, berhasil, bisa dikatakan seperti itu ya, dalam pemberantasan rokok ilegal. Nah mudah-mudahan ini ya Pak ya, masyarakat kita lebih sadar lagi. Gitu.
1: Betul, itu harapan kami.
0: Kembali ke WhatsApp ya, ini ada yang bergabung bersama kita dari Heru di Mondoan. Apakah ada modus baru yang saat ini sering digunakan pelaku peredaran rokok ilegal untuk mengelabui petugas maupun masyarakat? Bagaimana cara kita agar tidak menjadi korbannya? Nah ini mungkin ya, ada Mas
2: siap.
0: Dion.
2: Jengge Pak, di Mondoan ya?
0: Iya.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk terkait modus ini sekarang ya memang sebenarnya polanya itu aja Mbak, secara pola. Tapi memang kalau kami lihat ya, dulu kita mungkin melihat ya adanya rokok ilegal, rokok-rokok yang ini menyerupai dengan nama-nama yang sudah beredar. Misalkan ada itu namanya gudang gabah seperti itu. Jadi menyerupai hal-hal yang memang sudah umum di masyarakat. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi Mbak. Sekarang karena masyarakat sudah banyak mengenal, sehingga modus yang sekarang itu ya malah namanya yang lucu-lucu.
0: Oh gitu.
2: Dalil seperti itu ya, yang malah beda Mbak. Jadi memang fokusnya untuk malah lebih viral di masyarakat seperti itu. Kita lihat.
0: Dan mudah diingat juga.
2: Dan mudah diingat, benar sekali. Itu terkait untuk produknya ya, untuk produknya. Kemudian untuk persebarannya, nah untuk persebarannya ini mungkin sekarang yang terbaru adalah tadi sistem yang memang di marketplace, kemudian ada di grup WA juga. Kami beberapa kali menemukan istilahnya ada orang yang bertransaksi melalui WA, dan kami yang istilahnya menginformasikan malah masyarakat sendiri, karena masyarakat tersebut kok setiap harinya transaksinya di situ. Ya, itu suatu ini ya, istilahnya suatu memang memang kami tunggu-tunggu informasi yang kami tunggu-tunggu, karena memang kalau WA agak susah mbak, karena kalau kita nggak masuk ke grupnya dan lainnya, menyusup dan lainnya, ya memang nggak bisa. Tapi dengan adanya laporan masyarakat itu sangat terbantu yang pertama. Jadi kami sampai sempat ada kegiatan tatap muka yang mengundang teman-teman kita di Linmas, teman-teman Linmas lah yang menjadi gerbang utama kita memberikan informasi mbak. Karena apa? Mereka yang memang dekat dan disambati oleh istilahnya pembeli-pembeli rokok ini kadang. Nah, tapi kan mereka kan istilahnya pro-nya pemerintah ya bahasanya. Jadi mau nggak mau ya mereka juga menceritakan pengalaman mereka, lebih seperti itu. Kita tidak meminta untuk membocorkan, tapi pengalamannya seperti apa Pak Modus-modus terbaru. Mereka fasih sekali, tahu sekali. Karena memang ya semakin kesini tentunya secara modus itu berubah-ubah. Terus tadi ada yang kita sampaikan menggunakan iklan yang legal, tapi yang dikirim ilegal.
0: Iya.
2: Kok bisa tahu mas ini dari mana? Ya dari harganya udah kelihatan. Dari harganya itu kalau rokok nggak masuk akal
0: iya,
2: ya pasti.
0: Tidak sesuai ekspektasi.
2: Indikasinya ya, karena kalau kita di agen paketan pun cara mengidentifikasinya gampang banget lah. Karena bau rokok itu kan juga kasih, jadi sitas 3 meter, 2 meter itu udah, nah ini rokok ini, itu udah tahu. Yang tentunya kalau memang itu nanti kita buka, kalau itu tidak terbukti rokoknya ilegal, kita kembalikan seperti itu. Tapi yang membuka adalah dari agen paketan sebagai selaku pemilik.
0: Oh ya, gitu.
2: Kata kami tidak, ya kami yang merusak. Itu karena bayangan di masyarakat itu yang nyobek itu bea cukai, yang bongkar bea cukai. Enggak, kami itu mengawasi saja. Tapi yang membongkar adalah dari agen paketan masing-masing, seperti itu. Nah kemudian nanti ada kayak, oh kok ada biaya bungkus lagi lah, itu yang mengenakan juga bukan biaya cukai. Biaya cukai tidak mengenakan apapun, seperti itu. Itu untuk meluruskan ya yang terjadi di masyarakat, karena sering sekali kami melihat di Instagram itu paket saya dibuka biaya cukai. Oh, terus kena, udah itu dikena, ini lagi bungkus ulang lagi, bayar lagi gitu. Padahal itu bukan kami, itu dari agen paketan, seperti itu. Gitu, salah satunya.
0: Ya, ini Pak Heru di Mondoan ya, sudah dijawab oleh Mas Dion. Jadi modus-modus yang digunakan ya untuk peredaran rokok ilegal memang saat ini masih ada beberapa hal seperti yang sudah disampaikan Mas Dion tadi. Semoga ini bisa menambah edukasi ya untuk Pak Heru, juga untuk masyarakat Sragen. Nah ini mungkin ke Pak Sardianto atau Mas Dion ya, mengapa tema perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri bukan hanya slogan, melainkan sebuah strategi pembangunan?
1: Baik, ya, Mbak Dewi. Karena memang tema itu ya kita angkat, karena memang begitu pentingnya penerimaan dari sektor cukai untuk pembangunan. Untuk pembangunan kita, apalagi negara kita saat ini lagi, ya kita tahu semuanya, lagi butuh banyak dana, banyak banyak biaya yang harus kita biayai atau kegiatan yang harus kita biayai, sehingga butuh penerimaan yang lebih banyak. Dan tentunya dari sektor cukai itu sangat dibutuhkan membantu penerimaan negara untuk membangun, untuk melakukan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun di pembangunan di daerah. Jadi kita biaya cukai bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini Satpol PP di tiap pemerintah daerah, terus melakukan penegakan pemberantasan rokok ilegal sampai nanti kebocoran-kebocoran dari penerimaan negara itu ditekan seminimal mungkin, syukur-syukur sudah tidak bocor lagi gitu. Itu harapan kami. Dan tentunya tadi kalau masyarakat mau membantu kami dengan terus meningkatkan literasi masyarakat semuanya, kesadaran terkait dengan bahaya rokok ilegal, itu pasti akan menekan kebocoran-kebocoran rokok ilegal. Dan itu bagian dari kami untuk tadi, goal kami untuk pemberantasan rokok ilegal dan penerimaan dari cukai, khususnya cukai rokok ini yang meningkat terus-menerus. Dan kalau meningkat terus-menerus, pembangunan juga akan berjalan bagus, pemerintah daerah pun juga akan mendapatkan porsi pembagian DPHJT tadi lebih tinggi.
0: Bisa menikmati.
1: Yakinlah Bapak Ibu semuanya bahwa DPHJT itu akan tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 1%-nya untuk ini kegiatan yang seperti saat ini, sosialisasi maupun dengan penegakan hukum. ayo Bapak Ibu kita semuanya sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal, sama-sama menjaga penerimaan dari sektor rokok, dari sektor cukai ini semakin meningkat dan memberikan kesejahteraan untuk kita semuanya.
0: Mungkin Mas Dion menambahkan? Ya,
2: tentunya terkait slogan kami yang terkait pembangunan itu juga kami harap sebagai pengingat juga Pak, sebagai masyarakat itu juga kita di sini juga membangun pribadi masyarakat yang lebih baik tentunya. Salah satunya menyadarkan juga apabila merokok juga harus tadi beli yang legal itu tentunya. Dan tentunya kalau misal pun merokok juga melihat sekitar. Kan di sini juga di secara perda juga diatur ya Pak ya. Jadi ada tempat-tempat di mana yang itu tidak boleh merokok. Karena apa? Karena memang dalam rokok tadi sudah disampaikan Pak Sardianto bahwa ada dampak negatif di situ, sehingga atas dasar-dasar negatif tersebut ya kita harus aware. Kita boleh merokok tapi tidak boleh merugikan orang lain. Itu salah satunya. Dan kemudian dengan adanya tadi rokok ilegal yang ditekan itu akan menjadi penerimaan yang akan kita kembalikan lagi ke masyarakat berupa apa ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa kesehatan, saya menekankan kesehatan di sini 40% ini terdiri oleh macam-macam Mbak. Kita lihat kalau ingat ya, misalkan kita dulu ke puskesmas itu udah bangunannya tidak terawat, kemudian obatnya juga standar aja. Sekarang itu udah maksimal Mbak. Antrian sudah otomatis, obat juga dari DBHCHT ini juga banyak sekali yang dianggarkan. Kemudian juga terkait ini jaminan kesehatan nasional atau JKN itu juga sudah merambah ke masyarakat yang tidak mampu, jadi yang PBI. Jadi masyarakat Kota Sragen itu tidak perlu takut, nah, misalkan sakit dan lainnya bisa langsung berobat gratis di puskesmas. Dan tentunya ini selain dari itu semua, kami juga mengembalikan lagi terhadap kegiatan-kegiatan tertentu seperti pelatihan-pelatihan dan juga khususnya ini ya untuk kegiatan yang memang dari masyarakat dan juga dari pelaku usaha seperti itu. Jadi kalau kemarin kita sempat ada kerjasama dengan dinas tenaga kerja, dinas istilahnya sosial. Kalau sosial salah satunya ada BLT Mbak, ya bantuan langsung telas, enggak langsung tunai maksudnya ya, langsung telas dibelanjakan maksudnya.
0: Iya. Ya.
2: Terus kalau yang dinas tenaga kerja dan pelatihan itu biasanya untuk memang ini apa pekerja-pekerja yang misalkan di pabrik rokok tersebut seperti itu salah satunya.
0: Ya, terima kasih Pak Sardianto juga Mas Dion. Ini kenapa tema perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri bukan hanya slogan melainkan sebuah strategi pembangunan ya. Ini juga menjadi closing statement kita pagi hari ini. Karena ketika rokok ilegal berhasil ditekan, negara memiliki peluang yang lebih besar untuk mengamankan penerimaan cukai. Jadi penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber daya yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pada saat yang sama, dunia usaha memperoleh kepastian dan persaingan yang lebih sehat karena pelaku usaha ilegal tidak lagi memiliki keuntungan yang tidak wajar. Baik, terima kasih Pak Sardianto, Mas Dion sudah memberikan ya statementnya mengenai perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri. Ya, mudah-mudahan dengan sosialisasi seperti ini ya, talk show, masyarakat bisa lebih tahu, lebih sadar, paham mana rokok ilegal, mana rokok legal, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, seperti itu ya. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini di studio kita di Buana Asri di Live Talk Show Aspirasi Sukowati pagi hari ini. Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian Live Talk Show Aspirasi Sukowati bersama dengan Bea Cukai Surakarta yang membahas tema mengenai perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati beserta segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Man.
4: Bapak yang badhe nabung Ten pundi nggih sing sae?
5: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
4: Yen artone sithik?
5: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
4: Aman ora niku, Pak?
5: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
4: Berhadiah mboten, Pak?
5: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
4: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
5: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
4: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
6: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
7: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Duun para miarso sugeng siang lan pepanggian wonten atur seragin asri kula mantara di Buwana Asri pepanggian wonten dinten Kemis Rebo sore kaping 19 bulan Juli 2016 samangke kula duwe ingkang sowan ngoteraken lelangan-lelangan dumugi purna mangke nggih. Sampun katraken atur pamuka ayang-ayang. Semoga ngang mangke badhe kepareng kinten-kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS ya, lumantar telepon. Kita tampi ngang badhe kepareng mas menika katraken sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Sugeng siang radio Buana Asri Sragen di Land of Sapamen.
0: Oh nggih, sugeng siang gitu sampeyan tasi pun Mas nggih.
1: Nggih, alhamdulillah baik Mas kira-kira. Tapi pun Mas. Ini untuk pawatosnya.
0: Oh nggih, saya juga
1: nggih. Semangat.
0: Nggih.
1: Minta lagu dulu buat lali.
0: Oh, kenapa? Lapo kok lali? Pih, lagunya juga lali apa?
1: Enggak, maksudnya kan salah-salah saya kan lagu lali dan
0: apa
1: Ada mas, terus nolo enak mas.
0: Terus no?
1: Terus no nolo, nolo apa nolo?
0: Nolo? Oh iya, coba makai kalau patuh sirumian ya. Terus no nolo ya.
1: Boleh ini kan jelang-jelang kan.
0: Oh iya, monggo. Iya.
1: Buat Bunda Liz, Bunda Sini, Bunda Iin, Bunda Sini, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda
0: Riko,
1: Bunda Nino, Bunda Natali, terus buat Mbak Anam, terus Mbak Nona, Nona apa Mbak Nona Adelia?
0: Nona Adelia.
1: Nah, Nona Adelia, ingat itu lah. Payung Filipina.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Itu nona itu sebutan apa jeneng Mas?
0: Sajare sebutane menika asma Mbok Nabi.
1: Lah nggih, kaya bunda ini ya
0: tuh bunda. Ah, enggak leres.
1: Ah, tapi nek nona jane aku tak karo buat Nonarus.
0: Oh iya.
1: Tapi abai. Nona Nonarus Anjari ini.
0: Nggih.
1: Yang di Boyolali. Nggih. Buat Mbak Nananya. Terus buat Pak Putri, buat Pak Mul, yang di Montesolo atas Pak Mul itu pasti ada Mbak Ani.
0: Oh iya.
1: Ani ketiga tiganya pertama buat Mbak Ani yang cantik, yang gemoy. Terus buat Pak RT, terus buat Mas Aat, Mas Rama, terus buat Mas Andri, Mbak Pono, Mbak Tegul, Pak Emilto. Tapi sampai kok itu ada
0: aku ni mas. Menawi Tresno nolo buatan wanton. Menawi Puspito nolo wanton. Nah.
1: Ya, aku ya.
0: Bawa menawa menikah yang kengar atas ni ye. Ah.
1: Pus.
0: Puspito nolo ye.
1: Puspito nolo.
0: Je.
1: Ya, aku
0: mau kelas apa menya. Kengar atas ni je. Wanton ya ye sekalipun.
1: Terus buat. Semua monitor tanpa terkesan. Ada yang lupa.
0: Enje.
1: Buat Mbak Webda.
0: Enje.
1: Yang ada di Hongkong, Bekasi. Yang mempunyai semangat tanpa batas pokoknya. Terus buat Tri Juni. Nah, spesial Tri Juni nih mas.
0: Enje.
1: Nah, buat Tri Juni yang ada sebelah. Sebelah apa sih?
0: Sebelah pinti.
1: Sebelah pinti.
0: Oh, ngatain.
1: Buat Mbak Bandut.
0: Enje.
1: Dan ada juga Mbak Karni yang di belakang rumah.
0: Oh
1: ngatain
0: ya.
1: Mau dengarkan lagu-lagu Towo. Iya. Towo RTA. Mas Aat malah, anu mas, marah Mas Aat malam datang. Wah.
0: Oh ngatain. Oh iya.
1: Jadi menengah itu tempat-tempat yang kukuh itu.
0: Oh.
1: Tempat itu Pak zaman Supra.
0: Puspitonolo penting ngomongin sekarang ya, makanya pada katakan enggak salah cikupun. Assalamualaikum mas, sugeng siang pendengar radio Buana Asri Sragen FM ya. Menika mas nyebun request lagu

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Bagi para pemirsa, Puspitanolo ngaturaken kagem Mas Is ingkang wonten mojo nggih. Sumanding ngaturaken kalau kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru. Nah, hatur langane sampun kita aturaken lan sampun kita midhangetaken nggih. Semoga yang mangke badhe kepareng kita badhe ngersakaken malih lumantar SMS di 082 133 950947, lumantar telepon 0271 890799. Sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Ayo sugeng siang Pak Pono, sehat selalu. Iya,
1: Pak. Jadi gue lembah. Terus nanti. Apa nih? Di minggu tanggal Selawe.
0: Oh, ngeten.
1: Nyuwun lagu Kembang Rawe.
0: Kembang Rawe, oh iya.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Latman, Pak Yatiman, Pak Kato Sawit, Pak Sabato, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Yadiyadi.
0: Oh iya.
1: Salam Bugi, Pak Rasi Katibiro, Pak Yono Katibiro, Pak Iwoten Bimbing, Bugun Woten Bongo, Pak Yati Woten Bongo, Pak Ete Mimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatni, Mbak Ede, Pak Bunino. Ya, salam Bugi, kagem Bu Yasman, salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yudi, Wonten Ngablak, Bu Prayitna, Guru Kidul, Bu Esme, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Lara Sate, Mbak Anik, Mbak Bidanisi, Mbak Wakti, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ana Aswa, Bapak Pak Atan, Pak Wano, Pak Rahman, Wonten Wonotolo, Mungkin Bapak Ini Groho, salam mungkin Pak Dehan, Pak Yon Plastik,
0: mungkin
1: Pak Mijo, Mas Giyar, Wonten Jaten, Mas Jalio, Mas Hesa, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Julian Jakmara, Mas Eko, Mas Es, Mbak Rus, Wonten Kriko, salam mungkin Mbak Nana, salam mungkin anu Mbak Nana, salam mugi Mas Agus Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Ponggong, Pak Topeng Kota Gubernjo, dan mugi sana-sana support. Saya kaya malam juga sekarang ganti atur. Nyugri malam, nopon niku bucah sekolah. Ya, bucah sekolah. Nopon niku, bucah ngelepak mis mangkat sekolah. Wenya mangkat sekolah, potongan gue sepatu. Sumanjeng SPA ora bakal kleru, ora bakal salah. Marco SPA itu gelombang sing bermutu.
0: Yo ngaten
1: iki. Numpak andonge ngliwati lemah padat.
0: Nggih.
1: Oh, ana untu padha opone.
0: Nggih,
1: kalau kula ngaten iki untu padha opone. Nek sing ning apa ning ora padha sing digagah.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Oh, tinggal mari cari tuku nanas kok tuku nongko. Cari orang gagas kok bola bali teko.
0: Oh ngeten.
1: Ngeten Mas, ibadah sanes matur nuwun.
0: Yo greng. Nggih, matur nuwun nika kagem Pak Wono Setyacipto. Nggih, kang sampun keparing kinten. Sakaripun mangke Kembang Rawi Pentenggo menika nggih. Ingkang salajengipun menika kita bika ingkang sampun kepareng kinten nggih. Saking Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur, wilujeng siang Mas Dwi, pripun kabare? Mugi pinaringan sehat. Nggih, amin, sehat. Nggih, ugi berlimpah rezeki kebahagiaan. Nggih, semanten ugi kagem Mas Andri sehat berlimpah rezeki ugi nggih. Nyuwun lagunipun mangke denok spesial banget kagem Mbak Rus ingkang lenggah wonten ing Kaligo Boyolali, mugi tansah pinaringan sehat sama wa ugi nggih. Lan ugi berlimpah rezeki kebahagiaan ugi makin laris manis duit kumpul hasil jahitane nggih. Ugi kagem Mbak Larasati, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsa, Mbak Wicanense, Mbak Putri juga semuanya tanpa terkecuali ugi kagem Mas Is nggih. Suwun singgolane. Oh nggih, menika saking Mas Andri Setiawan. Nah, ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika nggih. Sugeng siang menika nggih. Menawi Mas Andri muncul menika mangke Pak Timbul ugi nderek kinten-kinten boten mangke menika. Oke, katerakan sugeng siang nggih, sampun malih menika kagem ingkang kalawau Mas Andri Setiawan nggih, ingkang sampun kepareng kinten. Kala jengaken ugi menika ingkang sampun keparing kinten, antawisipun Inggih menika kita pikak rumiyin. Ingkang salajengipun menika assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Menika saking kawasan Cepu Andeng Belali Station, The Land of Javaman. Mas S, matur suwun nggih jelanganipun untuk Nona Delia. Lajeng anaknya sekolah Mas, ini bundanya. Nona itu namanya Mas, bukan panggilan, nama panjangnya Nona Adelia Rizki. Buat Mas Dwi, bunda tolong puterin gending tersenang nggih menika. Nitip salamipun kagem Bunda Ros, Mbak Yuni, Mas Es, salam kenal ada Mas Andri, semua mitra Buana, sugeng makaryo. Kagem Mas Dwi sugeng tugas, mungkin mboten ninggal saya. Matur suwun, yuk gereng awe nggih. Matur nuwun iki menika kagem ingkang wonten ing Cepu Andong Belali nggih. Nah, menika mangke lelanganipun ingkang pun kersakaken napa nggih.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Iya pemirsa, kita sama nataraken nggih dina iya Kemas Andri Setiawan lan ugi tembang tresno kagem Mbak Nona Adelia ingkang ngersakaken ulanganipun nggih. Samangga wonten ketaman asmara ingkang badhe katuraken mangke nggih minangkani pamundhut menika mangke nggih saking Mas Tia ingkang ngersakaken lan ugi mangke ropang katuraken nggih. Katuraken mangke kagem Mbak Ler, Mbak sinten kalau mau? Oh, Mbak Ani Suwarno nggih. Lanjut kasar lagi pun, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi. Menikah nyuwun ulangan pun kangen yang nikeri. Salam buat Bunda Ninuk, Bunda Natali, Bunda Rus, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda yang ada di Bonggo, Bunda Putri, Mbak yang nun jauh di Hongkong, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, Bunda Miko, Bunda Gini, Mbak Ani, Mas Diat, Bapak Jasmino, Pak Desarwini, Mas Roni. Mas Is ingkang wonten ing Maca Wetan, kagem bunda-bunda sedaya monitor RPA tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, yuk gerang nggih katuraken menika kagem Bunda Fatima. Ingkang sampun kepareng kenten ingkang mangke ngersakaken lelanganipun nggih, menika mangke wonten kangen ing mikari penting mangke sakaripun nggih. Lan ugi menika wonten malih sugeng siang Mas Rekos mangke mundur alon-alon nggih. Nah, matur suwun salam semangat saking Ibu Sugi ingkang wonten ing sine Sragen nggih. Katulaken sugeng siang menika ugi kagem Ibu Sugi ingkang wonten ing sine Sragen nggih. Langenipun mangke ingkang pun kersakaken menika mangke wonten mundur alon-alon. Kita lajengaken semangga mangke bareng kemarin kita menika katulaken sugeng siang wonten ing sine Sragen. Oke, sugeng siang.
1: Sipun Pawarta sipun, Mas.
0: Oke, menika saking Bunda Rus nggih.
1: Nggih.
0: Oh iya, Pawarta sipun saya semanten iki menika kagem Bunda Rus nggih.
1: Alhamdulillah saya sehat semangat, Mas.
0: Nggih.
1: Cuaca bentar sangat, Mas.
0: Oh nggih, sami menika nggih.
1: Mas, ada tolong puterin pengarepan nggih.
0: Oh iya, saged nggih.
1: Salam-salam cekik, Mas.
0: Monggo.
1: Aduh, ini apuntan tiket sampai jam 5.
0: Sampai jam 5, iya.
1: Masya Allah.
0: Iya, ngantos jam gangsal, Mas.
1: Semangat, sehat selalu,
0: Mas. Sehat selalu, iya. Semangat ini kemajuan.
1: Nanti, Bunda juga terima kasih di kanjani sambil
0: menjahit. Oh, iya. Iya.
1: Salameng pertama kagem Mas Dwi, tetap semangat tugasnya, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, rezeki
0: amin
1: barokah ya, Mas.
0: Amin nggih.
1: Oh wonten Mas Is Mbak Yuni
0: nggih,
1: yang sehat selalu. Wonten Mas Andri Setiawan yang timbul niki lama mboten ningal.
0: Oh nggih, Mas yang timbul nika. Tapi Mas Andri Setiawan kalau mau
1: belian, napa nih kur radio baru kan?
0: Oh,
1: radio ini rusak.
0: Oh iya.
1: Kok mboten muncul yang timbul?
0: Oh ngeten, mbok menawi sibuk mereka.
1: Iya. Terus yang kono sambil rejang nggih.
0: Iya, kalau sampun.
1: Pak Eko Dinggondang niki juga lama mboten
0: kacat
1: lalu Pak Yon Plati, Sak Roto, wonten Pak RT, Pak Mol. Mas Roni di Tangerang, Mas Diar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan,
0: yeah.
1: Mas Mama Kumbara, terus wonten Mas Yuli Anjasmara, wonten Bunda Gun, Bunda
0: Gun, yeah.
1: Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Fatimah, Bunda Miko,
0: yeah.
1: Bunda In, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Pak Roman, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi,
0: yeah.
1: Wonten Mbak Nana, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri,
0: yeah.
1: Wonten Mbak WR yang jauh di sana, tetap semangat sehat selalu juga. Wonten Mbak Martini, Mbak Lastri,
0: yeah.
1: Wonten Mbak Sartini, wonten bundanya Dek Nona Adelia.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus. Nama panjangnya niku Nona Adelia Rizki, Mas.
0: Oh ngaten. Oh nggih.
1: Nama awalnya itu Nona.
0: Oh ngaten. Nggih nggih
1: nggih. Sekolahne kan sebelahan kali
0: jeneng. Oh salah nika nggih. Oh ngaten nggih nggih.
1: Riko SMP Negeri 1 Andong, Genduk SD Negeri 1 Andong.
0: Oh salah nggih menika nggih.
1: Nggih, sebelah.
0: Terus menika
1: tadi ketemu.
0: Lewat selo gitu nggih.
1: Nggih.
0: Oh nggih.
1: Lewat mriku.
0: Oh, soalnya kalau ben kula ten Borobudur lewate Selo Muntilan ya mriku.
1: Nggih. Nggih. Winara, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Niku anu, Mas, cuman kalih kula kalih Dek Nona niku beda kecamatan.
0: Oh, ngaten.
1: Sekolahannya Genduk ke kecamatan Andong, wonten nek enggak kan wonten Klego.
0: Oh, nggih.
1: Andong.
0: Oh,
1: pagi-pagi nyapa, halo Bunda. Salam ya, nanti kalau kirim-kirim atensi ke Bu Ana Asri atau sekolah
0: dulu. Nggih.
1: Kelas 3 niki ketinggalan.
0: Matan
1: SMP, nembe SMP. Salam sehat selalu ya Bunda, tetap semangat, tak kancani lewat udara terus dikancani Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Mas Dwi, matur suwun wekdal iki.
0: Oh, nggih, matur nuwun nggih.
1: Tidak ada salah-salah kata, minta maaf nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kelangane ditenggo
0: santai. Pondok Mangga Skarbon nggih.
1: Matur suwun.
0: Matur nuwun iki. Waalaikumsalam. Yo keren nggih menika kagem Bunda Rus ingkang wonten ing Klego Boyolali menika nggih. Ingkang salajengipun menika ugi. Assalamualaikum Mas Dwi, sing siang menika saking Bumika, semangat sehat selalu sakaripun mangke langit mendung kutha Kediri kagem Mas Dwi matur suwun yo greng nggih. Wilih sing siang Mas Dwi menika saking Bunda Gun nyuwun sakaripun mangke kembang atiku, salam kagem sedaya monitor Bu Ana Asri matur Mas Dwi sugeng siang nggih, sugeng siang ugi. Lanjut bangga sama kepada katurakan lelangan dengan kepada kapiarsa tapi sipil nangke menika wonten ke Taman Asmoro kalau sing akan mangke ugi ropang ingkang mangke pada katurakan semoga sugeng midhangetaken atur lelangan ipun.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lala ya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
3: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng.
4: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakglenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Lelangen campur sari Sragen asriku.

Inggih pamirsa sampun kaaturaken kalawa ke Taman Asmara lan kalajengaken ropang nggih kita aturaken lelanganipun. Lan kita lajengaken tasih wonten atur seragen asri kulumantar radio Buana asri seragen kita sih kalian kula duwi ingkang tasih siang aturaken lelangan nggih. Lagu ini kang salah jumun mangke ingkang badhe kaaturaken antawisipun wonten pengharapan lan ugi langit mendung kutha Kediri. Hanangi sadherekipun kaaturaken menika kita bigak malih ingkang sampun kepareng enten ing siang menika nggih menika nggih. Antawisipun menika saking ingkang wonten putih menika. Oh nggih saking Papai Kenes. Assalamualaikum. Sugeng siang Mas. Mangke nyuwun tresna salawase. Menabi mboten saged menika Sutia. Nah, menika saking Papai Kenes. Matur nuwun. Oh nggih matur nuwun iki menika kagem Papai Kenes nggih ingkang sampun dipareng kinten ing siang menika nggih. Kalau saya akan semoga yang mangke pada katakan lelangan pun oke. The Land of Java Man saking Bapak Jasmino nyuwun lelangan pun mangke Joko Kasmaran. Kinten kak Mbak BR Mbak Rus Bunda Natali Bunda Fatimah yang pono matur nuwun yuk kereng oke. Matur nuwun gilan sugeng siang ye. Semoga kita katakan lelangan pengharapan kalau saya akan langit mendung kuto Kediri semoga semuanya kita katakan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana asli Sragen. Dan Mitra Buana, perlu kami informasikan bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana asli Sragen akan menyiarkan langsung acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen yang dilaksanakan hari ini di Aula Lantai 4 Pemda.

Ya, Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Asri Sragen. Dan Mitra Buana, kembali kami informasikan bahwa untuk siang hari nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen yang berlangsung siang hari ini di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Sri Sirakin, dan kembali kami informasikan bahwa untuk siang hari ini atau sesaat lagi Radio Buana Sri akan menyiarkan secara langsung ya pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen yang dilaksanakan di aula lantai 4 Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Asri Sragen, dan kembali kami informasikan bahwa untuk siang hari nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada siang hari ini di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

0: Selamat siang Puter Buana, untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen yang dilaksanakan siang hari ini di lantai 4 aula lantai 4 Pemda terpadu Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Javamen.
2: Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri.
3: Selamat siang, saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL Buana Asri Sragen.com. Pada kesempatan siang hari ini akan berbicara langsung jalannya acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen dari aula lantai 4 kantor Pemda terpadu Kabupaten Sragen. Jalannya acara pada kesempatan siang hari ini diawali dengan menyanyikan bersama

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar dalam pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita tunduk sejenak, memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Unama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara demi acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Izinkanlah kami memandu doa dengan cara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tambahkanlah ilmu kami, tetapkanlah hati kami dalam melaksanakan kebaikan, serta anugerahilah kepada kami faham yang baik, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini, selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji, pengangkatan pegawai negeri sipil, dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Maka lindungilah kami, berikanlah kesehatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dalam menjalankan tugas kami. Ya Allah yang Maha Pemilik Hati, lembutkanlah hati kami, ringankanlah langkah kami, tangguhkan jiwa kami, agar kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam pekerjaan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, Ya Allah, kami menyembah dan kepada-Mulah kami memohon ampunan, serta hanya kepada-Mulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Anda masih menyimak siaran langsung dari aula lantai 4 Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.
0: Sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji, terlebih dahulu akan diawali dengan pembacaan surat keputusan.
2: Ya mitra pendengar, setelah dibacakan doa, selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan.
3: Keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.2.5 garis miring 2199 garis miring 24 garis miring 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Kabupaten Sragen, Bupati Sragen, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat calon pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini menjadi pegawai negeri sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 10 lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 14 lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 27 Februari 2026. Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta, 2. Dan seterusnya. 5. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Persero di Surakarta. Lampiran Keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.2.5/2199/2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Kabupaten Sragen. Lajur 1 nomor, lajur 2 nama, nomor induk pegawai. 1. Pandu Winata Eka Wijaya, Sarjana Terapan Transportasi. 1. 2003-02-18-2025-03-1001. 2. Moh Rizki Masda Al-Fulkhon, Sarjana Terapan Transportasi. 2002-03-18-2025-03-1001. Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.2.5/2710/2024/2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Kabupaten Sragen, Bupati Sragen, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat calon pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini menjadi pegawai negeri sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 10 lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 14 lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 11 Maret 2026. Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta, 2. Dan seterusnya. 5. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Persero di Surakarta. Lampiran Keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.2.5/2710/2024/2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Kabupaten Sragen. Lajur 1, nomor. Lajur 2, nama, garis miring, nomor induk pegawai. 1. Dr. Faisal Majid, 1994 1223 2025 04 1001 2 dan seterusnya. 67 Ilham Yaumika Nahri, sarjana teknik, 1997 04 18 2025 04 2001 Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.3.3 garis miring 6001 garis miring 24 garis miring 2026 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sragen menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan bupati ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional dan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, keputusan bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan bupati ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan bupati ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 23 Juni 2026, Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Salinan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen. 2. Dan seterusnya. 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. Lampiran keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.3.3 garis miring 6001 garis miring 24 garis miring 2026 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Nomor, nama, jabatan. 1. Dr. Faisal Majid diangkat sebagai dokter ahli pertama Puskesmas Jenar Dinas Kesehatan. 2. Dan seterusnya. 68. Dr. Paksi Suryo Bawono, spesialis obstetri dan ginekologi, diangkat sebagai dokter ahli pertama pada RSUD Dr. Suratno Gebolong. Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.3.3 garis miring 6002 garis miring 24 garis miring 2026 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, analis ketahanan pangan dan analis keuangan pusat dan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sragen menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2, diangka dalam jabatan fungsi dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan bupati ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional dan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, keputusan bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan bupati ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan bupati ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu Juli tahun 2026, saya dengan ini secara resmi melantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Sekretaris
1: Rohaniwan, disilakan menempatkan diri.

0: pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
1: Ya mitra beredar pendengar, tadi sudah dibacakan kata-kata pelantikan
2: sesuai peraturan yang berlaku. Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sekali-sekali disadari janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa mengetahui. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Bagi yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Kemudian, bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Selanjutnya, bagi yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan melaksanakan bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan tertentu. Bahwa saya akan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

0: dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, ikutilah kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya.
1: Selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula.
2: Demikian tadi mitra Bunda dan pendengar, sudah kita simak bersama pengambilan sumpah janji PNS dan jabatan fungsional.
3: Dilanjutkan penanda tanganan berita acara sumpah janji diwakili masing-masing agama, Islam, Katolik, Kristen.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji diwakili masing-masing agama, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen.
3: Saksi-saksi dimohon menempatkan diri. 1. Bapak Darmawan Wibisono, SESIP MSI. 2. Ibu Nur Endah Widyastuti, SSI MSI.
2: Pelaksanaan penandatanganan berita acara tengah dilaksanakan. Saksi-saksi saat ini menempatkan diri. Dua orang
3: penandatanganan yang pertama yang diambil sumpah.
2: Penandatanganan pertama kepada yang mengambil sumpah.
3: Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang mengambil sumpah.
2: Sementara penandatanganan kedua oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang mengambil sumpah.
3: Ketiga, saksi-saksi.
2: Dilanjutkan yang ketiga dari saksi-saksi.

0: Penandatanganan selesai. Saksi-saksi disilakan kembali ke tempat.
1: Penandatanganan telah selesai dilaksanakan. Kepada para saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat.
0: Dilanjutkan penyerahan secara simbolis petikan surat keputusan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
1: Dilanjutkan dengan penyerahan secara yang pertama simbolis
0: kepada Pandu Winata Eka Wijaya,
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
0: Kedua, Dr. Beta Nino,

ada aturan di sana, jangan sampai nanti aturannya ditabrak dewi, sak senenge dewi. Di pegawai negeri terutama kalau penjalan punya kepala harus manut aturannya pegawai negeri, manut aturannya institusinya di situ, harus loyal kepada kepalanya, tetapi loyalnya dalam loyal sebatas pekerjaannya. Jadi ini untuk yang fungsional, jadi fungsional ini, jadi fungsional itu tidak harus selalu jadi fungsional terus, suatu saat bisa berkesempatan di struktural, walaupun struktural itu resikonya lebih tinggi daripada di fungsional. Bapak-bapak itu semuanya pusing semua, ya itu. Jadi ini, jadi tapi tidak apa-apa. Saya dulu juga fungsional di puskesmas. Saya keluar dari fungsional tahun 2011. Rambut saya masih hitam legam, tebel. Kemudian saya masuk di DKKK, tebel. Terus 3 tahun terus anak saya suruh nyari uban itu, tak kasih uang 5.000 nggak bisa. Sekarang sudah nggak ada itemnya. Jadi ini semua, jadi kalau struktural itu memang resikonya tinggi. Jadi istilahnya hargai bapak-bapak yang di sana, karena kalau fungsional itu jam 7 masuk, setengah 8 masuk, jam 2 pulang, sudah pulang, kerjanya sudah selesai. Tetapi kalau struktural itu kerjanya 20 jam setengah. Jadi waya tidur bisa ditelepon, bisa ini, jadi ini. Tapi bapak ibu semuanya nanti masih yang fungsional bisa berkesempatan untuk struktural. Karena struktural itu sekarang eselon 3B berarti 3, berarti nanti yang ahli madya bisa diangkat jadi struktural. Misal jadi kabid, jadi sekdin. Terus nanti kalau sudah madya, ya kalau jadi muda, pratama, muda-muda itu sampai 3D, 3D bisa kabid ya. Tapi kalau madya nanti bisa juga jadi kepala dinas, bisa juga jadi sekda seperti saya, walaupun pusing. Jadi ini, ya. Jadi tetap besok mesti ada. Jadi ini, ya, jadi ini. Jadi harapan kami nanti. Kita sekarang di Sragen ini dananya, dana transfer dari pusat itu enggak banyak. Jadi kami berharap adik-adik ini kerjanya benar-benar kerja. Terutama yang di kesehatan, saya minta kerja sudah ada aturannya. Kerja di mungkin kalau yang di shift pertama jam 7 sama jam 2, ya harus jam 7 sampai jam 2, enggak boleh kerja di lain. Tetapi kalau sudah pulang, karena ini beberapa, ini kami selalu ada komplain dari masyarakat, dari BPJS yang mempermasalahkan jam kerja ini. Jadi seperti itu. Dan juga kami berharap fungsional itu pangkatnya iso cepat, iso sebenarnya bisa 2 tahun tapi angel, 3 tahun wajar, 4 tahun biasa. Tapi kalau yang namanya struktural, yang staf itu 4 tahun rutin. Jadi kelebihannya di fungsional seperti itu. Jadi semakin penjenengan sergap, semakin bisa naik pangkat. Tapi jangan sampai tidak sergap mengurus pangkat, nuntut pangkatnya. Itu sudah enggak zamannya. Zaman dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Sekarang sudah ketat, karena dari kepala BKBSDM, kemudian dari sekretarisnya, semua itu sekarang ketat. Jadi harus belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah nanti kembali ke institusi, penjenengan sudah jadi PNS, jangan sampai yang jadi PNS malah keset, tujuanku serampung, wis PNS, tak pasrah kesing. Di sana mungkin masih ada yang P3K, masih ada setengah paruh waktu, wis kowe ngambut gawe aku wis PNS, wis rampung, tujuanku rampung. Tapi bukan itu, harapan kami setelah dilantik jadi PNS, setelah dilantik menjadi pejabat fungsional yang punya tunjangan fungsional, gaweane harus tambah baik, tambah semangat. Karena semuanya itu jenengan ini nanti punya kesempatan bisa duduk seperti bapak-bapak ini semua. Jadi ini, nggih. Jadi meskipun pusing, tapi kalau dilatih dari awal gini, akhirnya
yang namanya pusing itu kalau masih durung durung belajar banyak. Kalau sudah ahli seperti yang Pak Tentara itu sudah ahli, jadi enggak pernah bisa enggak pusing, jadi seperti itu nggih. Jadi ini. Jadi harapannya seperti itu. Selamat menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sragen. Semoga Sragen menjadi lebih baik, lebih maju, dan yang pejabat fungsional mengerjakan pekerjaannya sesuai kompetensinya panjenengan masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bekerja dengan baik dan selalu sehat, dan semoga Sragen tambah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mitra pendengar, dengan dinyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri, maka selesai sudah jalannya acara upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen pada kesempatan siang hari ini dari aula lantai 4 kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Untuk jalannya acara pada kesempatan hari ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen dan Kepala OPD jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Demikian saudara pendengar dan mitra Buana, siaran langsung jalannya acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk hari ini. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya, reporter Rara Anggita di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara, koordinator reportase Husbandi Hadiwarni ST dan arah Teknik Duyan, kami kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Javamen.

0: SAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Live persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar dan pemirsa LPPL, masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 15 Juli 2026. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tingkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemkab Rembang siapkan skema bundling PBB dan pajak kendaraan. Dengan reporter Aryo, silahkan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan skema bundling atau pengaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB dengan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Rembang di Rumah Dinas Bupati Rembang. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah tercatat sekitar 64%. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Padahal penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mas Rofi menjelaskan pajak yang dibayarkan.
1: Oke, mohon maaf dan kami akan mengabarkan kembali untuk LPPL Radio Citra Bahari Rembang, Kabupaten Rembang. Tingkatkan kepatuhan wajib pajak maksud kami, Pemkab Rembang siapkan skema bundling PBB dan pajak kendaraan. Silakan Aryo laporannya.
2: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan skema bundling atau pengaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB dengan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Rembang di Rumah Dinas Bupati Rembang. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah tercatat sekitar 64%. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Padahal penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mas Rofi menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan jembatan. Karena itu peningkatan kepatuhan pajak dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah menyamakan pola penagihan pajak kendaraan bermotor dengan PBB yang selama ini dinilai berhasil mencapai tingkat pelunasan tinggi di berbagai daerah. Mas Rofi menilai pendekatan kewilayahan yang selama ini diterapkan dalam penagihan PBB dapat menjadi contoh. Keterlibatan kepala desa, perangkat desa hingga unsur masyarakat dinilai efektif mendorong kesadaran warga untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, Bapenda Jawa Tengah juga telah menyiapkan aplikasi Sengkuyung yang memuat data tunggakan pajak kendaraan secara by name, by address, hingga tingkat RT dan RW. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk membantu upaya penyadaran dan penagihan pajak di wilayah masing-masing. Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok menyambut baik upaya sinergi tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana penerapan skema bundling antara PBB dan pajak kendaraan bermotor. Wakil Bupati Hanis menegaskan bahwa hasil pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, sebagian penerimaan pajak kendaraan juga berkontribusi pada dana santunan korban kecelakaan lalu lintas. Gus Hanis menilai pendekatan persuasif dan edukatif perlu lebih diutamakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemkab Rembang juga akan mengkaji berbagai langkah sosialisasi, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga influencer lokal. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang dapat meningkat sehingga mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aryo atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Radio Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tasyakuran Jamaah Haji Sragen, Bupati ajak jamaah jadi teladan dan perkat sosial. Silakan reporter Dewi Ratih dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar Tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Selasa 14 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah asal Kabupaten Sragen. Tahun ini, Kabupaten Sragen memberangkatkan 1.141 jamaah haji yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 65, 66, 67, 68, dan 81. Seluruh jamaah telah dipulangkan secara bertahap ke tanah air pada tanggal 24, 25, dan 30 Juni 2026. Acara tasyakuran dihadiri Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Unsur FKUB, IPHI, dan Ormas Islam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM menjelaskan, saat acara pelepasan jamaah haji pada bulan Mei lalu, tercatat sebanyak 1.141 jamaah diberangkatkan. Namun, satu calon jamaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, sehingga hanya 1.140 jamaah yang masuk ke embarkasi. Selanjutnya, 5 jamaah tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat pada musim haji tahun 2026 sebanyak 1.135 orang. Pihaknya juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya 2 jamaah asal Kabupaten Sragen yang meninggal di Tanah Suci. Keduanya dimakamkan di Mekah dan seluruh hak jamaah termasuk santunan asuransi serta pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang memenuhi ketentuan akan dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menyempurnakan Rukun Islam kelima. Bupati mengingatkan kepada seluruh jamaah haji bahwa setelah menyandang gelar haji, para jamaah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Jamaah diharapkan mampu menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui berbagai bentuk kesalehan sosial. Bupati juga mengajak para jamaah mendukung berbagai program pembangunan Kabupaten Sragen, seperti program Sedulur Alam, kesempatan bekerja ke Jepang secara gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas haji, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya. Dan selanjutnya berita datang dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bupati tinjau pelaksanaan MPLS di SIT Terpadu Darussalam, Sangatta, dengan reporter Esther Pakabu. Silakan laporannya.
5: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono melakukan kunjungan ke Sekolah Islam Terpadu Darussalam dalam rangka memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Selain memastikan pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik, Bupati juga memberikan motivasi kepada para peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, serta membangun karakter disiplin sejak dini. Dalam arahannya, Bupati Ardiansa menekankan pentingnya pengawasan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Kepada para siswa baru, Bupati mengingatkan bahwa mereka kini memasuki lingkungan belajar yang berbeda ketika masih di bangku sebelumnya.
6: Guru-guru, jajaran, dewan guru, SD, TK, SMP, SMA, kemudian yayasan pembina untuk Darussalam, terima kasih kepada semua sekolah di Kutai Timur, terkhusus hari ini sekolah Darussalam yang juga telah memberikan persiapan kepada anak-anak kita dalam rangka mengenal lingkungan sekolah. Mengenal lingkungan sekolah diantaranya mengenal teman, mengenal bagaimana kondisi sekolah, mengenal para ustaz-ustazannya, para gurunya, dan mengenal pendidikan atau ilmu-ilmu yang akan diikuti di dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas.
5: Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Siti Robiah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, khususnya para bapak atau ayah yang telah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Harapannya kebersamaan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan penuh semangat, serta mempererat ikatan antara orang tua dan anak. Melalui kunjungan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap pelaksanaan MPLS dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah dengan baik, membangun karakter yang disiplin, serta menciptakan budaya belajar yang aman, nyaman, dan berorientasi pada pembentukan generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Pendengar juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Rina Arpitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf misal ada kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Astra FM. Di gelaran edisi hari ini ya. Oke. Rabu 15 Juli 2026 ya. Ada Sadi yang hadir menemani suasana sore Anda dengan sajian lagu-lagu yang kita hadirkan. Silakan untuk yang mau bergabung ya, setelah tadi untuk tebang percayalah yang membuka jumpa kita di siang hari ini. Kali ini saya buka tuh, kali ini udah gabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, semangat terus ya meski cuaca panas. Minta lagunya Selimut Tetangga buat Mas Dwi. Makasih menugas yuk gremnya. Makasih buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya, yang udah gabung di sini. Untuk lagunya nanti Selimut Tetangga ditunggu, nanti kita bakal hadirkan ya. Selamat sore Kak. Sore juga nih ya. Request lagunya Bersama Bintang, salam buat istriku tersayang, selamat mendengarkan dan semua pendengar setia Buana Asri FM di mana aja. Dari Ardian yang ada di Pelupuh, makasih yuk gereng ya. Makasih buat Mas Ardian yang ada di Pelupuh yang juga udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan ya. Makasih. Terus yang berikutnya lagi, ada siapa ini? Selamat sore Buana Asri Sragen, Buana Barindo. Halo, halo Bandung, selamat sore Bunda Kimini, gimana kabar?
1: Selamat sore Mas.
0: Ya.
1: Ya, ini mau minta lagu kemarin ya.
0: Kemarin dari Seventeen?
1: Iya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Ini mau keluar di bakso. Segera ya Mas Yayan.
0: Ya.
1: Mau keluar beli bakso dulu, minta lagu dulu.
0: Oh iya.
1: Salamnya buat Jayani pun ya Mas ya.
0: Oh iya.
1: Tak lupa Bunda Gun. Bunda Suradi. Jayasman. Bunda Lu. Bunda Jayasri.
0: Iya.
1: Dan semuanya saja ya Mas Dwi.
0: Oke.
1: Bisa saja Mas Dwi.
0: Ye.
1: Selamat tugas.
0: Iya.
1: Semoga lancar-lancar dan sehat-sehat selalu.
0: Amin ya.
1: Belum keluar ya.
0: Siapa? Oh belum, nanti mungkin.
1: Terima kasih
0: juga.
1: Terima
0: kasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya yang di request nanti dari tebang koleksi dari Seventeen kemarin ya. Baik, ditunggu untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan. Untuk yang lain silakan nanti mau bergabung, jangan lupa SMS via 082-133-95-0947, juga lain telepon 0271-890-799. Dan kali ini kita bakal hadirkan untuk lagu yang siap tersaji ya. Dan yang mana untuk lagu yang berikut, di antaranya nanti ada Selimut Tetangga buat Bumiko, kemudian juga Bersama Bintang nih buat Mas Ardian yang ada di Pelupuh ya. Oke, lagunya segera kita hadirkan dan kita nikmati. Yang pasti terus bersama di Buana Barindo.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, dua tembang telah kita hadirkan ya. Selimut Tetangga, kemudian juga tadi Bersama Bintang, yang mana untuk lagunya udah kita sajikan. Satu rekan tadi untuk yang tadi request ya, diantaranya dari Bumiko Dika di Wiro Samperjo, kemudian juga buat Mas Ardian yang ada di Pelupuh. Lanjut lagi di kesempatan kali ini masih di Buana Barindo ya, masih bersama Sadi yang masih setia menemani suasana Anda. Dan untuk yang berikutnya lagi, silakan yang nanti mau bergabung ya, bisa SMS atau ya 082133950947, lain telepon 0271890799 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi di Buana Barindo. Dari Mbak Andi, hadir absen mau minta lagu diputerin Namamu di Ujung Waktu. Ini aku nikmati sambil setrika. Dan buat yang share bertugas, semoga gak antuk, makasih yuk. Keren. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya, buat Mbak Andi Suwarno yang udah gabung di sini ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore Mas Dwi dari Bunda Gun, request lagunya Tak Sedalam Ini dari Arif. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Alis, Bunda Suradi, Bunda Yasman. Makasih Mas Dwi, salam sehat tentunya ya. Makasih juga ya buat Bunda Gun.

gitu langsung aja nih kita siapkan lagu, diantaranya nanti ada tembang yang tadi di request dari Bunda Kini ya, untuk lagunya kemarin dari Seventeen.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Trebuana, salah satu aspek yang mencolok dari remaja masa kini adalah ketergantungan mereka terhadap teknologi ya, terutama ponsel pintar dan juga media sosial. Ponsel pintar menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, dan juga interaksi sosial. Dan media sosial juga memainkan peran penting dalam kehidupan remaja masa kini, mempengaruhi cara mereka berinteraksi, membangun identitas diri, dan juga memperluas lingkaran sosial mereka. Namun, dengan kemajuan teknologi juga datang tantangan baru. Remaja masa kini seringkali terjebak dalam kecanduan media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar dan kehilangan keseimbangan antara kehidupan virtual dan kehidupan nyata. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan media sosial adalah memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial, membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermain media sosial, memperbanyak aktivitas di luar rumah, dan juga meletakkan gadget yang jauh dari genggaman. Selain itu, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, mematikan notifikasi ketika sedang berada di sekolah, acara, atau bekerja, dan juga menghapus aplikasi media sosial untuk sementara. Namun dengan dukungan yang tepat dari orang tua, pendidik, dan masyarakat, mereka memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Dan kali ini yang udah gabung diantaranya nanti ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Dwi. Request lagunya dari Rabega yang berjudul Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu. Lagu ini untuk semua pendengar Buana Asri. Terima kasih dan salam semangat ya. Demikian dari Ibu Sugi yang ada di sini, Sragen. Yang berikutnya juga dari siapa ini? Selamat sore, Mas Dwi, dari Bapak Jasmino, tolong diputarkan lagunya dari Ada Band yang berjudul Manusia Bodoh. Buat Mas Dunia sukses selalu, makasih yuk Greng ya. Makasih juga ya untuk buat Bapak Jasmino ya. Selamat sore Mas Dwi. Ya, sore juga dari siapa ini? Oh, buat Mas Aat. Halo, gimana kabar nih? Sehat selalu Mas Aat ya. Mas, request lagunya Pas Band yang judulnya Kesepian Kita. Matur nuwun ya, makasih juga buat Mas Aat ya. Oke, ditunggu lagunya nanti. Dan selamat sore ya. Kemudian dari Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Sore Mas Dwi, request lagunya Beautiful ya. Salam buat semuanya catatan patar kecuali, juga buat Mas Dwi semangat jalanin aktivitasnya. Selamat sore, makasih ya. Makasih juga buat Mas Andri yang ada di Ngawi. Baik, kita siapkan untuk lagu berikutnya, Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu, dan juga Manusia Bodoh yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
4: Ya, malaine dikapake, Pak.
5: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
4: Yalah, ben malaine ki rapet lan seragam, ngono.
5: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, untuk lagu yang telah tersaji ya, Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu, kemudian juga Manusia Bodoh yang tadi telah kita hadirkan. Saya terkata tadi buat Bu Sugi yang ada di sini, kemudian juga buat Bapak Jasmino yang request lagunya. Kemudian yang berikut nanti ada tembang yang udah kita siapin kali ini, diantaranya nanti ada tembang terus dari Arif ya, sedalam ini, kemudian juga nanti ada dari Pastian. Kesekian kita, tidak benar sudah kita siapkan. Mitra Buana, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini, peran orang tua, pendidik dan masyarakat sangatlah penting. Orang tua perlu memberikan bimbingan dan juga dukungan yang tepat dalam penggunaan teknologi, mengajarkan nilai-nilai yang baik, dan juga mempromosikan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Pendidik perlu menyediakan pendidikan yang relevan dan juga mempersiapkan remaja untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Sedangkan masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan juga kesejahteraan remaja.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Mulane, yen tumbas

0: Kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut ya. Oke, masih di Buana Parindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih terus setia menemani. Ya. Berikutnya lagi, selamat sore buat Mas Dwi. Ini dari siapa ini? Oh, dari Bunda Suradi. Request lagunya Sandi Barat Cinta. Salam buat semuanya aja. Selamat sore Mas Dwi, makasih ya. Makasih juga ya. Yang berikutnya, selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man dari Nona Adelia. Hadir, request lagunya Merayu Tuhan dari Kangen Band. Tolong diputarkan ya. Buat Tombol Capek. Salamnya ada buat bundaku, Bunda Rus, Om Andri, Om Es, Tante Yuni, semua Mitra Buana, selamat beristirahat. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas, salam sehat selalu, makasih yuk gereng ya. Makasih juga buat Mbak Nona Adelia yang udah bergabung di sini ya. Oke. Sore Mas Dwi, nah ini pokoknya di tempat saya, suaranya jernih kinclong ya. Pokoknya buat Mas Dwi, makasih jos banget nih. Oke, makasih buat Mas Andri yang masih setia juga mengasih infonya juga ya. Yang berikutnya lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, kawasan streaming hadir, request lagunya Rindu Dalam Diam dari Yolanda. Salam buat Mas Diat, Mas Is, Pak Jasmino, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Rus, Mbak Yuni, Mbak Putri, bunda-bunda semuanya, mat sore. Buat Mas Dima tugas tetap semangat dan terima kasih yuk greng ya. Demikian dari buat dari Mbak WR yang udah gabung juga di sini ya. Nah, untuk lagu yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu kali ini yang bakal tersaji, dan di antaranya nanti ada Sandiwara Cinta, kemudian buat Bunda Surati, Kangen Band, Merayu Tuhan, buat Nona Adelia kita hadirkan dan kita nikmati tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana, tadi sudah kita nikmati untuk lagu ya, Sandiwara Cinta, kemudian Merayu Tuhan ya. Dan untuk yang selanjutnya kita buka lagi nih ya. Ya udah gabung di sini untuk yang berikutnya. Mas Dwi, selamat sore. The Land of Java Man, kawasan Plego, Boyolali, masih stay tune. Request lagunya Tiada Yang Lain dari Fenomena. Tolong diputerin Mas. Salam untuk semua Mitra Buana. Selamat santai aja. Makasih buat Mas Dwi. Yuk greng ya. Makasih juga dan selamat sore ya. Ini dari Mas Andri Setiawan nih buat Nona Adelia. Makasih singgulannya, sukses dan mudahkan segala cita-citanya ya. Dan buat Mas Dwi, makasih loh lagunya udah diikuti.

kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji. Dan untuk yang kali ini dari tembang yang di request dari Benarus ya, yang ada di Klego Belali tadi, untuk lagunya dari siapa tadi? Fenomena Band ya, untuk lagunya dari Fenomena Band kita siapkan dulu. Lagunya yang tadi di request apa gitu? Tiada yang lain ya, betul ya. Oke, kita siapkan untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan untuk lagu yang di request dari Bunda Rose. Dan berikutnya lagi silakan, nanti yang mau bergabung ya, masih ada waktu ya. Oh ya, kembali kita buka lagi kali ini yang udah gabung dari siapa nih di kesempatan berikutnya. Mas mau gabung lagi, kalau boleh nambah lagi lagu boleh. Kalau waktunya cukup, malaikat tak bersayap. Oke, ini Mas Ad gabung lagi di sini ya. Coba nanti ya. Dan sekarang kita hadirkan dulu nih, tiada yang lain dari Fenomena buat Bunda Rus, untuk lagunya segera kita hadirkan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng Toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
3: Oh iya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Bagaimana kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Bandar Indo dari 94,7 Buana Asri FM edisi hari Rabu ya 15 Juli 2026 ya. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, saya Dwi segera pamit undur diri.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan program ini dirancang agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan melalui sistem penjangkauan langsung, bukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya proses belajar mengajar di Gedung Permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Pihaknya menekankan seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain menyediakan layanan pendidikan, Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Karena itu, seluruh proses pembelajaran harus terbebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial turut memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang dinilai cepat menyiapkan lahan pembangunan sekolah. Berkat kesiapan tersebut, Sragen kini menjadi salah satu daerah yang telah memulai pembelajaran di Gedung Permanen Sekolah Rakyat. Pihaknya mengajak seluruh siswa memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan sebaik mungkin sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik.
3: Hari ini saya, Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabu, didampingi Bupati, Wakil Bupati, beserta Ibu, jajaran Forkopimda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, ada Pak Kajari. Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Sungguh kami bersyukur bahwa pembelajaran Sekolah Rakyat selama satu tahun terakhir ini di gedung-gedung sementara telah berjalan dengan baik. Ada tantangan-tantangan di tahap awal, di masa-masa pembelajaran, tetapi 2-3 bulan kemudian alhamdulillah semua sudah bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah rakyat. Khusus untuk Kabupaten Sragen, saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat, karena Kabupaten Sragen ini memulainya paling akhir. Jadi memulai proses pembelajaran sekolah rakyat sementara di tahun 2025 itu di bulan September. Sementara yang lain ada di bulan Juli dan Agustus. Nah ini termasuk yang paling akhir di bulan September. Tapi Pak Bupati kerja keras sehingga lahan tersedia, syarat-syaratnya dicukupi, lalu bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk pembangunan gedung permanen. Maka kita lihat sekarang bagaimana gedung permanen ini. Ini adalah gedung yang dibangun oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami berharap pada seluruh jajaran keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim. Keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyatakan, kehadiran sekolah rakyat menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Sragen. Pada tahap awal, sekolah ini membuka masing-masing satu rombongan belajar untuk jenjang SMP dan SMA dengan kapasitas 25 siswa. Memasuki tahun ajaran baru 2026, kegiatan belajar telah dipindahkan ke gedung permanen dengan kapasitas yang lebih besar, meliputi 1 rombongan belajar rombel jenjang SD, serta masing-masing 3 rombongan belajar rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Meski demikian, Bupati mengakui penerimaan peserta didik jenjang SD masih menjadi tantangan karena hingga saat ini baru terisi 10 siswa. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sragen bersama para pendamping sosial akan terus melakukan pendataan dan pendekatan kepada keluarga yang memenuhi kriteria, sehingga semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh kesempatan belajar melalui program sekolah rakyat.
4: Seiring dengan cita-cita kami yang alhamdulillah Bapak Presiden mewujudkan sekolah rakyat ini, sehingga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri atas penempatan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini. Sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Sragen ini, untuk SD nanti akan ada 1 rombel, SMP sebanyak 3 rombongan belajar, dan SMA sebanyak 3 rombongan belajar. Untuk SD memang masih perlu ikhtiar khusus terkait dengan jumlah, baru ada 10 siswa. Ini berjanji nanti akan kami gerilya kembali.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat, khususnya saat musim kemarau. Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen, Riyadi Nugroho SPMP menjelaskan, potensi luasan tembakau Kabupaten Sragen di tahun 2026 mencapai 350 hektar. Luasan tersebut meningkat sekitar 42 hektar dibandingkan realisasi tanam pada tahun 2025 seluas 308 hektar. Ditambahkan, tembakau menjadi salah satu pilihan komoditas yang tepat bagi petani karena masa tanamnya hanya berlangsung 1 kali dalam setahun, yakni pada musim kemarau. Selain itu, tanaman tembakau dinilai memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lahan yang minim ketersediaan air, sehingga cocok dibudidayakan di kawasan lahan marginal, terutama di wilayah utara Bengawan. Sejumlah kecamatan seperti Mondoan, Sumberlawang, dan Sukodono dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya tembakau.
6: Luasan tembakau di Kabupaten Sragen ini di tahun ini potensi ataupun prediksi kami itu kurang lebih mencapai 350 hektar di tahun ini. Di tahun 2025 kemarin realisasi tanam tembakau kita kan kurang lebih 308 hektar. Nah, tahun ini kami prediksi mencapai 350. Dari 350 ini, dari dana APBD 2 berapa? Nah, itu katakanlah 100 hektar itu nanti dari APBD 2. Nah, sisanya itu nanti kita harapkan bisa dibantu dari APBD 1. Itu, Mbak. Jadi ya cukup nggak cukup ya sudah, itu kita terima.
7: Tetap berusaha optimal
6: tetap
7: ya, Pak,
6: berusaha
7: ya.
6: Optimal,
7: ya. Dari 308 menjadi 350 hektar ya, Pak, ya potensinya gitu. Ini nanti yang dimanfaatkan lahan apa nanti?
6: Jadi tembakau ini kan sebenarnya merupakan bukan komoditas utama tetapi sebagai alternatif bagi petani, Mbak. Jadi memang tembakau ini kan hanya sekali dalam setahun musim tanamnya.
7: Oh gitu.
6: Nah, sementara di Kabupaten Sragen itu kita merupakan kabupaten penyangga pangan, khususnya di beras. Jadi yang kita optimalkan ini memang lahan-lahan yang marginal, Mbak. Jadi tembakau ini komoditas yang tahan air, jadi butuh air tapi tidak banyak. Oleh karena itu di lahan-lahan marginal, utamanya di utara Bengawan, Mbak. Jadi di kecamatan Mondoan, kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Sukodono, yang utara Bengawan ini yang potensi-potensi besar untuk tanam tembakau.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen meluncurkan inovasi pelayanan kesehatan bertajuk Pandawa Pos, Pantauan Terpadu Warga Pasca Operasi. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun keempat RSUD Sukawati Tangen di Balai Desa Banyu Urip Kecamatan Jenar. Direktur RSUD Sukawati Tangen, Wisnu Retnaningsih menjelaskan bahwa melalui inovasi Pandawa Pos, tenaga kesehatan akan melakukan pemantauan terpadu terhadap pasien pasca operasi agar proses pemulihan dapat dipantau secara berkelanjutan. Selain itu, pasien bersama keluarga akan memperoleh pendampingan, edukasi, layanan konsultasi, serta pemantauan kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Pihaknya menambahkan, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien selama masa pemulihan. Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat dicapai oleh rumah sakit semata, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara rumah sakit, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.
8: Kami memperkenalkan sebuah inovasi pelayanan baru yaitu Pandawa Pos, Pantauan Terpadu Warga Pasca Operasi. Pandawa Pos ini lahir dari sebuah keyakinan bahwa pelayanan rumah sakit tidak seharusnya berhenti ketika pasien dinyatakan pulang. Nama Pandawa kami pilih karena melambangkan perlindungan, kekuatan, pengabdian, dan kesetiaan dalam mendampingi masyarakat. Melalui inovasi ini, tenaga kesehatan yang ada di RSUD Sukawati Tangen akan melakukan pemantauan terpadu terhadap pasien pasca operasi sehingga proses pemulihannya tetap terpantau secara berkelanjutan. Pasien dan keluarga akan memperoleh pendampingan, edukasi, konsultasi, dan pemantauan kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Dengan demikian, pelayanan RSUD Sukawati Tangen tidak akan berhenti sampai di gerbang rumah sakit saja, tetapi hadir

0: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK dan Dharma Wanita Persatuan DWP sebagai tiga pilar organisasi kemasyarakatan perempuan yang sering berkolaborasi. Ketua Pengurus Cabang PCIIDI Cabang Sragen, DRG Anna Susanti SPPros menjelaskan, tiga organisasi kemasyarakatan perempuan seperti IIDI, PKK, dan DWP tersebut bersinergi lintas sektoral untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Ditambahkan, seluruh program kerja yang dilaksanakan IIDI Cabang Sragen mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh IIDI Pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Sragen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Beberapa program kemanusiaan IIDI yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat antara lain penyuluhan dan edukasi kesehatan, dukungan sosial dan kemanusiaan, mendukung program pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat.
1: Ada korelasinya Bu antara IIDI mungkin dengan program dari PKK atau Dharma Wanita?
2: Oh iya pasti, ya pasti. Kayak seperti hari ini, ya kan, gizi seimbang. Gizi seimbang kan sudah disebut-sebut di PKK, ya, di Pokja 3. Kalau di PKK di Pokja 3. Ya, di Pokja 3 itu dan juga Pokja 4. Ya, itu gizi seimbang itu seperti apa. Jadi pasti ada korelasi antara kan kita sebagai dokter mengerti peketan kesehatan. Di PKK pun juga sama, pasti ada korelasinya. Sedikit banyak pasti ada. Semoga kita sebagai istri dokter di Kabupaten Sragen masih bisa membersamai suami, keluarga, dan masyarakat yang ada di Sragen untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian memajukan kesehatan di Kabupaten Sragen.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Baik, senang sekali ya di suasana sore hari ini. Edisi sehar di hari Rabu 15 Juli 2026. Buana Asri Sragen akan menemani Anda Mitra Buana. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Dan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di Kala Kos Plus ya, ditunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Baik, setelah tadi ya ada Cakrawala Hati mengawali kebersamaan kita di Kala Kos Plus. Baik, kali ini diterima dulu untuk line telepon Buana Asri Sragen. Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri ke Buana. Delen, Pak.
0: Iya.
1: Itu bukan Buana tapi Delen.
0: Iya.
1: Itu lupa itu hari Minggu. Itu pergi ke Kalioso.
0: Iya.
1: Minta lagu Jopo Dona Longso. Ya, salam untuk semua cacat tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Sebab ini waktunya sangat pendek. Semuanya selamat menikmati lagu Gus Plus dengan teriring ucapan, itu loh mbak, ucapannya itu, oh itu hanya apa itu, anu jembatan di Kota Wonogiri, itu namanya jembatan jurang gempal, lalu dari pabrik Tasik Madu ke barat ada jembatan. Namanya jembatan Jungkang.
0: Iya.
1: Itu semua tahu bahwa RBA itu gelombang yang mutunya hanya. Maka tiap hari nyetel RBA tidak hanya kadang-kadang.
0: Oh gitu ya.
1: Itu di daerah ke pasar Cibatu akan menjual kelapanya. Kalau hanya seperti itu, akan dibutuhkan apanya?
0: Oh iya.
1: Iya kan, akan dibutuhkan apanya itu. Kalau hanya seperti itu, itu katanya, gitu, katanya kesibukan, seharusnya kesibukan, tetapi kok ke diri. Seharusnya dibagi tiga, tetapi kok dihabiskan sendiri.
0: Gitu ya.
1: Dan itu demikian buat selamat bertugas.
0: Lagunya tadi apa Pak Pono? Lagunya tadi?
1: Saya Jopo Donelongso.
0: Jopo Donelongso, harus bahagia selalu.
1: Terima kasih.
0: Yuk Greng, terima kasih Pak Pono yang ada di Sambirejo sudah bergabung ya, sudah beratensi di sini. Jopo Donelongso nanti lagunya ya, ditunggu ya Pak Pono. Kemudian di belakangnya Pak Pono, Buana Sri Sragen.
2: Buana Sri Sragen, minta lagu. Cahayu kayak penyari.
0: Jangan
2: jadi.
0: Baik, terima kasih Pak Sarbini yang ada di Pelupo. Ini sama Dewi Pak. Indahnya lagi, udah tadi pagi Indahnya gitu. Indah sudah piket tadi pagi nge. Ini sama Dewi Pak lah, kok tiba-tiba terputus ini ya. Iya, minta lagu Cahayu. Oke, lagunya ditunggu ya Pak Sarbini yang ada di Pelupo.

0: Baik, Mitra Buana, kita buka ya. Kita buka di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Keroncong Sapu Tangan. Salamnya buat semua pecinta cosplay tanpa terkecuali, yuk greng. Ya, terima kasih kembali ya untuk Bapak Emita di Bomati Masaran. Selanjutnya di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya dulu. Iya, passwordnya dulu dong.
1: The Land of Java Man.
0: Iya, bagus. Silakan. Apa?
1: Sudah kenal belum?
0: Iya, belum ini.
1: Oh iya, ya belum lah, baru sekali kok.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Kalau WA-nya sudah sering.
0: WA-nya sudah sering ya.
1: Ya. Dari Mbak Haye Elgani.
0: Oh iya iya, Mbak Elgani. Tak ingat-ingat ini suaranya Mbak Elgani. Ya. Ya, maafkan Dewi ya kalau nanti suatu saat apa ini lupa gitu.
1: Ya ya ya. Minta lagu, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Kalau enggak mau dicubit jangan nyubit ya.
1: Salamnya buat semuanya pendengar.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Ini Mbak Elgani di Masaran juga ya?
1: Bukan, di Boyolali.
0: Oh, di Boyolali. Oke, oke. Terima kasih ya untuk Mbak Elgani. Cubit-cubitan yeah. Nanti ditunggu dulu.
1: Ya. Salamnya buat Bunda Rus di Klego itu tangga, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
1: Beda kecamatan.
0: Beda kecamatan.
1: Tapi dekat, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau saya kecamatannya Wonosdoro. Kalau Bunda Rus yang di Klego.
0: Gitu.
1: Tapi dekat kok, Mbak. Ya sudah, Mbak, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali untuk Mbak Elgani. Yuk greng. Baik, terima kasih yang ada di Boyolali ya. Alhamdulillah masih bergabung bersama kita-kita ini ya. Di apa ini namanya, di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus begitu. Baik, nanti ya. Yang mau gabung boleh ditunggu di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dan Mitra Buana, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.29 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kumandang adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kumandang azan maghrib pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Satu penelpon, Buana Asri Sragen.
2: Buana Asri Sragen. Selamat sore, Pak Men.
0: Iya, selamat sore untuk Mas Is.
2: Hai. Tidak berubah.
0: Enggak.
2: Saya berubah mau baca hitam kok.
0: Gitu. Nanti kalau berubah Dewi tak bingung.
2: Satu putaran aja, Pak. Ini maksudnya mepet.
0: Apa?
2: Lagunya Manut.
0: Lagunya Manut?
2: Terserah yang
0: biar gitu. Pokoknya. Nanti tak kasih darah manisku aja ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Okay.
2: Itu kirim-kirim salam buat Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Miko, terus Bunda Ninu, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda I, Bunda Kini, Bunda Natali, buat Mbak Mbak Martini Rosberry, Mbak Putri, Pak Mul, Mbak Ami, ketiga-tiganya, Mbak Roto, Pak RT, Bapak Emita, terus Mas Brahma, Mas Aat, terus buat Nona Adelina ya Pak ya.
0: Adelia.
2: Ayo Nona Adelia. Itu ternyata nama asli ternyata. Tak kira Nona Adelia.
0: Gitu ya.
2: Nah, tadi kok bermaksud itu nama asli gitu katanya. Terus buat Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak Rus. Jadi itu sih. buat Dek Rus dan Mbak Nananya Tantel, buat Mbak W.R. Dahlia, Mbak Weda dari Hongkong, terus buat Pak Pono, Mbak Timbul, Mas Andri, Bapak Eko, terus buat Dek Yuni yang sebelah saya, itu aja Mbak Sore semuanya, buat Mbak Dewi. Makasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Yuk
0: kereng. Terima kasih untuk Mas Is yang ada di Mojowetan ya, sudah bergabung. Baik, kali ini Dewi hadirkan Ojo Nelongso sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
2: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Galakus Plus menemani Anda di suasana petang hari ini. Dan selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Dan tentunya untuk Anda yang ingin menikmati ya lagu-lagunya Kos Plus, pengen request lagu, boleh bergabung di sini ya di line telepon 02718909799 atau SMS dan WhatsApp di 082133950947. Baru saja ada cubit-cubitan tadi di request oleh Mbak Elgani yang ada di Boyolali ya, sudah gabung di sini. Oke. Dan kali ini ya disapa dulu di WhatsApp-nya Buana Asri, ketemu sama The Land of Java Man dari Pak Jasmino, request Da Silva. Salamnya buat Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Buat yang siar, sukses selalu. Terima kasih. Yuk gereng. Baik, terima kasih kembali ya untuk Pak Jasmino yang sudah gabung di sini. I only wait. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, kebersamaan kita di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ya Dewi hadirkan dulu keroncong sapu tangan yang tadi di request oleh Bapak Emita di Bomati Masara, nanti dirangkai dengan Darah Manisku untuk Mas S di Mojowetan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mas.
1: Baik, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Kalakus Plus menemani Anda di suasana malam hari ini. Petang menjelang malam ini ya. Sudah mulai gelap ya, Kota Sragen. Silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Kebersamaan kita sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, di WhatsApp-nya Bu Nasri dari Mbak Elgani di Boyolali. Terima kasih Mbak Dewi, laguku sudah diputar. Terima kasih kembali untuk Mbak Elgani. Cubit-cubitan, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit gitu ya. Kemudian dari Mbak Pertiwi di Putatan, selamat malam Mbak, minta lagu Gadis Dusun terkirim untuk semua monitor RBA, semoga menghibur, yuk greng. Terima kasih Mbak Pertiwi yang ada di Putatan ya, sudah gabung juga di sini ya, di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. A dream that never come. Iya Mitra Buana, yang pasti yang suka banget sama lagu-lagunya Kos Plus pasti ya, kalau ini ya sore hari itu sudah stay tune gitu ya di Buana Asri FM. Baik, yang mendengarkan melalui streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com juga Dewi ucapkan selamat petang saja. Semoga lagu-lagu dari Kos Plus bisa menghibur. Ya, Mitra Buana, Dewi hadirkan Da Silva di Kala Kos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, Dewi Sri. Baru saja kita simak bersama di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Baik Mitra Buana, yang mau beratensi di sini ya, boleh, silahkan, masih ditunggu atensinya. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dibuka dulu, ada siapakah ini? Ada ini ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang Mbak Dewi, gemoy, hadir. Iya Mbak Ani Suwarno ini, hai apa kabar? Yang ada di Teguh Jajar. Kangen Mbak, kapan ya bisa kumpul lagi? Iya, monggo. Makan bareng lagi, iya makannya lotes ya padahal ini. Tapi udah seru banget gitu loh ya. Mau minta lagu Cahayu wae kayak gemoy ya Mbak, sing gak seneng ben mincu, oh gitu ya, mencep gitu. Oke. Lagu ini salamnya buat semuanya Mbak, matur suwun yo kreng. Baik, terima kasih Mbak Ani Suwarno ya di Teguh Jajar Cahayu. Nah, tadi juga requestnya Pak Sarbini di Pelupo ya juga Cahayu. Oke, nanti di habis ini Dewi hadirkan. Kemudian hari Rabu malamnya Kemis penyiar radio Parasnya Manis. Mbak Rati, lagunya Manis dan Sayang. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang Sumarsono di mana ini? Di Lereng Merbabu. Apa kabar Lereng Merbabu? Cuaca di sana bagaimana? Apakah mendung ataukah cerah malam hari ini? Baik, langsung aja ya sebelum Dewi sapa kembali yang ada di WhatsApp-nya Bu Nasri, nanti bakal Dewi sapa-sapa lagi ya. Yang pasti kalau Kos Plus kangen lagu-lagunya Kos Plus.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar, nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya, masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Baik, di line telepon, Buana Asri Sragen.
1: Halo, selamat malam Mbak Dewiku, cantikku, sayangku, negeriku, Indonesiaku.
0: Iya, selamat malam juga Mbak Martini, ya. Rasa stroberi.
1: Jelas,
0: iya, cantik.
1: Ya, muridnya siapa dulu?
0: Oh, muridnya siapa toh?
1: Mbak Dewi.
0: Lah, Dewi jadi guru noh.
1: Oh iya, jadi guru. Mbak Dewi mau anu ya muridnya ya?
0: Iya.
1: Ya. Di mana punya kabar Mbak Dewi?
0: Kabarnya sehat loh, Mbak.
1: Selalu sehat dan iya. Ada selesai yang
0: ini. Iya, yang pasti.
1: Aku lakunya jong ece loh Mbak.
0: Oh jong ece, nanti kalau masih cukup waktunya ya Mbak ya. Soalnya yeah. Ini WhatsApp sudah dari tadi. Sudah itu. Dari tadi ini ya. Tapi belum terbaca.
1: Oh gitu.
0: Apa tadi
1: ayo,
0: lagunya?
1: Ayo bisa diputar ke ya.
0: Apa tadi?
1: Oh jong ece kalau
0: Mbak. Oh jong ece, oke.
1: Aku salam-salam dulu ya. Salamnya ada Bunda Gayatri. Ada Bunda Miko.
0: Iya yeah.
1: Ada bundaku, selamat malam bundaku. Ada Pak Sartini ya.
0: Iya.
1: Pak Sartini sudah masuk.
0: Sudah, di awal tadi.
1: Ya, Sartini masuk 4 kali ya. Terus ada Bunda Lasmi ada bersama Mbak Rohman. Ada Bunda Natali. Ada Bunda Yasman. Ada Bunda Surati, Bunda Ngatmi, selamat malam Bunda Ngatmi, Bunda Nino. Bunda Nino tuh lama gak masuk ya? Oh, semoga sehat selalu ya Mbak Dini. Terus ada Mas Yuli Anjas Asmara. Terus juga ada Pak Eko, ada Mbak Ani tiga-tiganya ya. Mbak Ani di Makru, Mbak Ani di Joko Jajat, Mbak Ani di Lampion. Terus juga ada Mamai Aswa.
0: Iya.
1: Terus juga ada Bunda Nak, itu loh Bunda siapa? Bunda Nak ini sama Mbak Siananya ya.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ros, Bunda Ros sama Mbak Nana rasa banana. Banana tuh rasa pisang loh Mbak.
0: Betul.
1: Manis ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Terus ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya. Terus ada Mas Roni. Juga ada Bapak Mita, Pak RT, Pak Yon Bakti. Terus ada Mbak BN. Ada Mbak Lasri. Pokoknya salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Cak Roto belum masuk.
0: Siapa?
1: Cak Roto.
0: Belum itu.
1: Ya, selamat malam Cak Roto. Buat Mbak Dewiku. Selamat bertugas, semoga sukses, susahnya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Ada apa enggak, Mbak?
0: Apa ini?
1: Neng Awi tuku tomat. Neng tunggu suara nih Mbak Ciwi, kok rasanya hatiku nikmat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada bantu lagi Mbak?
0: Iya.
1: Nyapu ya nyapu. Nah ada jumpa jumpa juga lo ya. Melaku ya melaku. Nah ada joko jumpa ini.
0: Gitu.
1: Buat Dewi. Kembaran lo mbak rasanya.
0: Iya.
1: Aku rindu kado penjara.
0: Oke siap.
1: Paling dikangen. Paling disayang. Paling di makasih ya Mbak Dewi.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Hati-hati ya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk,
0: Greng. Terima kasih Mbak Martini. Nanti kalau waktunya masih cukup ya Mbak ya. Soalnya ini tadi yang SMS di WhatsApp itu udah banyak. Jadi nanti kalau nggak bisa keputar ya mohon maaf begitu ya. Baik, di sini ada Bunda Ngatmi di Karangbendo. Selamat petang Mbak Dewi. Ini udah dari tadi jam 18.15. Oh, 18.13 itu ya. Sehat Mbak? Ya, alhamdulillah Bunda. Ini Bunda Ngatmi nanti lagunya Tamasya. Salamnya buat semua penggemar Buana Asri Serakin dimanapun berada. Buat Mbak Dewi selamat bertugas. Terima kasih Mbak Dewi. Bunda di dapur Mbak sambil petik-petik. Wah, sambil masak ditemani lagu-lagunya Kos Plus. Kemudian ini ada Pak Mul di Mojosongo. RBA Serakin, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Kala Kos Plus. Request kau datang lagi. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas. Sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Terima kasih Pak Mul di Mojosongo. Kemudian ada Payon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi Rati dari Gemolong, lagunya Perasaan Mbak. Salamnya buat Eyang Pono, Pak RT Membo, Eyang Sarbini, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri. Tiga-tiganya Bunda, oh Mbak Ani, tiga-tiganya mungkin ya. Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Ros, Klego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman, Wonotolo Gondang, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mas Diar Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sabarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Bapak Emita Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu ya. Pak Ayan Plasid di Pasar Gemolong, terima kasih. Kemudian Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Ketemu lagi sama Mbak Dewi, lagunya Kolam Susu di play. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali, juga buat Mbak Dewi, semoga semakin cantik. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Mas Andri Setiawan. Mbak Pertiwi, terima kasih Mbak Dewi sudah diputar. Oke. Kemudian juga ada Pak Pak Bambang Sumarsono di Lereng Merbabu. Hawanya sejuk Lereng Merbabu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini ya. Tamasya Dewi hadirkan di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk Bunda Ngatmi sambil petik-petik sayuran di dapur.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Iya, Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat malam tuh Pak RT Membo yang ada di Suatu Tanon. Terima kasih untuk informasinya. Dan Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus. Untuk edisi hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Dan kita nantikan ya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya Buana Asri Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita, saya Dewi Rati undur diri. Kita hadirkan, kita bergabung bersama RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Selamat malam dan salam yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap

0: Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI, di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
0: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobi. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian, kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan

0: termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
1: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
3: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
2: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
2: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
4: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
5: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
4: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen. Tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal. Gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
5: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
6: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
5: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik, malam hari ini kembali saya Dewi Rati hadir untuk Anda, menemani Anda di program Info Malam edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan kebersamaan kita di program Info Malam sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ditemani lagu-lagu bergenre 90-an. Nah, saat ini ya kita dengarkan lagunya Best Jam, Masa Indah. Ini populer di tahun 99 ya Mitra Buana. Kala itu Dewi juga masih pakai putih biru ya. Iya, masih apa ya? Masih anak-anak yang pasti. Oke Mitra Buana, info malam hari ini ya. Satu informasi ringan di program Info Malam. Kenapa bangun tidur perut kembung? Nah, siapa sih yang biasanya merasakan ini ya? Ketika bangun tidur perut kembung. Nah, Mitra Buana, penyebab perut kembung saat bangun tidur bisa disebabkan karena makan terlalu banyak pada malam hari. Apalagi kalau jaraknya terlalu dekat dengan waktu tidur menjadi penyebab yang cukup umum dari kondisi ini. Hal yang sama juga bisa terjadi kalau seseorang langsung rebahan setelah makan, karena tubuh jadi lebih sulit memproses makanan dengan nyaman. Saat makanan masih banyak tertahan di lambung atau usus, perut bisa terasa begah dan penuh ketika bangun. Kondisi ini biasanya lebih terasa kalau makanan yang dikonsumsi berat, berlemak, atau sulit dicerna. Bukan hanya waktu makannya, kecepatan makan pun juga bisa mempengaruhi. Kalau makan terlalu cepat, udara bisa ikut masuk ke saluran cerna tanpa disadari. Udara yang masuk ini kemudian bisa membuat perut terasa penuh, begah, atau banyak gas. Kebiasaan seperti makan sambil terburu-buru, bicara sambil makan, atau makan tanpa benar-benar mengunyah, bahkan juga bisa memperparah kondisi ini. Kondisi ini bisa diatasi dengan makan dalam porsi lebih kecil, tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur, mengurangi makanan pemicu gas, dan membatasi konsumsi garam. Informasi ini ya bersumber dari www.msn.com. Nah, kali ini ya kita nikmati sebuah lagu dari The Brur, Tentangku, Tentangmu.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman gak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Iya Mitra Buana, tidur siang bisa memicu insomnia. Ini durasi ideal agar tetap sehat. Nah, info malam hari ini ya, kembali hadir untuk Anda. Nah Mitra Buana, tidur siang memang dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Namun jika tidak dilakukan dengan tepat, justru berpotensi mengganggu kualitas tidur malam. Menurut ahli neurologi, Cakera Priyanka, tidur siang yang terlalu lama atau dilakukan di waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan tidur di malam hari hingga memicu insomnia. Dijelaskan bahwa durasi tidur siang yang ideal adalah sekitar 20-30 menit. Tidur singkat ini sering disebut power nap, dapat membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan, kemampuan kognitif, serta memperbaiki suasana hati. Namun tidur siang yang terlalu lama atau dilakukan menjelang sore hingga malam hari, justru ini dapat mengganggu ritme alami tubuh. Hal ini menyebabkan berkurangnya tekanan tidur, sehingga seseorang menjadi sulit mengantuk saat malam hari. Akibatnya, tubuh bisa terasa gelisah di malam hari dan justru lebih lelah saat bangun di pagi hari. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk kualitas tidur dan meningkatkan ketergantungan pada tidur siang. Untuk mencegah gangguan tersebut, disarankan agar tidur siang dilakukan sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tidak melebihi durasi yang dianjurkan. Benar ya Mitra Buana, ketika kita tidur terlalu lama ya, menjelang sore hari, nah pada malam hari justru kita akan sulit untuk tidur. Dan ini terjadilah insomnia gitu ya. Jadi ketika Anda tidur siang yang tepat idealnya adalah sekitar 20-30 menit. Kalau melebihi itu dan tidurnya pukul 15 ya, menjelang sore, nah ini membuat kita tidak mengantuk. Tapi kalau dilakukan sebelum pukul 15, nah ini kemungkinan juga tidak akan mengganggu tidur kita ya pada malam hari. Semoga bermanfaat ya Mitra Buana, informasi yang Dewi hadirkan malam hari ini. Selamat malam untuk Bunda Ros yang ada di Klego Boyolali. Mbak Dewi, selamat malam. Ditunggu tips-tipsnya ya. Nanti kalau pulang hati-hati, salam sehat, bahagia selalu, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ros di Klego Boyolali. Sudah dibagi ya informasi. Ada dua ini tadi ya. Semoga ini sangat bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan ya solusi bagi Anda yang sulit tidur. Jadi ingat ya, ketika malam hari jangan makan terlalu banyak, nanti bisa membuat perut kembung di pagi harinya. Kemudian jika ingin memiliki tidur yang berkualitas pada malam hari, jangan tidur menjelang sore hari antara pukul 15 waktu Indonesia Barat ke atas gitu ya. Nanti malah membuat insomnia, susah tidur, malah terganggu gitu. Bisa-bisa tidurnya dini hari dan pagi-pagi juga harus bangun lagi gitu ya. Tidurnya hanya singkat saja. Jadi kita harus memiliki kualitas tidur yang baik, yang tentunya tidak mengganggu kesehatan kita. Semoga bermanfaat ya Mitra Buana, informasi yang Dewi hadirkan malam hari ini di Info Malam untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam edisi hari ini. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Saatnya saya Dewi Rati undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap semangat dan salam
Yo, greng.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
5: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, seluruh kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya, namun program belum berjalan penuh. 39 gerai konsisten layani masyarakat di MPP Askara Bumi Sukowati. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda, hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan berlaku sejak 13 Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul, kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan yang berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 30 Juni 2026. Penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat di Sas Permasdes P3A Purbalingga, Osi Nur Hasanah mengatakan program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar utama meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, dan Sport Center. Menurutnya RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Bukateja, Bobotsari, Kaligondang, Kejobong, Kertanegara, dan Pengadeg.
2: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan berdaya. Itu udah ada SK-nya ini. Terus untuk kegiatannya yang sudah itu kan di kecamatan berdaya ada 4 pilar ya. Kalau untuk yang RPPA, rumah perlindungan anak ini udah dibentuk di seluruh kecamatan. Tapi untuk kegiatannya yang baru jalan baru 6 kecamatan. Bidang perlindungan lansia disabilitas itu nanti kegiatannya membentuk rumah singgah seluruh kecamatan ya, SK-nya belum. Paling di tahun ini, nanti ini jalan.
1: Osi menambahkan selain RPPA, program kecamatan berdaya juga disiapkan rumah singgah melalui program perlindungan lansia dan disabilitas. Kemudian Taruna Karya Mandiri akan difokuskan pada pembinaan dan pelatihan pemuda yang pendaftarannya dilakukan melalui tautan khusus. Sedangkan pilar Sport Center Dinsos Permasdes P3A telah berkoordinasi dengan Dinporapar sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana olahraga melalui pelaporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen. Hingga saat ini, sebanyak 39 gerai layanan masih terus konsisten beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menjelaskan, saat ini justru terdapat penambahan jam layanan dan jumlah jenis layanan yang diberikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun perizinan. Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan MPP menjadi salah satu upaya Pemkab Sragen dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan karena seluruh layanan telah dikumpulkan dalam satu lokasi pelayanan. Sementara, 39 gerai layanan tersebut meliputi 16 gerai layanan perizinan dari dinas-dinas di lingkungan Pemkab Sragen, sedangkan 23 gerai lainnya dari instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang ada di Kabupaten Sragen.
4: Kalau untuk MPP sendiri nih Pak Ilham, saat ini sudah ada berapa gerai nih di layanan? Tambah nggak nih dari awal berdiri dulu sampai dengan sekarang?
5: Untuk MPP Askara Bumi Sukowati sendiri masih tetap konsisten. Ada 39 gerai yang ada di MPP kami. Itu sudah dari sejak awal opening sampai sekarang masih bertahan. Itu terdiri dari 16 gerai dari OPD kita di Kabupaten Sragen, dinas-dinas yang ada pelayanan perizinannya. Kemudian sisanya adalah instansi vertikal BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Sragen. Ini masih konsisten dari sejak awal sampai akhir mengisi gerai di MPP. Kemudian malah ini ada penambahnya, adalah penambahan terkait jam layanan atau jumlah jenis layanan. Misalnya tadi yang disampaikan dari BPJS Kesehatan, dulu layanannya kan masih terbagi ini, ada yang di kantor lama dan yang ada di MPP. Sekarang full ada di MPP, berarti kan ada penambahan untuk layanan yang ada di MPP. Kemudian misalnya ini ada gerai imigrasi, awalnya dulu seminggu sekali, kemudian seminggu dua kali, sampai sekarang akhirnya setiap hari layanan ada imigrasi. Jadi cenderung ada peningkatan malahan untuk jenis dan jumlah layanan. Tapi kalau untuk gerainya masih tetap sama, Mbak Rara.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Heri Kisyanto melaporkan.
6: Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, namun juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 secara daring. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan M.I.Dar Aris Munandar menerangkan, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi peserta JKN dengan bersinergi bersama pemangku kebijakan.
7: Di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan akan terus berupaya untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Di wilayah kerja Pekalongan, kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal melalui program JKN ini. Dan didukung dengan jaringan fasilitas yang kuat, tentunya juga kita mengharapkan kerjasama yang luar biasa dari stakeholder kita, baik dari pemerintah kota Pekalongan, pemerintah kabupaten Pekalongan, pemerintah kabupaten Batang dan Pemalang, untuk sama-sama bersinergi untuk program jaminan kesehatan nasional ini. Jadi peserta yang nonaktif tentu tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tentunya ini kami meminta bantuan kita kepada teman-teman, misalnya PPPU Mandiri yang nonaktif, silakan untuk bisa mengaktifkan kembali PPPU Mandirinya.
6: Hingga kini capaian keaktifan peserta di 4 kabupaten kota di lingkup BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan masih berada di angka 71,59%. Maka perlu kolaborasi yang lebih maksimal untuk mendorong kesadaran masyarakat memanfaatkan JKN.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk memperkuat implementasi program kecamatan berdaya. Melalui kolaborasi tersebut, sebanyak 1.645 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN UGM diterjunkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Jawa Tengah. Selama 20 Juni hingga 8 Agustus 2026, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian di 61 kecamatan pada 21 kabupaten kota di Jawa Tengah. Berbagai program KKN nantinya diselaraskan dengan kecamatan berdaya. Gagasan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispermasdes Dukcapil Jateng, Nadi Santoso mengatakan, kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis wilayah melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Nadi menekankan program kecamatan berdaya lahir dari semangat membangun Jawa Tengah, dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kecamatan memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, sekaligus penggerak pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kecamatan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa KKN UGM juga akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi wahana pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi di tengah masyarakat. Melalui pembekalan tersebut, pihaknya berharap seluruh peserta memahami konsep kecamatan berdaya sehingga mampu menyelaraskan program kerja KKN dengan kebutuhan dan potensi di wilayah penugasan. Dia juga mendorong mahasiswa untuk memfokuskan pengabdian pada berbagai isu strategis seperti penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, pencegahan stunting, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan UMKM, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan inklusif juga menjadi perhatian melalui 4 komponen utama program tersebut, yakni Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak atau RPPPA, Perlindungan Lansia dan Penyandang Disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Kartu Zilenial, serta Sport Center. Nadi berpesan kepada seluruh mahasiswa agar membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, menjaga keselamatan, etika, serta nama baik almamater maupun pemerintah daerah selama melaksanakan pengabdian di masyarakat. 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: 130 tabulam pot, tanaman buah dalam pot dari berbagai instansi, mitra kerja, stakeholder, serta polsek jajaran dan satuan fungsi Polres Sragen tampak rapi berjajar menghiasi halaman Mapolres Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, tradisi mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun HUT Bayangkara kini berubah wajah di Polres Sragen. Menjelang puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, deretan papan bunga yang biasanya menghiasi halaman Mapolres Sragen kini berganti dengan ratusan tabulam pot yang lebih bermanfaat, produktif, dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut digagas panitia

0: karena kalau misalkan papan bunga kita tahu harganya juga lumayan mahal, kemudian setelah itu juga hanya akan dibuang begitu saja, jadi nilai manfaatnya kurang. Tapi kalau dengan tanaman seperti ini kita juga lebih bermanfaat dan juga lebih mendukung program penghijauan. Jadi nanti setelah ini tanaman-tanaman dari mitra-mitra kami, dari masyarakat yang sudah mengirimkan, bisa kita tanam di tempat-tempat yang membutuhkan, di Mako sini, juga di asrama polisi, kemudian di beberapa polsek, termasuk mungkin ada pondok pesantren yang membutuhkan, di tempat-tempat publik lainnya membutuhkan, kami siap untuk membantu memberikan tanaman ini untuk ditanam di tempat-tempat yang memerlukan, sehingga lebih bernilai amal jariah juga untuk yang mengirimkan tanaman tersebut gitu.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Gerakan Purbalingga Gotong Royong perkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepat pengentasan kemiskinan. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggalang kolaborasi lintas sektor melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menyinergikan berbagai program pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, media hingga komunitas agar penanganan kemiskinan berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran. Gerakan tersebut disosialisasikan di operasional Room Geraha Adiguna sebagai langkah awal membangun komitmen bersama agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat saling melengkapi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga Suroto menjelaskan, Gerakan Purbalingga Gotong Royong dirancang untuk menyatukan sumber daya, program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan. Selain menargetkan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, gerakan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
4: Sejak peralihan kepemimpinan, baik nasional, presiden, gubernur maupun bupati, masalah kemiskinan ini belum terkipas. Angkanya dari BPS 2022, angka 2022 12,5%. Di sisi lain, bahwa APBD Purbalingga termasuk provinsi APBN ini semakin tergerus. Oleh karena itu, maka Mas Bulatnya berpikir bagaimana melalui Purbalingga Gotong Royong ini, kemudian fungsi-fungsi bantuan sosial yang ada di APBD masih berlaku.
3: Suroto menambahkan sebagai implementasi gerakan tersebut, Pemkab Purbalingga menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha TJSLBU sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
7: Nelayan of Java Men.
8: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
9: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
10: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari Jawa

0: jauh, tetap nabung mas-masanya di toko Mas Garing Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Garing Sragen. Sekali mengenal toko Mas Garing Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irwan Permadi menyapa Mitra Buana, tentunya di edisi siar hari Rabu 15 Juli 2026. Kali ini Irwan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka atensinya. Kali ini baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa cantik dari Kahitna sudah menyapa kita. Dan tentunya lagu ini diciptakan oleh Yovi Widianto dalam album Cantik yang dirilis pada tahun 1996. Bagi Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, masih dari kawasan Veteran 21 Sragen, tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini ya. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Reni di Toyogo. Menyapa Irfan, Assalamualaikum The Land of Java Man. Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mas Irfan, apakah ada Jangan Kau Pergi dari Trioli Bell? Kalau ada dihadirkan, kalau tidak ada koleksi Siti Nurhalisa saja, apa saja boleh. Terima kasih untuk Mas Irfan, sehat selalu beserta kru dan keluarga besar. Yuk gereng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Reni yang ada di Toyogo ya, sudah menyapa Irfan tentunya dengan lagu Jangan Kau Pergi dari Trioli Bell. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Ivan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo, halo Sandu.
0: Halo Bunda Kini, selamat malam, bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, Mas.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Semangat dong.
0: Iya dong, harus semangat. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Semarang ya, Mas.
0: Dari siapa?
1: Uja Mawarni.
0: Boleh, lagunya untuk siapa ini?
1: Untuk semuanya aja lah, di awan sudah bisa lami ya.
0: Oke, siap. Iya, Bunda. Boleh.
1: Gak apa-apa ya, Mas.
0: Gak apa-apa.
1: Sama saudara-saudara semuanya. Itu jangan aman.
0: Mm-mm.
1: Tetap setia kepada dia.
0: Iya Bun.
1: Pokoknya Mas Irfan Permadi sukanya dengan lancar.
0: Amin.
1: Dapat rezeki yang halal.
0: Amin.
1: Yang barokah.
0: Amin.
1: Harus setia kepada monitor-monitor semuanya.
0: Iya dong, kan aku selama ini setia.
1: Iya
0: dong,
1: setia.
0: Mm-mm.
1: Biar dicintai orang lain banyak ya Mas.
0: Iya.
1: Ya,
0: iya Bunda.
1: Tugas, ya.
0: Iya.
1: Ngantuk,
0: amin.
1: Baca.
0: Iya.
1: Yuk
0: greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini ya. Nanti lagunya Kasmaran dari Gama Warni boleh dinantikan ya. Terima kasih nih. Wah, ini Bunda tadi kan bilang aku harus setia. Wah, berarti Bunda harus setia dengan Irfan juga loh nih. Iya Bun, kan selama ini Irfan juga setia dengan Mitra Buana semuanya ya. Dan tentunya Bunda harus juga setia dengan Irfan loh. Karena tadi bilang harus setia, berarti Bunda harus setia juga nih. Terima kasih untuk Bunda kini ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kelihatannya sudah ada Bu Sugi nih yang sudah ingok-ingok. Kali ini ada Bu Sugi di sini seragen ya, menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bunda. Request aku bukan pilihan dari Iwan Fals. Oh ya Mas, ini lagunya masuk tidak ya? Kalau tidak cari yang lain. Terima kasih dan salam semangat dari Bu Sugi di sini seragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sebelumnya sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Coba, ini sebetulnya Iwan Fals ada programnya sendiri nih. Coba aku carikan dulu ya. Waduh, ini tidak termasuk Bunda karena ini lagu ini dirilis pada tahun 2003. Lagunya nanti ikut Irfan aja ya atau gimana ini? Nanti aku hadirkan apa ya? Wajah Kekasih aja ya dari Siti Nurhalisa, boleh ya untuk Bu Sugi ini khusus. Atau mungkin ada lagu yang lain yang mau di request kepada Irfan nih. Oke, Mas Irfan Permadi nantikan ya untuk Bu Sugi ya, atau nanti Wajah Kekasih aja ya dari Siti Nurhalisa, nanti boleh WhatsApp kembali tentunya. Untuk Mitra Buana, kali ini kita perlu jeda sebentar ya. Jangan kau pergi. Iya, jangan kau pergi. Dari Trio Libel, iya ini masih ada sangkut pautnya dengan Bunda Kini tadi loh. Harus setia. Iya, jangan kau pergi nih, berarti kan harus setia juga nih. Jangan kau pergi dari Trio Libel, tentunya untuk Mbak Reni. Dilanjutkan dengan Kasmaran dari Iga Mawarni, tentunya untuk Bunda Kini. Halo Bunda Kini, masih setiakah dengan Irfan? Atau sudah berpaling hati nih? Dari kawasan Veteran 21 Seragen ya. Kita perlu jeda sebentar. Kali ini jangan kau pergi. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abritani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karya Manunggal, 500 meter, sakidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bu Sugi, wajah kekasih dari Siti Nurhalisa, kali ini sudah ada WhatsApp masuk tentunya dari Mama Fajar di mana ini? Oh, nggak jadi. Baik, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya ya. Di belakangnya ada Bunda Lis nih. Malam Mas Irfan, selamat siaran, semoga semangat setia selalu. Amin. Request lagu Cinta dan Permata, kalau bisa, kalau nggak bisa Namamu Abadi di Hatiku juga bisa, kalau nggak bisa menurut Mas Irfan aja. Kelihatannya ini kalau Cinta dan Permata itu tahun 70-an Bunda. Namamu Abadi di Hatiku ini tahun 80-an, nanti lagunya menurut Irfan aja ya. Terima kasih untuk Bunda Lis dan keluarga ya, pokoknya sehat terus. Salam untuk Bapak, sehat semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, ini untuk Bunda Lis nanti akan Irfan Permadi hadirkan khusus nih Misteri Cinta dari Niki Astria. Terima kasih untuk Bunda Lis, sekali lagi sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya tadi kelihatannya sudah ada yang menyapa Irfan nih. Kira-kira siapakah dikau? 890799 Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik, kali ini sudah ada Mama Fajar kembali menyapa Irfan. Oh, Bitaria Sonata, coba Irfan Permadi carikan dulu nih. Coba ini ya Mama Fajar ya, semoga ada ini Bitaria Sonata. Kelihatannya Bitaria Sonata ada yang 90-an juga nih. Oh, coba. Nanti Irfan Permadi carikan dulu ya, semoga ada. Apa ini nih, coba Hati Yang Luka boleh ya. Dari Bitaria Sonata ya, boleh. Terima kasih untuk Mama Fajar ya, sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam Kangen 90-an.
4: Halo, selamat malam,
3: Irfan. Halo, selamat malam, yang di Klegokah ini.
4: Iya, betul.
3: Kok suaranya pelan sekali? Iya, apakah masih sakit?
4: Bakar ngantuk.
3: Oh, ngantuk. Ngantuk apa lapar?
4: Bangun tidur, Mas.
3: Oh, bangun tidur, pantesan lemes suaranya.
4: Lilir klik radio kok ada suara Mas Irfan
3: ikutan. Oke, sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat. Mas Irfan gimana?
3: Sehat, alhamdulillah juga.
4: Aku kangen loh.
3: Waduh kangen, waduh.
4: Kangen siarannya Mas Irfan selalu.
3: Aduh siap deh.
4: Selalu ditunggu pokoknya kehadiranmu lewat
3: udara. Ini malah gua apa ini?
4: Kalau permata yang hilang, masuk enggak?
3: Permata yang hilang, hilang dari mana kemana? Permata yang hilang coba.
4: Ratih Purwasih kayaknya Mas.
3: Permata yang hilang dari Ratih Purwasih ya.
4: Kalau enggak ya dari siapa aja, yang penting itu gitu. Kalau
3: boleh enggak, coba ini Irfan Permadi carikan dulu ya.
4: Salam-salam boleh.
3: Boleh. Oh, mutiara yang hilang mungkin yang dimaksud.
4: Iya, mutiara yang hilang ya, bukan permata.
3: Ya. Coba ini Irfan Permadi. Mutiara yang hilang dari Ratih Purwasih ya.
4: Masuk.
3: Coba ini.
4: Kalau masuk ke tombol ngantuk dan melek. Tak cuci muka jahit.
3: Oke, coba-coba. Boleh salam-salam dulu ini.
4: Nah, salam yang pertama berkesan ya.
3: Boleh.
4: Juga tetap semangat ya selalu.
3: Amin.
4: Mudahkan segala urusannya, lancar berkah-berkah. Nanti kalau pulang hati-hati. Soalnya pesan bonsari karo sudah bubuk.
3: Waduh, siap deh.
4: Paling sampai jam 10 aja, Mas.
3: Oke, nanti sudah enggak kuat melek berarti. Sudah 5 watt berarti nanti ya.
4: Iya, ini kok ngantuk tangi gitu, belum sholat isya kan. Klik radio ada Mas Irfan naik dulu lah.
3: Siap deh.
4: Salamnya ada Mbak Nana di Santel, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Mbak Martini sudah naik kah?
3: Mbak Martini sudah lama tidak naik.
4: Enggak tahu ini.
3: Iya, kelihatannya masih duduk.
4: Iya,
3: masih duduk santai ini beliaunya.
4: Ada Mas Dia di Jaten ya. Andi Jalan yang Timbul, Cik Yang Kono, ada Pak Jasmino. Ada Mas Isna Yuni, ada Dik Nona Adelia bersama bundanya. Ada Kak Roto, Pak Mul, Pak RT, Pak Eko Dindondang, Mas Roni.
3: Boleh.
4: Ada Pak Enisa, ada Pak Eko, ada Pak Yang Plastik. Ada lagi Bunda Jun, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Lasnyati, Pak Rohman. Ada Bunda Ismi, Bunda Asmi, Bunda, bukan Bunda Mas, Mbak Lastri, Mbak Sartini, ada lagi yang itu Mas.
3: Siapa?
4: Lupa, buat semuanya aja tanpa kecuali ya Mas.
3: Oke.
4: Ini yang Pak Sarbini. Sambil nonton voli atau bola.
3: Boleh deh.
4: Oke, buat semuanya tanpa kecuali. Selamat malam, selamat istirahat.
3: Oke, siap.
4: Mas Irfan selamat tugas. Terima kasih waktunya.
3: Boleh.
4: Kalau salah kata minta maaf ya Mas.
3: Oke, siap.
4: Lagunya ditunggu loh. Apa tadi?
3: Mutiara yang hilang. Ya, coba nanti Irfan Permadi masih carikan nih.
4: Terima kasih, ditunggu nanti. Sholat dulu, cuci muka kan bentar lagi.
3: Boleh deh.
4: Terima kasih ya.
3: Oke.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yuk, grill. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Ros ya yang ada di Klego Boyolali sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Mutiara yang Hilang. Nanti coba Irfan Permadi carikan dulu. Semoga ada ya, sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya, kali ini ada Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan dengan Bukan Pujangga dari Best Jam. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa lebih dahulu ya dengan Bu Sugi, Wajah Kekasih dari Siti Nurhalisa, dan nanti dilanjutkan dengan Misteri Cinta dari Niki Astria tentunya untuk Bunda Liz yang ada di Seragen. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik mitra-mitra serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana. Tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mama Fajar, hati yang luka serta mutiara yang hilang dari Rati Purwasi untuk Mbak Rus. Dan yang ketiga nanti bukan pujangga dari Best Jam untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo. Sekali lagi, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mama Fajar, hati yang luka dari Betaria Sonata. Langsung saja. Tapi sebelumnya, kali ini sudah ada penelpon masuk. 890-799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an. Iya, cakep. Dengan siapakah ini? Selamat malam Eyang, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Aduh. Semoga punya uang.
1: Doa yang sama buatmu nggih cucu.
0: Iya, Eyang. Aku tadi lewat samping rumah loh.
1: Oh, jam berapa?
0: Tadi jam berapa ya? Pagi. Enggak, jam 8. Eyang baru nyapu.
1: Oh, ada toh?
0: Iya. Tak panggil gini, cantik-cantik gitu enggak noleh.
1: Rasanya enggak cantik kayak tak kira ya.
0: Yang noleh malah tetangga sebelah.
1: Malah lihat mana. Yang moro malah lainnya.
0: Lainnya, padahal aku manggilnya cantik-cantik.
1: Padahal manggil Eyangnya ya.
0: Manggil Eyangnya.
1: Malah yang cantik yang moro.
0: Yang mau lagu apa ini?
1: Ya, lagunya nanti apa ya? Asmara ya dari Novia Kolopaking ya.
0: Boleh.
1: Untuk cucuku yang di sini. Libur itu yang di Polines itu loh,
0: Mas. Oh, yang di Semarang.
1: Yang di Semarang ya.
0: Oh, ada temennya nih berarti.
1: Oh, makanya ini yang siaran tuh loh, Mas Irfan mau lagu apa?
0: Oh, yang cewek itu. Terima kasih untuk Eyang Yasman ya, yang ada di Taman Asri, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Asmara dari Novia Kolopaking. Terima kasih untuk Eyang, sehat selalu untuk Eyang dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Betaria Sonata, hati yang luka untuk Mama Fajar, langsung saja selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk mitra Buana, sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry, bukan pujangga dari Best Jam, dilanjutkan dengan Asmara dari Novia Kolopaking untuk Yang Yasman. Kali ini sudah ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irwan dengan sebuah lagu Satu Senyum Saja dari Tato. Terima kasih untuk Mbak Lastri. Sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya dalam acara Kangen 90-an edisi malam hari ini, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Kali ini langsung saja Mitra Buana, bukan pujangga dari Best Jam untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana dalam acara Kangen 90-an. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan satu senyum saja dari Tato, tentunya untuk Mbak Lastri, kali ini sudah ada Bunda Ismi menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam Mas Irfan. Kalau masih kebagian, Bunda diputarkan patah jadi dua dari Alda Risma. Spesial untuk semuanya saja, terima kasih yang sudah menyinggol Bunda. Salam sehat untuk Bunda, untuk Mitra Buana semuanya, dan Mas Irfan juga. Lagunya Bunda tunggu ya Mas Irfan, terima kasih, selamat malam yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Lagunya nanti patah jadi dua dari Alda Risma, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada... Selamat malam Mas Irfan, minta lagu Nona Ana dari Ade Manuhutu buat Mas Irfan, selamat bertugas dari Pak Kumis di PI. Matur nuwun Mas, siap coba. Kali ini dari Pak Kumis di PI ya. Lagu Nona Ana ini kelihatannya bukan termasuk 90-an, Pak. Lagu ini termasuk lagu 70-an ya. Waduh, sayang sekali ini belum bisa Irfan Permadi hadirkan ya. Karena lagu ini termasuk tahun 70-an, dan di malam hari ini program acara 90-an. Sekali lagi mohon maaf untuk Pak Kumis, sehat selalu untuk Pak Kumis dan keluarga ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan satu senyum saja dari Tato untuk Mbak Lastri. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada yang menyapa Irfan dari PI, tentunya ada Pak Kumis. Kali ini menyapa Irfan dengan pertemuan dari Unisyara. Terima kasih untuk Pak Kumis sudah menyapa, sehat selalu untuk Pak Kumis dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 15 Juli 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, kron Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan, program ini dirancang agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan melalui sistem penjangkauan langsung, bukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya proses belajar mengajar di gedung permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Pihaknya menekankan seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain menyediakan layanan pendidikan, Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Karena itu, seluruh proses pembelajaran harus terbebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial turut memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang dinilai cepat menyiapkan lahan pembangunan sekolah. Berkat kesiapan tersebut, Sragen kini menjadi salah satu daerah yang telah memulai pembelajaran di gedung permanen Sekolah Rakyat. Pihaknya mengajak seluruh siswa memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan sebaik mungkin sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik.
4: Hari ini saya, Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabu didampingi Bupati, Wakil Bupati, beserta Ibu, jajaran Forkopimda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, ada Pak Kajari. Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Sungguh kami bersyukur bahwa pembelajaran Sekolah Rakyat selama satu tahun terakhir ini di gedung-gedung sementara telah berjalan dengan baik. Ada tantangan-tantangan di tahap awal, di masa-masa pembelajaran, tetapi 2-3 bulan kemudian alhamdulillah semua sudah bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah rakyat. Khusus untuk Kabupaten Sragen, saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat, karena Kabupaten Sragen ini memulainya paling akhir. Jadi memulai proses pembelajaran sekolah rakyat sementara di tahun 2025 itu di bulan September, sementara yang lain ada di bulan Juli dan Agustus. Nah, ini termasuk yang paling akhir di bulan September. Tapi Pak Bupati kerja keras sehingga lahan tersedia, syarat-syaratnya dicukupi, lalu bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk pembangunan gedung permanen. Maka kita lihat sekarang bagaimana gedung permanen ini. Ini adalah gedung yang dibangun oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami berharap pada seluruh jajaran keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim. Keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
3: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyatakan, kehadiran sekolah rakyat menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Sragen. Pada tahap awal, sekolah ini membuka masing-masing satu rombongan belajar untuk jenjang SMP dan SMA dengan kapasitas 25 siswa. Memasuki tahun ajaran baru 2026, kegiatan belajar telah dipindahkan ke gedung permanen dengan kapasitas yang lebih besar, meliputi 1 rombongan belajar rombel jenjang SD, serta masing-masing 3 rombongan belajar rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Meski demikian, Bupati mengakui penerimaan peserta didik jenjang SD masih menjadi tantangan, karena hingga saat ini baru terisi 10 siswa. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sragen bersama para pendamping sosial akan terus melakukan pendataan dan pendekatan kepada keluarga yang memenuhi kriteria, sehingga semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh kesempatan belajar melalui program sekolah rakyat.
5: Seiring dengan cita-cita kami yang alhamdulillah Bapak Presiden mewujudkan sekolah rakyat ini, sehingga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri atas penempatan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini. Sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Sragen ini, untuk SD nanti akan ada 1 rombel, SMP sebanyak 3 rombongan belajar, dan SMA sebanyak 3 rombongan belajar. Untuk SD memang masih perlu ikhtiar khusus terkait dengan jumlah, baru ada 10 siswa. Ini berjanji nanti akan kami gerilya kembali.
6: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat, khususnya saat musim kemarau. Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen, Riyadi Nugroho SPMP, menjelaskan potensi luasan tembakau Kabupaten Sragen di tahun 2026 mencapai 350 hektar. Luasan tersebut meningkat sekitar 42 hektar dibandingkan realisasi tanam pada tahun 2025 seluas 308 hektar. Ditambahkan, tembakau menjadi salah satu pilihan komoditas yang tepat bagi petani karena masa tanamnya hanya berlangsung satu kali dalam setahun, yakni pada musim kemarau. Selain itu, tanaman tembakau dinilai memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lahan yang minim ketersediaan air, sehingga cocok dibudidayakan di kawasan lahan marginal terutama di wilayah utara Bengawan. Sejumlah kecamatan seperti Mondoan, Sumberlawang, dan Sukodono dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya tembakau.
7: Luasan tembakau di Kabupaten Sragen ini di tahun ini potensi ataupun prediksi kami itu kurang lebih mencapai 350 hektar di tahun ini. Di tahun 2025 kemarin realisasi tanam tembakau kita kan kurang lebih 308 hektar. Nah, tahun ini kami prediksi mencapai 350. Dari 350 ini, dari dana APBD 2 berapa? Nah itu katakanlah 100 hektar itu nanti dari APBD 2. Nah sisanya itu nanti kita harapkan bisa dibantu dari APBD 1. Itu Mbak. Jadi ya cukup nggak cukup ya sudah itu kita terima.
8: Tetap berusaha optimal
7: tetap
8: ya Pak ya.
7: Tetap berusaha optimal.
8: Iya. Dari 308 menjadi 350 hektar ya Pak ya potensinya gitu. Ini nanti yang dimanfaatkan lahan apa nanti?
7: Jadi tembakau ini kan sebenarnya merupakan bukan komoditas utama tetapi sebagai alternatif bagi petani Mbak. Jadi memang tembakau ini kan hanya sekali dalam setahun musim tanamnya. Nah, sementara di Kabupaten Sragen itu kita merupakan kabupaten penyangga pangan khususnya di beras. Jadi yang kita optimalkan ini memang lahan-lahan yang marginal Mbak. Jadi tembakau ini komoditas yang tahan air, jadi butuh air tapi tidak banyak. Oleh karena itu di lahan-lahan marginal, utamanya di utara Bengawan, Mbak. Jadi di kecamatan Mondoan, kecamatan Sumberlawang, kecamatan Sukodono, yang utara Bengawan ini yang potensi-potensi besar untuk tanam tembakau.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukowati Tangen meluncurkan inovasi pelayanan kesehatan bertajuk Pandawa Pos, Pantauan Terpadu Warga Pasca Operasi. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-4 RSUD Sukowati Tangen di Balai Desa Banyu Urip Kecamatan Jenar. Direktur RSUD Sukowati Tangen, Wisnu Retnaningsih menjelaskan bahwa melalui inovasi Pandawa Pos, tenaga kesehatan akan melakukan pemantauan terpadu terhadap pasien pasca operasi agar proses pemulihan dapat dipantau secara berkelanjutan. Selain itu, pasien bersama keluarga akan memperoleh pendampingan, edukasi, layanan konsultasi, serta pemantauan kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Pihaknya menambahkan, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien selama masa pemulihan. Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat dicapai oleh rumah sakit semata, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara rumah sakit, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.
9: Kami memperkenalkan sebuah inovasi pelayanan baru yaitu Pandawa Pos, Pantauan Terpadu Warga Pasca Operasi. Pandawa Pos ini lahir dari sebuah keyakinan bahwa pelayanan rumah sakit tidak seharusnya berhenti ketika pasien dinyatakan pulang. Nama Pandawa kami pilih karena melambangkan perlindungan, kekuatan, pengabdian, dan kesetiaan dalam mendampingi masyarakat. Melalui inovasi ini, tenaga kesehatan yang ada di RSUD Sukowati Tangen akan melakukan pemantauan terpadu terhadap pasien pasca operasi sehingga proses pemulihannya tetap terpantau secara berkelanjutan. Pasien dan keluarga akan memperoleh pendampingan, edukasi, konsultasi, dan pemantauan kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Dengan demikian, pelayanan RSUD Sukowati Tangen tidak akan berhenti sampai di gerbang rumah sakit saja, tetapi hadir langsung di tengah keluarga pasien, sehingga proses pemulihan berlangsung secara optimal. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak mungkin dicapai oleh rumah sakit seorang diri. Sinergi pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Kesehatan, Puskesmas, PMI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh masyarakat merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas.
6: program Ikatan Istri Dokter Indonesia, IIDI, memiliki korelasi dengan program dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK, dan Dharma Wanita Persatuan, DWP, sebagai tiga pilar organisasi kemasyarakatan perempuan yang sering berkolaborasi. Ketua Pengurus Cabang PC IIDI Cabang Sragen, DRG Anna Susanti SPPros menjelaskan, tiga organisasi kemasyarakatan perempuan seperti IIDI, PKK, dan DWP tersebut bersinergi lintas sektoral untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Ditambahkan, seluruh program kerja yang dilaksanakan IIDI Cabang Sragen mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh IIDI Pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Sragen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Beberapa program kemanusiaan IIDI yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat antara lain penyuluhan dan edukasi kesehatan, dukungan sosial dan kemanusiaan, mendukung program pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat.
10: Ada korelasinya Bu antara IIDI mungkin dengan program dari PKK atau Dharma Wanita?
11: Oh iya pasti, ya pasti. Kayak seperti hari ini, ya kan, gizi seimbang. Gizi seimbang kan sudah disebut-sebut di PKK, ya di Pokja 3. Kalau di PKK di Pokja 3, ya di Pokja 3 itu dan juga Pokja 4, ya itu gizi seimbang itu seperti apa. Jadi pasti ada korelasi antara kan kita sebagai dokter mengerti peketan kesehatan. Di PKK pun juga sama, pasti ada korelasinya. Sedikit banyak pasti ada. Semoga kita sebagai istri dokter di Kabupaten Sragen masih bisa membersamai suami, keluarga, dan masyarakat yang ada di Sragen untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian memajukan kesehatan di Kabupaten Sragen.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh, Bu, malah ini ada layanan.

0: ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi sama dengan ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo, kang 11 Juli tahun 2021. Wekdal menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan sak menika saking margi veteran nomor 21 Seragen Tengah Seragen, frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken. Sampeneka sampun Irwan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 1 3 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi bikak kalian sekar sumanding saking Mas Aryo Galih kalian Ageng. Sampeneka sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem panjenengan sugeng dalu terus pun dipawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat. Sedayanipun pinaringan perlindungan wonten pun dikemawon, pinaringan rejeki ingkang berkah barokah, pinaringan rejeki ingkang cukup. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, dalu menika sakmenika Irwan Permadi tansah ngrencangi panjenengan nggih, sampun wonten WhatsApp mlebet. Sak menika saking Mas Ferry lelenggan wonten to yoga ngrasake sekar klengkeng Bandungan saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun kagem Mas Ferry nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Mas Diar nyonelangen Joko Kasmaran saking Alexa kinton kagem yang pono Pak RT Ayah Topan, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino. Matur nuwun yuk greng. Jema turun saya menikah ke Mas Diar. Sekaripun mangke Joko Kasmaran ketinggalan wontene saking Bobo Sentot. Mangke tumut kemawon jih matur nuwun kagem Mas Diar mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Bunda Surati. Sugeng dalu Mas Irfan pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat Bunda tos pundi menika. Sehat selalu nggih, alhamdulillah Bunda. Nyun sekar nandur sabar. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih, matur nuwun sanget. Sak menika kagem Bunda Surati nggih. Sekarnipun nandur sabar mangke badhe Irwan Permadi aturaken menika mangke tasih Irwan Permadi pados kerumien mugi wonten nggih. Matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Miko lelenggan wonten Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam. Tasih semangat nggih. Alhamdulillah tasih. Bumi ko nyon sekar langit mendung kutha Kediri kagem Mas Irwan matur nuwun yuk greng. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bumi ko. Sekaripun langit mendung kutha Kediri saking Mas Widi Arjuna nggih, mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun malih sak menika wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung. Sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Nak Irfan tasih semangat jih, alhamdulillah tasih. Nah Irfan, Bunda nyon tolong dipun putar tombol Trisno nggih saking Mbak Dika Srabdina. Salam katur sedaya kemawon, kagem Nak Irfan sugeng tugas, matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Ismi nggih, sekaripun mangke tombol Trisno saking Mbak Dika Sabrina kalian Mas Arya Satria saged dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Ferry sekaripun kelengkeng Bandungan saking Mas Didi Kempot. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sampeyan tak sepa panggihan kalian dalam Mitfan Permadi, tak sing ngrencangi panjenengan sampeyan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalam menika. Sampeyan sampun wonten Mama Fajar ngrencangi Irfan kalian sekar Kusuma Wijaya saking Mbak Pawestri, matur nuwun kagem Mama Fajar nggih mangke sekaripun saged dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Seragen kulon. Selamat malam Mas Irwan. Yes, sugeng dalu ugi. Mas Irwan minta sabar dari Sadewo. Terima kasih gereng. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mbak Lastri nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe dereng-rengekaken nggih Tas Irwan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 9 9. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 9 9. Nggih, sak menika Irwan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Surati nandur sabar saking DJ Arwo. Semoga

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke para pemirsa, sampe kata sepo panggian kalian telu Mirvan Permadi. Taseng rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sampe kata Sirwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mama Fajar Kusuma Wijaya saking Mbak Pawestri, mangke dipun lajengaken sabar saking Sadewok kagem Mbak Lastri. Langsung kemawon sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tasih ngrencangi panjenengan. Sameneika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Semoga ingkang badhe dereng-rengaken nggih kagem para pamirsa tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781 807 000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0831 33 00 07. Oke para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam dumugi tabuh kawan likur mangke. Sakmenika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar ropang saking Deni Caknan kalian NDX. Mangke dipun lajengaken sadar posisi saking Mbak Nela Karisma. Sumangga.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Rebo, kang 11 Juli taun 2016. Dalu menika Irwan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos, mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irwan Permadi kaputaraken saged dados karpang lipur, saged dados ngrencangi kita sedaya. Irwan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pawisahan, rahayu ngasami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gedeng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpa Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 16 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada dari kawasan Veteran 21 Sragen. 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Dewi Rati kembali hadir menemani Anda dan akan menemani Anda di siaran di Jelajah Bumi Sukowati ya di hari Kamis. Iya, Jelajah Bumi Sukowati. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Dewi akan mengajak Mitra Buana kemana ya? Pagi-pagi sudah diajak keliling-keliling. Iya, pagi hari ini ya Dewi akan berbagi informasi mengenai profil dari Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Iya, pagi hari ini ya, mengenai profil Desa Puro, Kecamatan Karang Malang. Iya, memang ya Mitra Buana, Desa Puro ini salah satu desa yang berada di Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen. Desa Puro terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Karas, Dusun Puro, dan Dusun Karang Malang. Terdiri dari 10 rukun warga atau RW serta 49 rukun tetangga atau RT. Desa Puro memiliki luas wilayah 500.000 hektar yang terdiri dari tanah, sawah, dan ladang. Seluas 180.000 hektar. Kemudian lahan pemukiman. Kemudian juga ada lahan ruang fasilitas umum dan lahan bangunan. Desa Puro sendiri memiliki jenis tanah gromosol yang berpotensi sebagai pertanian irigasi sehingga memiliki curah hujan sekitar 2.500 mm per tahun.

0: Kita ketahui ya Mitra Buana, batas wilayah Desa Puro yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kroyo dan Kelurahan Plumbungan yang berada di Kecamatan Karangmalang juga. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Guorejo, Kecamatan Karangmalang. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung.
1: Raluput kocenengmu.
0: Berdasarkan sumber data Desa Puro tahun 2019, di mana Desa Puro merupakan desa pembatas antara Kecamatan Kedawung dengan Kecamatan Karangmalang. Hal ini dibuktikan dengan batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonokerso yang berada di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Kemudian jarak Desa Puro ke Kecamatan Karangmalang terbilang cukup dekat karena hanya berjarak kurang dari 1 km. Hal ini dibuktikan dengan jarak yang dituangkan pada orbitasi Desa Puro. Jarak Desa Puro ya ke kantor kecamatan yaitu 0,60 km dari

terpenting dalam sebuah negara dan menjadi faktor utama untuk melakukan pembangunan dalam sebuah desa. Penduduk juga sebagai penggerak dan pengawas dalam sebuah pembangunan desa. Penduduk menjadi salah satu syarat berdirinya suatu negara. Data kependudukan Desa Puro tahun 2019, yaitu jumlah penduduk ada 11.490 jiwa dengan jumlah tersebut ya, yaitu 4.367 kakak. Jadi dari jumlah penduduk 11.000 sekian, ini ada 4.367 kakak.

Mitra Buana. Desa Puro menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 10 desa kelurahan yang ada di Kecamatan Karangmalang. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Puro terdiri dari banyaknya bangunan perumahan sehingga banyak penduduk yang datang untuk menetap tinggal di Desa Puro.

di Desa Puro ini ya Mitra Buana, untuk sarana pendidikan yang ada di antaranya ada PAUD, TK, SD dan perpustakaan. Sementara untuk sarana dan prasarana kesehatan yaitu memiliki poliklinik, polindes, posyandu, ada juga dokter atau bidan dan mantri. Untuk sarana perdagangan Desa Puro terdapat pasar umum ya. Terdapat pasar umum, kemudian ada pertokoan, kios, warung dan juga ada pangkalan LPG. Untuk struktur organisasi ya, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ini dipimpin oleh seorang kepala desa, yaitu Bapak Suyanto SHMH. Baik Mitra Buana, masih seputar profil Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yang pagi hari ini Dewi hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukawati. Kita jalan-jalan ke Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Jadi Desa Puro ini ya, memiliki 3 dusun. Yaitu ada Dusun Puro, kemudian Dusun Karas dan Dusun Karangmalang. Aku iki ngerteni yen dirimu lebih. Nah, sejarah dari Desa Puro Mitra Buana. Asal nama Desa Puro dan dari istilah Gapuro yang menceritakan perlawanan antara Anoman dan Rahwana. Desa Puro menjadi masuk keluarnya Anoman yang bertanding melawan Rahwana dengan bukti adanya bekas telapak kaki Rahwana yang terletak di timur Dukuh Panti Gondo. Dari Anoman ada bekas batu lemparan ke atas pohon yang bekasnya terlihat di makam timur dukuh yang semuanya terletak di wilayah Desa Puro. Sejak berdirinya di tahun 1925, kepala desa yang menjabat adalah Reso Sentono yang menjabat dari tahun 1925 sampai dengan tahun 1945. Dilanjutkan oleh Lasmo Soekarto yang menjabat dari tahun 1945 sampai dengan 1976. Kemudian dilanjutkan oleh Soeharto yang menjabat dari tahun 1980 sampai tahun 1988. Setelah itu dilanjutkan Suwarno yang menjabat dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1995. Kemudian dilanjutkan oleh Putut Handayani SPD yang menjabat dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011. Lalu dilanjutkan oleh Parindi yang menjabat dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Kemudian dilanjutkan oleh kepala desa yang saat ini menjabat yaitu Bapak Suyanto SPD. Iya, mohon maaf, kepala desa untuk saat ini adalah Bapak Suyanto SHMH. Nah, itu ya Mitra Buana. Sejarah Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Jadi dikepalai seorang kepala desa dengan beberapa susunan organisasinya, yaitu ada sekretaris desa, ada kaur tata usaha dan umum, ada kaur keuangan, kaur umum perencanaan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Kemudian ada kebayanan 1, kebayanan 2, kebayanan 3 dan IT desa. Visi misi pemerintah Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yaitu ya, visi terwujudnya Desa Puro yang berkarakter, memiliki daya saing, bermartabat, berbudaya, mandiri serta modern untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sementara misinya,
Misi yang ke-1 adalah menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Puro. Misi kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan desa, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintahan. Misi ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada pelayanan yang baik, jujur, dan transparan. Misi keempat, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa. Dan masih ada beberapa misi ya Mitra Buana, tentunya ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Desa Puro ya, ini memiliki BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, yaitu Kencana Mukti. BUMDes Kencana Mukti berdiri pada tanggal 24 Desember 2016. Tujuan didirikannya BUMDes Kencana Mukti ini pada dasarnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian Desa Puro. Adanya BUMDes Kencana Mukti diharapkan mampu menjawab kebutuhan ekonomi di masyarakat Desa Puro sendiri dan menjadi desa yang mandiri serta sejahtera.

Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Ratih masih menemani Anda pagi hari ini di Jelajah Bumi Sukawati sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Profil Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana, dan semoga bisa menjadi wawasan ya, juga edukasi untuk kita. Ternyata Desa Puro ini juga memiliki beberapa fasilitas ya, yang tentunya mendukung kesejahteraan masyarakat. Baik, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Men.
2: Pengentasan kemiskinan secara merata. Menariknya, bagi keluarga prasejahtera yang kondisi ekonominya mulai membaik atau naik kelas, anak-anak mereka akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler atau umum. Hal tersebut disampaikan Mensos saat menghadiri pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen Selasa siang. Gus Ibul Sapana kerapnya menambahkan bahwa kebijakan itu sudah mulai berjalan. Pada tahun ini sudah ada beberapa siswa yang didorong untuk pindah sekolah umum karena status kesejahteraan keluarganya tercatat telah meningkat. Sekolah rakyat sendiri memang dirancang khusus untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu, prasejahtera hingga yang masuk kategori miskin ekstrim.
3: Nanti akan kita ukur lagi. Jadi setiap tahun kita ukur karena ini pendampingan bagian dari pengentasan kemiskinan. Maka kalau desilnya naik, itu kita sarankan untuk bisa masuk ke sekolah yang lain. Apa sudah ada? Ada. Tahun ini ada beberapa yang kita dorong karena keluarganya naik kelas. Dia pindah ke sekolah yang lain.
2: Terkait mekanisme penyaringan siswa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa proses penjangkauan di lapangan dilakukan oleh teman-teman pendamping program Keluarga Harapan PKH menggunakan sistem digital. Saat disinggung mengenai nasib anak dari guru P3K paruh waktu yang notabene memiliki gaji di bawah UMK Sragen, Yuni menegaskan bahwa mereka tetap memiliki potensi untuk masuk ke sekolah rakyat apabila masuk kriteria.
4: Ya udah, kalau dilihat dari SIK NC bisa kita lihat. Jadi ketika apa itu melakukan penjangkauan itu kan pakai sistem aplikasi ini ya. Saya nggak apal, tapi yaitu teman-teman PKH. Tapi yang jelas ini dengan sistem ini kan jenis sistemnya setara. Itu akan terkoneks dengan pusat gitu.
5: Berpotensi ya P3K parwaktu anaknya sekolah atau sekolah rakyat.
4: Saya tidak bisa menjawab ya. Ya, memenuhi kriteria.
2: Sementara itu, untuk memaksimalkan daya tampung dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, Kementerian Sosial saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum PU untuk meningkatkan kapasitas gedung sekolah berdasarkan arahan langsung dari Presiden. Kapasitas sekolah rakyat yang semula dirancang untuk menampung 1.000 siswa akan ditingkatkan secara bertahap agar mampu menampung hingga 2.000 siswa, mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
6: Pendengar, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten kemarin. Pengukuhan tersebut dihadiri Bupati Klaten dan juga Dandim Klaten serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adam Sutanto melaporkan.
7: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
8: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo di Mapolres tempat. Pengukuhan Polres Klaten menjadi Polresta tersebut dihadiri para pejabat Forkompimda, antara lain Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo dan juga Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan kenaikan tipe yang lebih tinggi tersebut akan ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polresta Klaten agar lebih profesional. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
7: Harapannya tadi beliau berpesan bahwa dengan kenaikan tipe ini ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional dan bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
8: Dikatakan pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personil yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena mungkin setelah nantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan makin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
8: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
6: Dari Klaten kita ke Wonogiri. Pada tahun lalu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonogiri mencapai 2,16%, angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Wianto menyampaikan, jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui AK1 sekitar 10.000 orang dan cenderung mengalami penurunan.
10: Tingkat pengangguran terbuka Wonogiri itu 2,16%, Mas.
11: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wianto kepada RRI mengatakan tingkat pengangguran terbuka Wonogiri berada di 2,16%. Wianto menjelaskan hingga saat ini pihaknya baru memiliki data pencari kerja yang tercatat melalui kartu kuning atau AK1. Untuk pencari kerja, sekitar 10.000 orang.
10: Tingkat pengangguran terbuka Wonogiri itu 2,16%, Mas. Angkatan kerjanya itu memang secara untuk perhitungan angka mutlaknya itu memang belum.
11: Ia menambahkan jumlah pencari kerja di Wonogiri dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
10: Tapi kalau pencari kerjanya itu yang terdata di kartu kuning atau AK1 kita, pencari kerjanya itu ya sekitar 10.000. Kalau angkatan pencari kerja turun, Mas, dari tahun kemarin.
11: Dibandingkan tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Wonogiri dari 2,4 menjadi 2,16. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
6: Pendengar Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.go.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Di tengah keprihatinan akibat bupatinya tersandung kasus hukum oleh KPK, Pemkab Sukoharjo kemarin tetap menggelar puncak peringatan Harlah ke-80 tahun 2026 dengan upacara bendera di alun-alun Satya Negara. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo yang diawali dengan kirab petikan SK Pemkab Sukoharjo dari Gedung Setda menuju Bundaran Proliman.
12: Tentu kita juga tidak berhenti sampai di situ, kita juga harus
13: Saudara, peringatan hari lahir Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo kemarin digelar di alun-alun Satya Negara. Sebelum acara berlangsung diawali dengan kirab pataka petikan SK Pemkab Sukoharjo di halaman Gedung Seda menuju Bundaran Proliman yang dipimpin PLT Bupati Eko Sapto Purnomo, diikuti jajaran Forkopimda, DPRD dan Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Camat dengan menggunakan kendaraan dinas. Dari Bundaran Proliman, rombongan kemudian berjalan kaki langsung menuju ke lokasi upacara, yakni di alun-alun Satya Negara, bergabung dengan peserta upacara perwakilan OPD, pelajar TNI dan Polri. Peringatan Harlah tahun ini diselimuti keprihatinan menyusul kasus hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani dalam OTT KPK. Absennya Eti Suryani membuat momentum hari jadi bertema Sukoharjo spektakuler kali ini dipimpin langsung Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo sebagai PLT Bupati. Di hadapan peserta upacara, Eko Sapto dalam bahasa Jawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Sukoharjo atas dedikasi mereka dalam membangun daerah. Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat mempertahankan semangat Sukoharjo spektakuler untuk terus membawa kemajuan bagi kabupaten.
14: Sukoharjo spektakuler. Ingkang tegesipun kita sedoyo. Sareng-sareng hambangan Sukoharjo ingkang majeng, mandiri lan budoyo. Kangge mujudaken Kabupaten Sukoharjo ingkang majeng, adil lan bermartabat.
13: Sedangkan di tengah situasi pemerintah yang menjadi sorotan publik pasca OTT KPK, Eko Sapto kepada wartawan menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Bahkan koordinasi dan konsolidasi internal menurutnya juga telah dilakukan agar masyarakat tidak perlu risau di tengah kondisi yang saat ini menerpa lingkungan Pemkab Sukoharjo.
12: Tentu kita juga tidak berhenti sampai di situ, kita juga harus mengambil hikmah. Ini menjadi momentum untuk kita mengevaluasi diri, kita harus berusaha merubah diri, menghadirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang profesional, pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
13: Pantauan RRI perayaan Harlah jauh beda dibandingkan perayaan serupa pada tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, di sepanjang rute dari kantor Sedda hingga alun-alun Jatinegara tidak ada baliho dan Harlah bergambar wajah kepala daerah yang terpasang. Begitu pula karangan bunga di halaman gedung Sedda juga hanya puluhan. Meski demikian, untuk flash mob Tari Gambyong Sukoharjo Makmur dengan jumlah 8.000-an peserta tetap terlaksana yang menjadi akhir dari upacara bendera yang juga mendapatkan perhatian dari ratusan penonton itu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
6: Pendengar, Kodim 0735 Surakarta memulai pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 di Kelurahan Serengan. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan berbagai penyuluhan bagi masyarakat.
15: TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung 3 Kota Surakarta tahun 2026 secara resmi kami nyatakan dimulai.
16: Kodim 0735 Surakarta resmi memulai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026 di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan. Program yang berlangsung mulai 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang difokuskan pada pembangunan drainase dan jalan lingkungan untuk mengurangi genangan air serta meningkatkan akses masyarakat. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, TMMD merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
17: Kami mengapresiasi, terima kasih pada Kodim 0735 dalam hal ini perwakilan dari TNI yang selama ini sudah bersinergi dengan sangat baik bersama Kota Surakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun infrastruktur ya, di Kota Surakarta. Ini tadi saya juga meninjau ada pembangunan di sepanjang jalan Napulang untuk bisa diperluas lagi supaya mengurangi genangan.
16: Sementara itu, Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Arif Handoko Usman mengatakan, sasaran fisik TMMD tahap 3 meliputi pembangunan saluran air beton serta pavingisasi jalan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar aliran air sekaligus mempermudah mobilitas warga.
18: Kita mendukung untuk dalam hal pembuatan saluran air sehingga ini salah satu juga upaya mencegah adanya banjir dan sebagainya. Selain itu ini juga terkait masalah penataan wilayah yang sebelumnya mungkin lahannya ini banyak yang tertutup oleh rumah masyarakat. Ini nanti harapannya bisa terbangun sepanjang 97 meter. Di bawahnya itu ada saluran air ya dengan ketinggian 1,5 meter, kemudian lebarnya 4 meter, sehingga nanti di atasnya itu kita paving, nanti itu ada sekitar lebar 4 meter.
16: Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik, diantaranya penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, keluarga berencana dan stunting, pengelolaan sampah, serta pembagian paket sembako kepada warga di sekitar lokasi kegiatan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
6: Menginjak usia ke-62 tahun, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Hal itu dikatakan langsung Rektor ISI Surakarta, Bondet Pratanolo, saat ditemui setelah acara peringatan Dies Natalis ke-62.
19: Insya Allah ISI ke depan bisa menjadi pionir untuk bisa menggerakkan peradaban.
20: Menginjak usia ke-62 tahun, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. ISI Surakarta menganggap usia 62 tahun ini merupakan gambaran perjalanan panjang sebuah institusi yang terus belajar, bertumbuh, beradaptasi, sekaligus menjaga amanah kebudayaan bangsa. Ditemui setelah acara Dies Natalis ke-62 tahun, Rektor Bondet Rohatnala memiliki harapan bahwa ISI Surakarta bisa menjadi pionir untuk menggerakkan peradaban, karena menurutnya seni bisa menjadi jalan pendekatan kepada masyarakat.
19: Insya Allah ISI ke depan bisa menjadi pionir untuk bisa menggerakkan peradaban. Jadi seni itu
0: bisa ajur-ajer, seni itu bisa melintas kemana-mana. Artinya dengan melalui media seni kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Contohnya kami sebagai bagian dari diplomasi budaya, kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Belu kemarin juga coba merangkul Timor Leste di daerah perbatasan melalui seni. Karena kami yakin bahwa seni itu bisa menjadi jembatan, bisa menjadi sarana harmonisasi untuk bisa lebih menjaga perbatasan dalam damai gitu.
20: Selain mengadakan acara peringatan ke-62 tahun, ISI Surakarta juga melakukan pengukuhan guru besar dalam bidang estetika pedalangan. Pengukuhan ini menambah jumlah guru besar ISI Surakarta menjadi 11 guru besar aktif. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga sekitar 20 guru besar. Ditambahkan Rektor Bondet Rohatnala, dengan kehadiran guru besar di ISI Surakarta tentunya bisa menambah kekuatan untuk menggerakkan peradaban Nusantara.
0: Jadi kita terus bergerak mempengaruhi peradaban, menggerakkan peradaban. Jadi bahwa peradaban civilization itu menjadi kunci, ketika itu kita bisa menyesuaikan diri, mengadaptasi dengan teknologi, mengadaptasi dengan perkembangan zaman. Dan seni itu bukan hal yang menurut stigma lama, seni itu kuno, seni itu tradisional.

0: Laboratorium Masa Depan yang menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Fokus hari ini.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satu yang dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
3: Kurang lebih satu bulan. Suka lihat wayang, jadi suka wayang.
4: Cita-citanya?
3: Jadi dokter.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8-12 tahun dan 13-15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
6: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model pakelirannya adalah pakeliran padat. Yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya. Sekabupaten Klaten.
5: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya, khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
7: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
5: Kegiatan Lomba Dalang Cilik tersebut merupakan bukti api cinta terhadap seni pedalangan masih banyak dicintai oleh generasi muda. Pentas Dalang Cilik itu merupakan wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan kemampuan terutama dalang muda yang potensial. Tri Setio, Dalang Cilik asal Pedan, mengaku gembira dapat ikut serta dalam Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Pada kesempatan itu, ia membawakan cerita Anoman Duto.
3: Kurang lebih satu bulan. Suka lihat wayang, jadi suka wayang.
4: Cita-citanya?
3: Jadi dokter.
5: Gelaran Lomba Dalang Cilik yang berlangsung di Pendopo Kompleks Monumen Juang 45 Klaten tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat untuk melihat keterampilan para dalang cilik. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 15 dalang cilik unjuk kebolehan dalam Lomba Dalang Cilik 2026 di Pendopo Monumen Juang 45 Klaten. Lomba ini sebagai upaya menjemput masa depan wayang di Kota Seribu Umbul. Sebagai catatan dari Lomba Dalang Anak Klaten 2026, berikut komentar disusun Mulato Isaan, disampaikan Matthew Senggono.
8: Saudara, Rabu 15 Juli 2026, Pendopo Monumen Juang 45 Klaten mendadak riuh. Tabuhan gamelan bertalu-talu mengiringi sabetan wayang dari jemari-jemari mungil. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Pepadi kembali menggelar Lomba Dalang Anak se-Kabupaten Klaten 2026, sebuah oase regenerasi di tengah gemburan zaman digital. Seorang dalang, sekalipun ia masih anak-anak, bukanlah penghibur biasa. Mereka adalah entitas yang dalam tradisi Jawa kerap disebut sebagai orang linuweh atau sosok dengan talenta berlebih. Bayangkan, anak-anak usia 8 hingga 15 tahun dituntut menghafal ratusan tokoh, menguasai alur cerita yang kompleks

0: membedakan karakter suara atau ontocono, nembang, hingga memiliki ketangkasan sabetan yang presisi. Lebih dari itu, mereka adalah dirijen yang mengomandoi puluhan pengrawit dan presiden dewasa demi mewujudkan pementasan yang harmonis. Kecerdasan akademis semata belum tentu mampu meniru keahlian multi tafsir ini. Kompetisi tahun ini yang diikuti oleh 15 peserta dan dibagi dalam dua kategori usia menerapkan sistem pakeliran padat berdurasi maksimal 35 menit. Ini adalah uji nyali yang sesungguhnya. Menariknya, panggung tahun ini melahirkan sebuah fenomena baru. Mayoritas peserta bukan lahir dari darah dalang atau dinasti seniman, melainkan anak-anak masyarakat awam yang jatuh cinta pada wayang melalui sanggar-sanggar seperti Omah Wayang Klaten. Sebut saja Handal Rinestu, bocah 8 tahun, anak seorang guru yang tampil memukau membawakan lakon Dewa Ruci karena terinspirasi setelah menonton maestro muda Ki Bayu Aji. Lomba ini juga menjadi penjaga objektivitas di mana juri profesional dihadirkan, mulai dari akademisi Sukisno hingga praktisi mumpuni seperti Ki Bayu Aji, putra legendaris Ki Anom Suroto, dan Ki Joko Wardono. Kemudian menjadi alternatif positif dan proteksi dini bagi anak-anak dari ketergantungan gawai yang berlebihan. Lomba ini kembali menegaskan status historis Klaten sebagai rahimnya para maestro dalang kondang tanah air, mulai dari Kinarto Sabdo hingga Ki Anom Suroto. Namun, mari kita bersikap jujur dan realistis. Melestarikan warisan dunia yang diakui UNESCO ini tidak bisa berhenti pada seremoni piala dan piagam pasca festival. Calon-calon dalang mumpuni ini membutuhkan jam terbang. Mereka butuh panggung nyata di tengah masyarakat yang kini kian jarang nanggap wayang akibat kendala biaya. Disinilah peran vital pemerintah dan pelaku usaha diuji. Merawat wayang kulit agar tidak menjadi jauh panggang dari api mengharuskan adanya regulasi nyata, mewajibkan pementasan wayang pada setiap agenda besar pemerintahan atau Corporate Social Responsibility CSR perusahaan. Dengan memberikan panggung berkala bagi dalang muda sekaligus menghidupkan ekosistem seniman pendukungnya, kita tidak sekadar mempertahankan sebuah tontonan, melainkan sedang merawat fondasi peradaban bangsa. Sekian komentar.
1: Dan pendengar, tidak semua koperasi mampu langsung berkembang setelah dibentuk. Dibutuhkan kepemimpinan, strategi, dan kerja keras agar koperasi benar-benar menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kelurahan Banjarsari, Surakarta, sosok Budi Agung Setiawijoyo menjadi salah satu penggerak di balik tumbuhnya koperasi keluar Kelurahan Merah Putih yang kini mencatat omset ratusan juta rupiah. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini, disampaikan Rian Asidiki.
2: Kalau kepercayaan tidak ada, apapun yang kita sediakan buat mereka, mereka akan datang.
3: Menjadi ketua koperasi Kelurahan Merah Putih di Banjarsari bukan sekedar menjalankan program pemerintah bagi Budi Agung Setiawijoyo. Sejak dipercaya memimpin koperasi, ia justru melihat tantangan yang jauh lebih besar. Bagaimana membuat koperasi baru dipercaya masyarakat sekaligus mampu bersaing dengan toko dan minimarket yang lebih dulu.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di pagi hari ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Dewi Rati, pagi ini akan menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini. Apa kabar untuk Anda di hari ini ya? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun, dan segala harapan yang mungkin ya, segala doa yang kita harapkan di hari ini, hari besok, hari berikutnya, mudah-mudahan semuanya bisa terkabul di tahun ini ya Mitra Buana. Baik, pagi hari ini ya, di Sragen hari ini Dewi akan menemani Anda sampai di jam 7 pagi nanti. Nah, apa kabar untuk Anda yang mungkin pagi hari ini sudah mempersiapkan diri ya untuk kembali beraktivitas, mungkin sudah persiapan semuanya, tinggal berangkat saja ya untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan ya menuju tempat kerja ataupun tempat aktivitas Anda.

Baik, Mitra Buana, pagi hari ini informasi untuk Anda terkait dengan statistik kemiskinan Kabupaten Sragen tahun 2025. Mitra Buana, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat 11,22% atau sekitar 100,08 ribu jiwa, turun 10,57 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini menjadi hasil dari berbagai upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi. Dan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan.

Ya, mudah-mudahan ya Mitra Buana, dengan hadirnya program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Sragen saat ini bisa mengurangi atau menurunkan angka kemiskinan. Adanya program RTLH, bantuan RTLH ya, rumah tidak layak huni, di mana sampai saat ini ya ada 16 desa yang sudah naik ya, dari desa miskin menjadi tidak miskin. Baik Mitra Buana, tentunya Sragen hari ini ya masih menemani Anda pagi hari ini sampai di jam 7 pagi nanti.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kembali Sragen hari ini ya menemani Anda. Baik, pagi ini informasi selanjutnya, di mana Mitra Buana, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM, Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM Diskominfo Kabupaten Sragen memperoleh nilai 85,75 dengan predikat baik atau B. Ya, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM, Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM Diskominfo Kabupaten Sragen memperoleh nilai 85,75 dengan predikat baik atau B. Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh pihak ya, Diskominfo, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Masukan dan saran dari masyarakat akan terus menjadi bahan evaluasi demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, informasi terkait survei kepuasan masyarakat atau SKM untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen yang memperoleh predikat 85,75 ya. Ini merupakan predikat baik atau B. Dan ini semoga menjadi motivasi bagi seluruh karyawan ataupun seluruh pegawai yang ada di Diskominfo Kabupaten Sragen. Baik, informasi ini Mitra Buana sekaligus informasi terakhir di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Semoga pagi yang cerah ini Mitra Buana memberikan semangat baru untuk kita untuk terus berkarya menuju masa depan yang cerah. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, selamat pagi, tetap semangat dan salam, yo, greng.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan program ini dirancang agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan melalui sistem penjangkauan langsung, bukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya proses belajar mengajar di gedung permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Pihaknya menekankan seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga.